0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan Abang Arif, Abang Poy di Kabar Jakarta. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, kami awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari akun @PT Jasa Marga. Ada informasi terkini ini, pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan di ruas tol dalam kota Pancoran kilometer 3600 arah Cawang, melibatkan kendaraan truk Hino yang terbalik miring di lajur 1. Saat ini dalam penanganan petugas ya, kendaraan diamankan ke bahu luar. Ya, kemudian juga ada kecelakaan di ruas tol dalam kota di Kamal kilometer 23200 jalur atas arah Pluit. Ada kendaraan minibus di bahu luar yang juga sedang dalam penanganan petugas ya. Baik. Kemudian informasi lainnya kami terima juga di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sementara dari Cililitan kilometer 1 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas arah Tebet. Dan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Karawang Barat kilometer 42 sampai dengan kilometer 44 arah Cikampek padat kepadatan karena volume lalu lintas. Halim kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Bergeser kita ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tangerang kilometer 19 sampai dengan kilometer 20-250 arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian dari Tangerang kilometer 19 sampai dengan Kunciran kilometer 13105 padat juga, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kedoya kilometer 04 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kebonjeruk kilometer 3 sampai dengan kilometer 00 ya, arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Hati-hati jika melintas Abang Po di ruas tol Jakarta Tangerang, terutama dari arah Kebonjeruk ya. Setelah dari arah Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di lajur 3 ya. Hati-hati jika melintas Abang Po. Bergeser kita ke ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 03 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kuningan kilometer 06 sampai dengan Pancoran kilometer 3600 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk Hino yang terbalik miring di lajur 1, tadi sudah diinformasikan sebelumnya. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di kedua arahnya. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arah. Kemudian dari informasi nih Abang Po, mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2026, akses masuk di gerbang tol Ciputat 2 arah Ulu Jami ada longsor dinding penahan tanah di bawah overpass FedEx lajur kiri. Diimbau untuk menggunakan lajur kanan dan harap berhati-hati ya Bang Po ya. Akses masuk gerbang tol Ciputat 2 arah Hulu Jami ada longsor dinding penahan tanah di bawah overpass FedEx ya. Di lajur kiri diimbau para pengguna jalan untuk menggunakan lajur kanan dan tetap berhati-hati. Kemudian kami update juga Abang Po untuk informasi lalu lintas lainnya di ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono ya, kami terima informasi dari akun @sencomcmnp. Dari Pluit ke arah Kapuk lancar pagi hari ini, Pluit ke arah Tanjung Priok juga lancar. Kemudian dari Ancol ke arah Pluit lancar, dari Ancol yang mengarah ke Tanjung Priok juga lancar kedua arahnya. Diharap untuk jaga jarak aman kendaraan Abang Po ya. Dari sekitaran Warakas, Warakas Pluit lancar, dari Warakas ke arah Tanjung Priok juga lancar. Kemudian dari Cempaka Putih ke arah Cawang juga lancar. Begitu juga dari Cempaka Putih yang menuju ke arah Tanjung Priok pagi hari ini juga terpantau lancar. Di ruas Rawamangun ke arah Cawang dan juga Rawamangun ke arah Tanjung Priok juga lancar kedua arahnya pagi hari ini Abang Po ya. Dan di Cawang ke arah Pancoran juga lancar. Dari Cawang mengarah ke Taman Mini lancar. Dari Cawang yang mengarah ke Tanjung Priok juga lancar Abang Po. Jaga jarak aman kendaraan dan hati-hati buat melintasnya. Informasi lain kami terima dari TMC Polda Metro Jaya melalui akun @TMC Polda Metro. Informasi pelayanan SIM keliling hari Jumat 29 Mei 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelayanan SIM keliling hari ini Jumat 29 Mei 2026 itu dari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi layanan Samsat keliling dan informasi lalu lintas lainnya, Bang Po bisa Abang Po simak informasinya atau Abang Po bisa lihat informasinya di akun @TMC Polda Metro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain.

0: saya Bang Goes sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Po? Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Bang Wahyu yang ada di Bintaro nih. Hari ini ngantor apa masih libur nih? Manjang liburnya sampai hari Senin nih Bang Wahyu. Atau WFH kali ya. Ada sebagian orang juga yang hari ini soalnya WFH nih katanya. Kerjanya dari rumah. Dari rumah kerja apa enggak ya? Nggak tahu juga sih. Kita balik lagi deh ke obrolan kita pagi hari ini ya Bang Po, ngomongin soal kalau mati lampu zaman dulu kita, kalau zaman belum kenalannya namanya handphone gitu, waktunya ngobrol sama keluarga biasanya. Nah tapi kalau Kong Dani zaman dulu kalau mati lampu biasanya ngapain tuh Kong?
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kong.
2: Aduh. Itu baru ketemu
1: nih. Apanya?
2: FM-nya hilang.
1: Waduh, waduh, itu dia makanya.
2: Apa dikoprek-koprek radio itu? Kemana FM-nya hilang?
1: Tadi sih juga bilang tuh, tadi dikasih tahu sama Caca. Bang Arif katanya, ini FM-nya kok enggak ada suaranya ya gitu. Udah tahu, udah nyala lagi kali.
2: Cuman digitalnya kan enggak apa-apa. Gitu.

0: aman
1: bisa
0: ya,
1: dengerin
0: aman
1: di HP gitu.
0: Betul. Iya, Kong. Kemarin Lebaran ngapain aja, Kong?
1: Iya kan ikut-ikut iuran gitu rame-rame
0: Oh
1: satu
0: iya.
1: satu sapi 7 orang gitu.
0: Oh ikut ini ikut andil, ikut andil.
1: Ya ikut andil ya sepertujuhnya gitu dari satu sapi. Aduh.
0: Alhamdulillah, iya. Terus,
1: Banyak di apa diusahakan lah gitu untuk diutamakan dulu gitu. Jadi jangan ah besok gimana makan enggak gitu pokoknya ada ya itu untuk itu dulu lah gitu.
0: nah itu dia.
1: Walaupun sunnah tapi kan ada ancaman gitu. Kalau hari ini mampu terus nggak kurban katanya jangan deket-deket tempat ibadahnya Rasulullah gitu.
0: Wah itu makanya bener.
1: Super juga gitu.
0: Tapi Kong maksudnya kalau kalau apa ya, tahun-tahun biasanya berarti kemarin anak-anak juga pada ngumpul dong, pada datang ke rumah dong.
1: Enggak, masing-masing punya acara kayaknya
0: Oh
1: gitu.
0: oke.
1: Ada yang di rumah, ada yang satu keluarga di rumah
0: Nggak
1: ada
0: nyate,
1: juga.
0: nggak nyate gitu ya.
1: Enggak, jadi kita sehari sebelum Idul Adha kita siapin aja. Ada daging lah, masak daging, ada
0: Oh
1: emping, ada
0: iya lagi.
1: rengginang gitu. Ya udah kita lola yang ada aja gitu.
0: Iya.
1: Iya, yang
0: Iya.
1: penting ya namanya Lebaran Haji katanya kok nggak ngapa-ngapain gitu jadi
0: Iya.
1: aneh gitu.
0: Nah, kayak kemarin pas juga Lebaran nih, Lebaran Haji nih, saya pulang ke Cibubur kan, ke rumah
1: Oh iya.
0: keluarga kan,
1: Iya benar.
0: keluarga di Cibubur banyak tuh, sama
1: Iya.
0: adiknya ibu tuh udah
1: Iya.
0: dijanjiin kan. Jadi kalau di rumah tuh di Cibubur tuh kita punya tradisi makan ketupat itu bukan pakai sayur godok, bukan pakai semur, pakai opor enggak. Tapi kita makan ketupat itu kayak bikin kupat tahu, kita bilangnya kupat tahu itu ya. Kayak tahu
1: Tahu.
0: bacem tempe, bacem tahu diiris-iris pakai sambal rawit gitu, diulek di piring, terus pakein kol diiris-iris sama disiramnya pakai kuah ini, kuah gula merah kayak tahu gejrot gitu.
1: Asik banget
0: Wah
1: itu.
0: itu enaknya, dan itu cuman ada di keluarga saya Kong, di keluarga lain nggak
1: Oh
0: ada. Makanya kalau lebaran di keluarga lain nggak nemu yang kayak gitu tuh gitu.
1: iya
0: Eh,
1: aduh asik.
0: nah itu gara-garanya tuh tiap karena biasanya dulu yang bikin mbah ya kan, mbah udah nggak ada nih, udah nggak ada mbah nih,
1: tapi
0: udah
1: ada
0: nggak ada
1: yang
0: yang masak
1: ngurusin.
0: nih. Iya, jadi tiap tahun lebaran tuh yang kita kangenin itu. Nah lebaran Idul Fitri kemarin nggak bikin nih si tante
1: Oh
0: gitu kan,
1: gitu.
0: nggak bikin, tapi kita request ya, udah kita nge-request itu udah dari kurang lebih sebulan yang lalu dah request. Wah ntar Idul
1: Iya
0: Adha
1: iya
0: nih
1: iya.
0: kumpul lagi nih keluarga, mau dong bikinin apa kupat tahu, karena kan kita makan,
1: 2 tahun.
0: iya makan daging-dagingan mulu kan bosen, udah lagi Idul Kurban makan
1: Betul
0: daging lagi,
1: betul.
0: ketupatnya daging lagi. Udah kita bikin aja kupat tahu, oh kayak bikinan emak, kita bilangnya emak, kalau mbah kan bilang emak. Oh ya udah bikin, ntar pada ngumpul ya, datang ke Cibubur ya. Udah deh. Sak keluarga dia tuh serombongan kita
1: Asik
0: datang ke
1: banget itu.
0: Cibubur. Waduh segernya bukan main. Saking segernya saya buat cuci muka kok. udahannya lengket ya disemutin. Namanya gula merah ya. Itu tuh. Aduh, untungnya sih kemarin nggak mati lampu. Jauh kalau mati lampu, repot juga gitu nih. Aduh. Tapi Kong, kalau Kong Dani nih kebiasaan nih kalau misalnya zaman dulu ya, kalau lagi mati lampu atau lagi mati listrik nih di rumah, ngapain biasanya Kong?
1: Yang jelas kan kalau mati lampu sekarang kan telepon telepon rumah kan nggak bunyi juga kan jadi pakai listrik juga kan gitu. Jadi yang dibawa ya pasti HP terus keluar rumah. Biasanya tetangga juga pada keluar terus kita ngobrol di luar sama tetangga gitu. Gitu banget.
0: Oh ngobrol sama tetangga sama kayak Bang Aris tadi ya. Keluar ngobrol sama tetangga.
1: Nah terus siapa yang udah lapor ke PLN siapa? Oh dia nanti Hansip yang lapor Pak RT biasanya lapor itu kalau mati mati lampu kenapa gitu nggak ada pemberitahuan kan biasanya kalau Ngedadak gitu, kalau ada pemberitahuan kan kita tahu gitu.
0: Oh
1: Ya
0: iya.
1: udah kita ngobrol di luar. Ya sampai nungguin itu kali aja ada orang PLN yang
0: Datang.
1: datang biasanya ngecek gitu.
0: Ya, iya.
1: Nah, gitu.
0: Nungguin kapannya lah, kapannya lah. Tahu-tahu ayam
1: Itu jadi
0: berkokok
1: kesempatan buat
0: lah.
1: ngobrol juga sama tetangga gitu kalau gitu.
0: Iya, benar gitu. Ya nungguin nih, mana kapan ya listrik nyala. Tahu-tahu ayam udah berkokok lah, udah pagi nih.
1: Ya,
0: Aduh.
1: yang jelas di rumah sih sirkilin karena apa beli lampu itu juga emergensi. Ah, kalau udah lama nggak kepake kan
0: Iya,
1: lama-lama ya nggak
0: soak
1: bisa nyala
0: juga.
1: juga.
0: Bener, soak
1: Iya,
0: bener.
1: soal baterai ya betul.
0: Iya, saya
1: Percuma juga ya, yang jelas sekarang lilin aja disiapin gitu. Banyak ruang makan, ruang tamu sama dekat kamar mandi itu pasangin aja itu, pasangin
0: lilin.
1: lilin aja deh. Iya, udah.
0: Sama kembang,
1: Tiket
0: kembang.
1: itu nungguin lilin.
0: Sama kembang, kembang.
1: Kalau
0: Kembang gak? Udah ada lilin.
1: Jangan, jangan.
0: Ang. Kira. Saya pikir udah ada lilin, ada kembang, sama ini yang kopi, sama teh, sama air putih, udah tuh. Apa lagi? Apa lagi?
1: Enggak, kalau pasang lilin biasanya pakai itu, baskom ada air.
0: Iya. Ya Allah. Tapi enggak pakai ayam cemani kan kok enggak ya?
1: Enggak
0: ya? Oh, kirain. Susah nang lagi kalau lagi mati lampu menangkap ayam cemani susah, gelap. Hitam semua antuk ayam. Iya.
1: Semua. Jawabnya duluan.
0: Iya makanya. Aduh. Tapi ngerasain momen kayak gitu sampai kapan, Kong? Terakhir kali ngerasain kayak gitu tuh apa? Sekarang-sekarang ini juga masih kayak gitu kalau lagi mati listrik apa pada keluar
1: kemarin,
0: semua
1: kemarin
0: gitu.
1: Juga kan dua kali mati lampu tuh yang agak lama. Keluar juga gitu. Nah, untungnya lampu jalannya nggak mati itu. Yang mati
0: Oh.
1: yang ke rumah-rumah.
0: Makanya kok bisa ya.
1: Ya itu dari gardunya, jadi karena mungkin kalau yang lampu jalan kan dipisah itu lennya gitu, jadi yang untuk rumah kan dibagi tiga ini juga tiga bagian kan, ada RST lah istilahnya, jalur jalur kabelnya. Nah itu yang mungkin nggak balance biasanya gitu, jadi
0: Oh
1: pasti
0: iya.
1: dari gardu gitu.
0: Nah, jadi ya apa ya namanya yang listrik jalan. Tapi kalau listrik jalan kan juga biasanya dia pakai ini ya, pakai apa panel surya biasanya.
1: Enggak,
0: Enggak ya?
1: di komplek kita masih
0: Pakai listrik.
1: masih pakai pakai biasa ya
0: Oh.
1: mas.
0: Kalau di
1: Iya, yang otorita PKK ada sih yang pakai
0: Oh,
1: pakai panel
0: panel
1: surya,
0: surya.
1: ada juga.
0: Itu
1: Iya.
0: tinggal tergantung tuh yang 16 apa yang 12 tuh suryanya. Kan macam-macam kan
1: Yang
0: ya,
1: ada.
0: biasanya kan ada yang 16 ada yang 12 kan tergantung.
1: Iya. Allah ya.
0: Aduh ya gini lah Kong. Ngomong-ngomong nih, hari ini hari lansia nih Kong nih, hari ini kan hari lansia nih.
1: Hari
0: Iya,
1: lansia ya.
0: harinya Kong Dani berarti nih, ya kan?
1: Udah lewat juga tadi. Sudah lewat.
0: Hari hari lansia apa lansia gitu? Ih, lansia aja.
1: Lansia, aing gitu.
0: Itu. Ah, gimana kok sebagai senior citizen nih kok menghadap hari-hari yang tiap hari selalu penuh dengan hari ini mau ngapain ya gitu. Pernah nggak ada di momen kayak gitu ya? Hari ini mau ngapain ya gitu.
1: Ya yang jelas ini apa? Jadi kayaknya yang rutinitas tuh udah otomatis aja, tanpa dipikir lagi sudah jalan gitu. Ya tangan, kaki jalan gitu. Masak air, ngangetin nasi kalau ada lauk, ngangetin lauk gitu.
0: Oh.
1: Cek air minum udah kosong berapa, bisa
0: Iya.
1: 3 galon udah pesen lagi.
0: Oh iya.
1: Cek lagi ke dapur gas. Wah, gas ini satu udah sebulan lebih nih belum belum siap lagi cadangannya. Jadi udah pesen dulu gitu. Kemarin pasang pesen apa? Yang merah itu satu
0: Iya,
1: tangki yang 12 kilo sama yang itu yang buat minuman 3 galon gitu.
0: Oh iya.
1: Lumayan juga, iya. Sekarang gas aja 250.000.
0: Oh iya, yang ini bright gas
1: Iya.
0: apa yang 12 kilo. Iya lagi mahal ya sekarang ya. Berasa itu 250.000. Saya beli dari harga masih, aduh, saya terakhir kali saya beli itu berapa tahun yang lalu ya, berat gas itu ya. Akhirnya sampai di rumah tuh gas nganggur aja tuh gitu. Mahal. Kata saya mendingan. Akhirnya saya kembali lagi ke arang batok, pakai arang batok sekarang.
1: Wangi.
0: Iya, pakai arang batok sama kayu rambutan, kadang-kadang pakai kayu rambutan, kadang kayu kelengkeng gitu ya, Kang. Habis mahal gasnya. Itu kalau itu Kong, kalau gas kentut bisa buat masak, kita kumpulin Kong gas kentut. Iya beneran, ditabungin itu
1: dikumpulin.
0: Wah, biar apa masakannya ada aroma-aromanya gitu Kong. Itu namanya kita penghematan ya kan. Kita makan mesti cermat sebagai warga kan, kata pemerintah juga gitu. Kita apa sih lagunya, karena ibuku rajin dan cermat, kan kita ngikutin kata-kata ibu. Itu harus rajin dan cermat. siapa tahu ntar ada inovasi gitu ya kan, gas kentut buat rumah tangga gitu, siapa tahu.
1: Safety tank digabungin pakai selang gitu.
0: Ikan ada tuh. Gitu. Iya, berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu pernah lihat? Iya benar. Iya,
1: Pakistan gitu.
0: Di India malah kotoran sapi, Kong. Kotoran sapi dikeringin buat bahan bakar. Jadi kayak briket gitu ya kan. Munding, nama mereknya apa kalau enggak salah, dari PT Munding Jaya kalau enggak salah. Briket dari sapi itu, briket kotoran sapi PT Munding Jaya gitu.
1: Aduh, Bang Arif. Oh,
0: nanti makasih ya, Kong.
1: Bang Arif. Iya.
0: Salam tuh dari Bang Haris tuh buat Kong Dani katanya. Sehat-sehat ya, Kong. Ya, alhamdulillah insyaallah.
1: Ya, terima kasih Bang Arif.
0: Iya,
1: atas waktu. Sehat, salam keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kong Dani di Kemayoran. Dari Kong Dani kita ke mana nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Arif.
0: Iya, Bu Umi.
2: Wah, nggak pagi-pagi ngobrolin tahu kupat.
0: Dah itu dia. Di Semarang ada nggak yang kayak gitu?
2: Ada, tapi nyebutnya tahu campur.
0: Oh, tahu campur.
2: Ibu saya kan sering bikin. Tapi sini saya kepengen apa kangen yang bikin sendiri, Bang Arif.
0: Oh iya.
2: Itu tahu, kalau di Klaten nyebutnya tahu guling.
0: Oh, tahu guling.
2: Kalau di Semarang tahu campur, kalau Delanggu juga tahu kupat sama tahu campur juga tuh, pakai kodoki terus sambal kecap itu seger banget.
0: Kalau ini yang di keluarga saya tuh cuman cabai rawit merah pokoknya digerus gitu ya.
2: Terus
0: tahu tempe bacem diiris-iris. Terus ketupatnya diiris-iris. Abis itu dipakein kol mentah tuh, diiris-iris juga. Udah nih, udah beres. Terus disiram pakai kuah gula merah. Kuah gula merahnya cuman gula merah, bawang merah, bawang putih, garam, lada sedikit, udah gitu doang. Disiram tuh.
2: Kalau di Semarang kecap, bukan gula merah.
0: Kalau di keluarga saya pakai kuah gula merah, terus makannya harus pakai kerupuk udang. Udang.
2: Seger banget itu.
0: Mantap.
2: Di sini juga nggak ada yang jualan, harus bikin sendiri.
0: Mesti bikin sendiri itu, nggak ada yang jual masalahnya.
2: Iya, kalau di Delanggu Klaten Jogja tuh banyak tuh. Itu daerah sana.
0: Wah, itu enak banget, luar biasa.
2: Ini ngobrolin apa ini, hari lansia apa?
0: Iya, Bumi.
2: Apa ini?
0: Bumi sebagai lansia, ya. Bumi.
2: Ya.
0: Kalau Bumi bagaimana mengisi hari-harinya Bumi hari ini?
2: Ya, saya hari-hari tinggal begini aja, Bang Arif. Nggak banyak kegiatan. Nggak kayak waktu muda dulu. Kalau sekarang udah banyak istirahat. Lagi ini sekarang sendiri aja di rumah, anak saya lagi ke Semarang.
0: Oh, yang gitu. Ini anaknya yang laki lagi ke Semarang.
2: Iya, yang serumah sama saya ya. Ini.
0: Oh, udah beres kerjanya kakaknya. Dia di kerjanya dia di kapok udah beres.
2: Ya, masih bantuin kakaknya itu sama kakaknya masih.
0: Oh.
2: Belum tahu pulangnya kapan. Biarin aja ya, sering teleponan aja Bang Arif. Cuman kayaknya di rumah sendiri keluar masuk ntar keluar ketemu tetangga baru ngobrol. Nah, ya itu pulang dengerin radio aja udah betah. Oh. Banget saya kalau sama radio.
0: Oh, alhamdulillah. Iya ya, Bu Umi ya. Tuh kuat gitu ya mantengin radio ya.
2: Iya mantengin lah. Kalau pagi itu sekarang seringnya kok agak kemeresek, gak jelas gitu loh Bang Arif. Tapi kalau udah siang jelas sampai malam gitu.
0: Oh iya.
2: Gak tahu gangguan apa ini.
0: Belum panas
2: kata
0: ya.
2: Anak saya.
0: Pemancarnya belum panas ya.
2: Tahu kata anak saya itu lagi ada angin Bu. Ntar oh, kayak iya. Kabur krosok gitu.
0: Oh iya.
2: Krosok ntar terus jelas lagi, hilang lagi. Wah jadi dari kemarin mau masuk ya susah, nggak jelas. Ini tadi pas sama Kong Dani, wah jelas ya udah. Okay. Saya mau masuk, mudah-mudahan bisa gitu. Akhirnya bisa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya kemarin waktu Idul Adha itu saya kira Polia balik lagi, nggak taunya rekaman kali.
0: Iya. Oh yang ini pas Idul Adha pagi-pagi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Cara Ustaz. Kayak gini loh, ini ada suara Polia ya. Baru kemarin katanya balik, kok udah kesini lagi. Terus pas siaran, oh Bang Noel berarti tadi rekaman.
0: Iya, kan ada saya iya. Itu juga, suaranya ada suara saya.
2: Iya, berdua, makanya saya gini loh. Ini Bang Arif sama Polia, Polia baru pulang kok udah ada lagi pas siaran. Oh Bang Noel berarti tadi rekaman tuh acara Ustaz. Iya. Iya.
0: Bu Umi.
2: Enak ya Bang Arif.
0: Lah, kami. Apanya?
2: Itu arah libur Bang Arif.
0: Saya tetap kerja tapi enggak di studio, di tempat lain.
2: Oh gitu. Iya. Sudah lancar semua,
0: sekarang
2: lancar
0: iya, banyak
2: Bang Arif.
0: Sekarang libur sedikit tuh kayak malah khawatir, Bu.
2: Oh gitu.
0: Karena kebiasaan kerja ya. Jadi kalau libur tuh malah enggak tenang ya. Gitu. Aduh, libur lagi gitu.
2: Iya. Iya kayak saya nih sekarang juga kadang bingung dulu kegiatan banyak ke sini ke sana. Sekarang sering di rumah. Jadi kok enggak enak ya udah akhirnya lari ke radio aja tenang daripada di luar sama tetangga ntar kebanyakan ngobrol malah enggak karuan. Di rumah aja dah dengerin radio enak, tenang.
0: Asik.
2: Gitu, iya Bang Arif.
0: Nah, tapi kalau Bu Umi nih kita ngomongin soal mati lampu nih Bu Umi ya.
2: Iya. Ya. Kan?
0: Pasti pernah dong ngalamin mati lampu. Waktu zaman dulu kecil tuh pas mati lampu
2: sering.
0: Apa yang dilakuin rasanya Bu kalau di rumah Bu?
2: Kalau itu kan nanti bagian saya tuh yang telepon ke PLN laporan. Laporan terus ntar ya nggak lama terus nyala, tapi kalau masih nungguin gitu kan pada keluar ke teras jadi ngobrol aja sekeluarga. Kan rumah jauh-jauh Bang Arif, jadi nggak pernah terus ketemu tetangga, itu sama sebelah aja jarang, apalagi depan rumah nyebrang jalan, jadi ngumpul sekeluarga aja. Kan di tempat saya banyak itu ada yang kos juga, jadi rame sih. Makanya nggak pernah sama tetangga, cuman yang di rumah ya sekeluarga sendiri, ngobrol di teras, tar yang kos ya sendiri, di belakang rame banget. Jadi masing-masing
0: ya.
2: Itu Bang Arif.
0: Rame tapi pada masing-masing sama keluarganya gitu ya.
2: Iya, iya yang tempat saya sekeluarga sendiri, yang belakang orang kos ya mereka sendiri sama-sama barengan gitu. Terus ada lagi yang itu masih ponakan ibu, yang laki bikin kue semprong, ntar ya sama anaknya sendiri jadi gerombol sendiri-sendiri.
0: Seru ya gitu ya.
2: Iya. Masih. Banyak aja rumah ada bangsa 35-an orang itu dulu.
0: Muat gitu.
2: Iya, lah banyak yang kos tuh. belakang ada 10, kamar depan ada 6, yang di luar ada lagi pegawai itu yang nempati rumah depan itu kayak pavilion. Jadi ya, halaman habis buat bangunan semua, terus yang depan rumah persis buat toko, ya udah nggak ada tanah lagi.
0: Iya ya, tapi seenggaknya ada momentum buat ngumpul keluarga gitu ya.
2: Iya, tapi akrab semua Bang Arif. Ntar kalau lebaran pada nganai itu, ngadain apa silaturahmi itu ya, acara lebaran bareng-bareng sama yang kos tuh. Jadi masak-masak, makan bareng gitu, ngumpul kayak keluarga sendiri udah. Orang dari mana aja itu, yang dari Pemalang ada, yang Jakarta ada, yang Wonogiri, ya Jogja juga ada. Dari mana-mana pada ngumpul di situ, di rumah semua, jadi kayak keluarga sendiri lama-lama.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Mudah-mudahan ini juga jadi momentum buat ngumpul-ngumpul ya sama keluarga ya, Bumi ya.
2: Mudah-mudahan saya juga senang sih keluarga ngumpul banyak, jadi bisa ngobrol bareng. Kalau sendirian gini kan pengennya telepon aja, ada teman ngobrol, dengerin radio. Ntar kalau bosan keluar, tapi nggak pernah keluar jauh sih.
0: Iya.
2: Paling di halaman sini aja.
0: Jangan jauh-jauh, nanti diculik ya. Bumi nanti
2: capek, diculik. Capek, juga nggak kuat.
0: Jangan.
2: Kalau jauh-jauh nggak kuat.
0: Iya.
2: Ya ini ntar mau cek ke dokter nih, ke RSUD, Bang Arif. Jadi masih telepon sebelum ntar.
0: Jam berapa mau berangkatnya?
2: Jam rencana jam 8. Udah daftar online dapat nomor 16. Jadi jam 8 saya berangkat. Enak kan nungguin di sana, enggak buru-buru. Gitu Bang Arif.
0: Oke, Bumi. Hati-hati nanti ya di jalan ya.
2: Ya. Terima kasih. Selamat bertugas Bang Arif. Sehat selalu. Lancar semua, rezeki juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi di Pesanggrahan. Abang Po yang mau komentar masih ditungguin ya di WhatsApp 0812-112-4928. Kalau Abang Po nih, kenapa ya kalau dulu tuh mati listrik malah jadi momen orang serumah tuh buat ngobrol bareng, tapi kalau sekarang kita malah sibuk sama baterai HP yang takut lobet atau khawatir cari sinyal HP yang mendadak drop. Nah, kenapa itu kira-kira ya Abang Po? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-112-4928. Ada senior lagi nih, Monsignor, Monsignor Riyadi from Jonggol. Monsignor Riyadi. Kumaha kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Sebaliknya bagaimana?
0: Sebaliknya. Kalau sebaliknya saya ngedungkel dong kalau sebaliknya.
3: Iya, memang betul. Betul, itu tidak salah. Kalau sebaliknya jungkel.
0: Betul, jangan, betul. Jangan sebaliknya dong.
3: Apa kabar? Apa kabar?
0: Apa kabar? Vie vie kabar? Kenapa jadi saya ketawa sendiri sih? Ya Allahu Akbar. Oke, Adi.
3: Kakak sendiri berdua.
0: Bedah, berdua. Iya dah. Eh, daging kurban udah diapain daging kurban?
3: Daging kurban masih ada tulang ini.
0: Hah?
3: Masih ada banyak.
0: Masih ada banyak. Nggak belum diapa-apain.
3: Udah kan udah dimasak kemarin tuh, lagi dimasak yang bumbu 12 itu.
0: Oh, dimasak. Dimasak apa?
3: Iya, bumbu. Masak apa tuh, rendang. Ya itu ya, rasa rendang yang bumbu 12 itu.
0: Bumbu 12. Iya, cabe. Cabe 6, bawang 6.
3: Iya betul.
0: Oh iya. Iya iya iya. Udah habis tuh. Habis, udah habis.
3: Habis. Masih. Ada. Orang kebagian banyak, bagian banyak sih.
0: Mana saya enggak kebagian, katanya banyak.
3: Eh belum, nanti juga kebagian.
0: Oh iya dah. Sama siapa?
3: Pandang.
0: Pandang. Pandang dia. Dia kagak motong kambing, dia motong rumput buat kambing. Kagak dia enggak motong.
3: nanti ketemu di jalan dikasih kelapa itu nggak dikupas atau ya nantunya.
0: Iya deh. Ya. Kong, Kong tuh jadinya. Aki, Aki Adi, kalau Aki Adi sendiri
3: Kong. Nih. Gua aku mau ini bukan Kong, enak aja bilang Kong.
0: Enggak usah ngerasa muda ya, santai aja.
3: Santai
0: ya. Ya enggak usah ngerasa muda. Kan emang udah engkong-engkong.
3: Emangnya engkongnya
0: apa ya?
3: Pandang.
0: Kalau Aki Adi nih, Aki Adi di rumah zaman-zaman belum ada yang kenal handphone gitu ya, pas mati lampu ngapain biasanya kalau di rumah?
3: Kalau mati lampu. Kalau mati lampu ya paling juga diem aja, kita ngobrol sama anak-anak.
0: Diem aja.
3: Iya, ngobrol gitu. Kalau mati lampu ya nunggu tinggal nunggu nyalanya aja. Enggak susah kok.
0: Oh, ngobrol. Ditungguin aja ngobrolin apa biasanya?
3: Ngobrol kita ya paling dongengin anak-anak cucu gitu. Zaman dulu kakak begini.
0: Oh, gitu. Begini-begininya tuh gimana?
3: Ya begini dongeng misalnya.
0: Yang benar cerita, kalau cerita yang benar begini-begini tuh gimana?
3: Kalau begini-begini enggak benar ya?
0: Iya, jangan begini-begini mulu, begitu-begitu kayak sekali-kali.
3: Karena kita enggak punya apa tuh? Gabu ya dongeng nyesatin. Kalau udah besar kita harus baik juga sama tetangga gitu.
0: Harus baik sama tetangga.
3: Iya, sama orang lain juga harus dongeng ceritanya tuh. Kita kancil apa gitu. Kalau mati lampu tuh, kalau malam, kalau siang mah ya santai aja.
0: Jadi iya. Kalau siang ya kalau siang mah kelihatan tenang aja, kemana kek ngayap gitu. Kalau malam kan ya. Iya.
3: Kalau malam kita nunggu aja mau nyala mau enggak ya kita tunggu aja gitu.
0: Iya. Pas susahnya. Ngapain kek nangkep laron kek apa kek gitu.
3: Laron.
0: Iya dah. Oke deh.
3: Ini enggak.
0: Apa?
3: Ini enggak teman kita naik belum di Kalideres.
0: Kalideres belum. Abis ini kali.
3: Naik coba ya, naik
0: puncak gunung tadi. Iya dah. Oke Adi. Apanya yang tebak-tebak? Mau tebak-tebakan apa? Ayo, mau tebak-tebakan apa? Buruan nih, kita mau berita nih bentar lagi nih.
3: Ya disambung deh besok lagi.
0: Iya besok lagi. Ya udah kalau gitu. Nggak jadi nih. Ya, besok lagi. Nggak jadi bener. Saya tungguin nih.
3: Kalau mau berita.
0: Ya udah nggak jadi. Iya dah.
3: Salam
0: alasan aja ya. Emang belum ada bahan aja sih tuh. Belum ada bahan kan?
3: Ada. Kalau ini simak ya.
0: Apaan?
3: Ada anak kecil.
0: Ada
3: enggak, bukan anak kecil. Ape. Anak sekolah.
0: Ada anak sekolah.
3: Ah. Ya, bawa motor.
0: Ah.
3: Motornya kecelakaan di jalan, kecelakaan tunggal. Yang sakit itu siapanya kalau dia kecelakaan tunggal?
0: Ada anak sekolah bawa motor, ada kecelakaan tunggal.
3: Dia kecelakaan tunggal, yang sakitnya siapa?
0: Yang sakit yang kecelakaan lah.
3: Oh iya bukan lah.
0: Lah kok bukan?
3: yang sakit ibunya, aduh.
0: Kok ibunya? Kalau dia udah nggak punya ibu gimana? Kalau di anak bapaknya. Piatu, kalau ada anak bapaknya. Yatim piatu gimana? Ayo.
3: Ya udah sekilas info.
0: ada aja lagi. Belum ada anak sekolah bawa motor. Lagian aneh, iya. Anak sekolah belum boleh bawa motor, belum punya SIM, kagak boleh.
3: Kan anak sekolahnya udah dewasa, yang udah SMA.
0: Kalau udah dewasa bukan anak sekolah namanya, bapak-bapak. Bapak-bapak masih sekolah. Mengapaan kejar pakai C kali?
3: Ya namanya.
0: Ada aja lagi. Oh ngasih tebakan tuh yang masuk akal nama sih.
3: Ya itu udah masuk akal.
0: Iya dah. Oke dah kalau gitu. Ya. Makasih
3: siap,
0: ya.
3: Siap.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

dan pembentukan peraturan daerah DPRD Jakarta atau Bappemperda mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Ketua Bappemperda Abdul Aziz mengatakan, dalam rapat yang digelar beberapa waktu lalu itu pihaknya membahas pengaturan penyediaan air minum di kawasan industri, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Aziz menambahkan, Bappemperda menerima masukan dari dua kawasan industri di Jakarta, yaitu Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau JIEP dan juga PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN. Bappemperda juga turut menghadirkan narasumber dari sejumlah kawasan industri luar daerah seperti Medan dan Makassar serta kementerian terkait. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat dan Bandara Adi Sucipto di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bakal diaktifkan untuk penerbangan sipil komersial. Rencana reaktivasi kedua bandara tersebut disampaikan menyusul arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan menyambut baik rencana tersebut. Kementerian Pertahanan menyatakan komitmen penuh dan dukungan regulasi selama tidak mengganggu jadwal dan operasional latihan maupun tugas pertahanan TNI Angkatan Udara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga berawan menaungi seluruh wilayah Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Jumat 29 Mei 2026, pagi hari cuaca cerah di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca berawan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang hari, cuaca cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga sore hari. Cuaca cerah juga masih akan menaungi wilayah Jakarta pada sore hari di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki malam hari, BMKG memperkirakan Kepulauan Seribu akan cerah berawan, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 53 sampai dengan 89%. Itu ya, Bang Po. Yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?
2: Tolong

0: lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, yeah, di mari aja, ya. Yeah.
2: Iya deh.
3: Din, gua liat nyak lu tuh umurnya udah tua, tapi masih semangat banget tuh bikin kue. Ih, hebat banget, Din. Tua-tua masih produktif.
4: Iya, Leha. Nyak gue tuh emang ya selalu ade aja kegiatannya. Tiap hari tuh yang dilakuin, kagak berhenti-berhenti.
3: Ih, bener banget tuh, Din. Lingkungan yang ramah sama lansia tuh bikin semangat. Misal nih ya, ada posyandu atau kegiatan komunitas gitu, biar para lansia tuh tetap ikut berperan.
4: Bener tuh, Leha. Nyak gue nih ya, selain dia jualan kue, dia juga ngajarin dia tuh cucu-cucunya bikin kerajinan. Pokoknya produktif terus biar tetap bahagia.
3: Nah, entuh dia, Din. Kalau lansia dihargai, dirawat, dan ada fasilitas yang mendukung, hidup kita bisa bermartabat, Din.
4: Setuju, Leha. Makanya gue juga berdoa nih, mudah-mudahan ntar ya kita nih kalau udah tua tetap sehat, mandiri, dan juga tetap produktif.
3: Amin.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Ada Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah, Bang Nurdi di Bogor. Kiadi tadi udah, Mpok Iren di Tangerang, Bang Wahyu di Bintaro, Pak Brian di Bintaro juga, Mas Slamet Nursadi di Magelang, dan juga Pak Budi Praitno yang ada di Cilebut Timur Bogor. Buat Pandang juga ya, sama Aji Amsar yang lagi dengerin pagi hari ini. Ayo mau bacain komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po ngomongin soal mati listrik nih. Kalau lagi mati listrik, apalagi kalau malam hari, itu biasanya jadi momen buat orang serumah ngumpul sama keluarga ya, terus duduk bareng ngobrol biasanya gitu. Kalau sekarang kayak orang udah pada sibuk gitu, kalau mati listrik dikit-dikit dicek baterai handphone, khawatir sama sinyal yang ngedrop gitu ya. Nah, kalau Abang Po gimana tuh kira-kira? Ya, dan juga Abang Po yang mau komentar di WhatsApp 0812-1124928. Ada Mas Slamet Nursadi di Magelang. Pagi Bang Arif, ironis sih, tapi gimana lagi ya, kita udah mulai tergeser ke zaman yang maju, dan mau gak mau kita didesak tanpa terlihat dengan jelas oleh perkembangan yang mungkin agak merenggangkan, dan itu gak bisa dielakkan. Iya dah. Pak Brian di Bintaro, selamat pagi. Sekarang zaman modern Bang, hampir semua aktivitas bergantung sama ketersediaan listrik. Jadi kalau mati listrik repot banget Bang. Magico mati, kulkas mati, mesin air mati, AC juga mati, chargeran HP laptop juga mati ya. Dulu kalau mati listrik ya, kita nyalain lampu minyak atau lilin. Sekarang rata-rata pada punya lampu emergensi. Jadi kalau listrik mati tinggal hidupin lampu emergensinya. Mati lampu kalau di daerah saya disebutnya oglangan katanya. Oglangan kalau kata Pak Brian di Bintaro. Oke, terima kasih. Ada Pak Wahyu di Bintaro, selamat pagi. Jangan lupa minum air putih ya Bang, biar sehat, amin, insya Allah. Terima kasih ya Bang Wahyu. Moiren di Tangerang. Kalau momen soal listrik listrik tiba-tiba padam secara mendadak, tapi beruntung HP AI sudah di-charge. Iya dah, kita nanya AP, dia jawabnya AP. Makasih ya Bu Iren ya. Ada Bang Nurdi di Bogor, selamat pagi. Nyimak aja deh Bang, buat Bang Arif, terima kasih ya Bang, selamat bertugas, sampai kelar, terima kasih udah dibacain WhatsApp-nya. Terima kasih juga Bang Nurdi yang ada di Bogor. Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah. Kalau ayah zaman dulu mati listrik, lampu PLN katanya kita udah siapin tuh emergency. Emergency, yeah. Dan yang paling keselnya kalau mau mandi, listrik udah mati. Kalau dulu gak diinformasiin di TV, kalau sekarang masyarakat udah tahu lampu mau dimatiin, katanya lewat media sosial. Waduh, itu dia. Itu dia Abang Po ya. Nah, kalau Abang Po gimana nih kira-kira ya Abang Po? Mungkin juga sekarang-sekarang ini punya cara buat menghabiskan waktu sambil nunggu listrik nyala lagi. Kira-kira ngapain tuh? Ya kalau zaman dulu kan ngobrol sama keluarga nih. Kalau sekarang kira-kira ngapain ya? Ditungguin ya ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Apanya dong dari Zara Leola featuring Miki Zia. Apa tuh? Kenapa jadi Astropi? Astropi kan di Radio Sono, bukannya di Pro 4. Ada-ada aja Bang Gilang deh. Unilinda di Kedoya. Unilinda bilang apa ya? Dia kirim komentar lewat voice note nih. Kita dengerin dah. Unilinda bilang apa? Apa jangan-jangan kepencet kali, enggak sengaja ya?
2: Assalamualaikum Bang Arif.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini kalau mati lampu. Ngobrol ya di depan sama tetangga. Abis panas kalau di kamar. Bang Arif, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, udah gitu doang. Oke dah, enggak apa-apa dah kalau gitu. Terima kasih juga Unilinda. Unilinda yang ada di Kedoya. Abang Po, siang hari ini nih, siang deh, pagi, enggak siang ya. Siang hari ini, kok siang lagi? Pagi hari ini maksudnya. Pagi hari ini kita bakal ngobrol nanti di obrolan komunitas. Ini obrolannya seru banget ya. Obrolan komunitas pagi hari ini bakal hadir narasumbernya ke studio. Wah, ada Bang Muhammad Arifin, founder dari komunitas Seniman ya, yang bakal kita ajak ngobrol ntar di obrolan komunitas. Bang Wahyu.
3: Assalamualaikum Bang Arif.
1: Waalaikumsalam. Bang Wahyu, ini WFH apa gimana nih?
3: WFH Bang Arif, di rumah
1: biasa. Siap.
3: Tadi mau gabung sih, masih lagi briefing Zoom pagi.
1: Iya iyalah, kerja dulu yang penting. Yang utamain kerjaannya dulu.
3: Udah selesai tadi jam 9 ya.
1: Iya.
3: Kalau daripada sending nyambi dengan Bang Arif siaran, sending lagi Zoom juga sih.
1: Iya. Makanya yang jadi pertanyaan saya, kalau ASN tuh kalau WFH ngapain sih?
3: Ya, kita rapat biasanya nih, nanti kita bikin apa laporan nanti diserialisasi apa kegiatan pada dari kan ada aplikasi itu siapa yang udah mengajukan permohonan gitu loh. Kalau kita yang administrasi ya, kalau di lab kan beda lagi, harus kerja pasti gitu kan, laporan punya pelaporan.
1: Iya, berarti itu aplikasinya bisa dipantau lewat tablet di rumah gitu ya.
3: Iya, bisa, ini buka dari websitenya Bang Arif apa yang pengajuan.
1: Oh iya, kan kalau ya dari websitenya lewat administratornya gitu ya.
3: Iya, kadang kita ada rapat-rapat dalam juga ya, rapat antara internal lah. Sekarang Zoom aja sekarang kan udah canggih kan, rapatnya harus pertemuan gitu. Lebih efisiensi Bang Arif, mengurangi konsumsi juga, mengurangi daya listrik juga. Tapi
1: ngurangin uang bensin. Rumah
3: kita malah bengkak kalau kita wefan, sehingga nyala.
1: Akan cuma sehari doang.
3: Sehari kan sekali sebulan berapa hari, lumayan juga kalau
1: setiap hari. Kan gak ada kewajiban suruh nyalain AC, yang kewajibannya kan hadir.
3: Kapan sih Bang Arif?
1: Ya ada kipas angin di teras, di teras biar.
3: Iya, di teras aja enak deh.
1: Iya. Tapi kalau lagi WFH gitu terus tiba-tiba mati lampu gimana?
3: Ya wassalam Arif.
1: Ya listrik mati.
3: Sinyal nggak ada.
1: Iya makanya kan gitu. Kalau listrik mati biasanya sinyal ngedrop tuh.
3: Iya ngedrop, iya.
1: Gimana
3: ya, mungkin dia sekitar 15 menit masih stabil lah tuh, lagi nggak bisa lagi gitu.
1: Oh udah laporan deh tuh di grup, maaf nih mati listrik di tempat saya, sinyalnya empot-empotan nih gitu ya.
3: Iya. Tumben malah sekarang sendirian nih. Poni udah pergi ya, udah pulang kampung ya.
1: Udah pulang kampung Poli ya. Udah balik dia ke Pemalang.
3: Mau ngobrol, aduh.
1: Iya.
3: Mas ngobrol.
1: Nggak kemari sih, Bu Umi aja kemari pamitan hari Jumatnya.
3: Iya, aduh.
1: Kemari deh. Bu Umi.
3: Iya.
1: Masa Bang Wahyu nggak nyampe kemari?
3: Itulah. Itu ada Jumat kemarin ya, ada di mana, di lapang kemarin nggak
1: salah. Oh gitu, itu. Tapi maksudnya sama dengan kerja sekarang udah jauh lebih deket ke rumah ya kan, dibanding dulu waktu masih di Bekasi kan jauh banget tuh. Gimana Bang rasanya Bang?
3: Senang alhamdulillah, bahagia bisa ketemu anak tadi itu, karena saya kan ngekos juga Bang Arif, kalau Bekasi ya ngekos lagi saya
1: tuh pulang
3: pergi PP itu. Anak bisa ke kontrol, bisa diawasi tiap pagi, bisa ngantar juga pagi-pagi dia tuh.
1: Masih sempat ngantar.
3: Iya. Berangkat jam berapa tuh ngantar tuh, nyampe jam 7.04 di kantor.
1: Oh, iya aman ya berarti ya.
3: Cepat ya. Iya, jam 6.04, paling 45 menit, 30 menit lah kalau udah lancar, 30 sampai. Jadi antar ngedrop dulu ke sekolahnya dulu, baru ke kantor lagi, 30 menit kan. Gitu. Jadi dia senang diantar ke pagi, bahagia kan.
1: Oh iya betul.
3: Orang, iya siang. Selama ini jarang diantar sama bapaknya gitu kan. Biasanya antar, ada yang antar sih, yang gojek yang ada, antar.
1: Siap. Oke lah kalau begitu. Bang Wayu, terima kasih Bang Wayu buat ceritanya ya. Sehat-sehat terus ya.
3: Sehat selalu. Salam buat semua Bang Rih.
1: Oke.
3: Ngutur lagi nih. Thank you buat semua Ibu Retno nih. Lu kasih Ibu Retno nih.
1: Mana dia? Udah lama nih gak dengar suaranya juga Bu Retno nih.
3: Iya, makanya nih karena saya nggak komporin masuk di kompas
1: dia jalan-jalan juga nih. Lama udah nggak kedengeran suaranya.
3: Kadang sering nih dengar juga monitor juga dia sih.
1: Oh monitor, iya kali.
3: Emang ngobrol sama Bang Arif mungkin ya. Nggak lah, tanya berdua aja nanti deh.
1: Siap.
3: Terima kasih Bang Arif.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wahyu yang ada di Bintaro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya
0: Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Saya Benito.
3: Saya Irsya.
4: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
7: Pro 4 FM.

Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengajak para lansia menikmati sore Jakarta melalui pengalaman wisata kota menggunakan Open Top Tour Jakarta Skyline pada Kamis sore kemarin untuk merayakan Hari Lansia atau Hari Lanjut Usia yang jatuh tepat hari ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus perhatian kepada para lansia agar bisa menikmati pengalaman yang aman, nyaman dan berkesan bersama transportasi publik. Sebanyak 80 peserta lansia yang mengikuti kegiatan ini diajak menyusuri panorama ibu kota menggunakan armada Open Top Tour Jakarta Skyline, menikmati suasana Jakarta dari sudut pandang yang berbeda. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, atraksi tradisional Sanasi kembali meramaikan suasana Hari Raya Idul Adha di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Maluku Utara. Ritual ini dilakukan dengan membakar arang tempurung kelapa atau gonofu, kemudian ditaburi kemenyan sambil diiringi mantra-mantra adat. Asap kemenyan selanjutnya dihembuskan ke peserta yang akan mengikuti atraksi Sanasi. Warga mengatakan tradisi Sanasi pada awalnya adalah bentuk kemampuan bela diri masyarakat kampung yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat setempat berharap tradisi Sanasi terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9:07 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Pagi hari ini kita bakal ngobrol di obrolan komunitas barengan sama Muhammad Arifin, founder dari komunitas Seniman, yang akan hadir di studio Prompat FM Jakarta pagi hari ini ya. Muhammad Arifin yang biasa dipanggil Ale. Oke, itu dia Bang Po ya. Ale ini adalah founder dari komunitas Seniman. Apa ya Seniman ya Bang Po ya? Ayo juga penasaran. Nanti kita tanya aja langsung deh sama orangnya ya. Kalau udah nyampe studio nih Abang Po, Abang Po jangan kemana-mana. Yang mau ikutan ngobrol, nimbrung ngobrolannya boleh langsung aja telepon ke studio 0213504510 atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita sampai nih di obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas ngajak Abang Po buat ngobrol barengan sama narasumber kita yang udah langsung datang ke studio. Ada Muhammad Arifin, founder dari komunitas Seniman ya. Muhammad Arifin

0: Kemari. Selamat datang ya di Studio Pro 4 FM Jakarta, Bang Ale. Terima kasih. Bang Ale ini adalah founder dari komunitas Seniman. Ya, wih, kenapa namanya Seniman, Bang?
1: Unik ya.
0: Ih, enggak Seniman. Iya kan, kenapa Seniman?
1: Ada ceritanya tuh, Bang.
0: Gimana, Bang? Jangan jauh-jauh dari mikrofon, akrabin aja mikrofonnya. Nah.
1: Iya, jadi ada ceritanya. Jadi kan Seniman itu awalnya dari kata seniman itu kan.
0: Iya.
1: Cuman kalau kita menggunakan kata seniman itu kan ya.
0: Iya.
1: Itu kayaknya biasa banget. Akhirnya kita plesetin lah jadi Seniman. Dan itu gampang diingat juga kan.
0: Oke. Ya, yang mencetus nama ini berarti Bang Ale sendiri apa gimana?
1: Jadi sebenarnya kita penggagasnya ada 3 orang.
0: Oke.
1: Salah satunya yang mencetuskan nama ini.
0: Siapa tuh?
1: Ada namanya Reno.
0: Reno. Berarti ini komunitas apa istilahnya, foundernya ada berapa orang nih?
1: Ada 3, Bang.
0: 3 orang. Bang Ale,
1: Reno sama Ilyas.
0: Oh, kirain Bang Ale, Reno sama Fasi. Jadi Bang Ale renovasi gitu. Iya. Ya, bukan. Aduh, bukan. Oke. Okay. Mereka ini atau kalian ini bertiga teman apa?
1: Teman biasa main.
0: Teman main di rumah? Iya. Apa teman tongkrongan di mana gitu?
1: Ya, kita teman biasa kalau misalkan ngopi gitu.
0: Tapi kenalnya dari mana?
1: Dari SMP udah kenal.
0: Oh, teman dari SMP tapi enggak satu sekolah.
1: Iya.
0: Oh, berarti teman tongkrongan lah istilahnya ya, gitu ya. Nah. Oke. Okay. Dari SMP udah kenal, terus apa yang bikin kalian bertiga tuh kepengen bikin komunitas Seniman ini apa?
1: Wah, awalnya tuh kita ngerasa hal yang sama lah. Kita bingung. Kita nih sama-sama mau berkarya, tapi kagak punya wadahnya kalau di Tangsel.
0: Oh, saya pinjemin wadahnya ada. Mau di rumah saya ada langsung.
1: Ada rampas juga di rumah. Ya, jadi kita, aduh, kita kalau mau berkarya maunya kemana nih?
0: Yeah.
1: Kagak ada tempat ya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita bikin aja nih tempat buat orang-orang yang ngerasa sama juga. Makanya akhirnya lahirlah Seniman itu.
0: Seniman. Oke, yang dilakuin, berarti dari kapan nih? Terus dari kapan komunitas ini akhirnya resmi sebagai sebuah komunitas?
1: Wah, kalau resmi sebagai komunitas baru banget 7 Mei. Baru banget.
0: Baru hitungan hari dia.
1: Iya.
0: Apa maksudnya kegiatannya ngapain gitu?
1: Ah, kegiatannya tuh kita diskusi terus juga submit kolektif gitu.
0: Oke.
1: Okay. Orang-orang yang mau berkarya bisa kirim ke kita buat kita post di media sosial.
0: Oh gitu, di medsosnya Seniman.
1: Iya.
0: Oh gitu. Tapi berarti ini kan karena masih baru hitungannya ya gitu ya. Siapa aja yang udah gabung ke dalam komunitasnya?
1: Wah, kalau misalkan ngitung dari followers, belum sebulan itu udah 100 followers. Terus kalau dari anggota komunitas di WhatsApp itu udah hampir 50 orang.
0: Oke, mereka dari mana aja?
1: Oh, banyak, Bang. Ada yang dari Bandung, terus juga ada yang dari daerah Gunung Sindur,
0: Bogor.
1: Iya, terus juga dari daerah Ciseeng. Pokoknya lumayan enggak di Tangsel doang.
0: Iya. Daerah-daerah Bogor yang lebih dekat ke Tangsel daripada ke Bogor ya.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Iya tuh.
0: Benar. Oke, berarti aktivitasnya adalah berkaitan dengan seni nih gitu ya. Terus sekarang ini kan juga banyak seniman yang kalau tadi Bang Ale bilang ya lewat kolektif gitu. Yang mau di capai apa sih dengan ngajakin teman-teman bikin kolektif tuh apa sih?
1: Ah, jadi yang mau dicapai tuh lebih, kita tuh pengen buka ruang untuk orang-orang yang mau berkarya, beraspirasi, dan kita mempertemukan dengan orang-orang yang punya karya lain untuk membuka kemungkinan kita kolaborasi, terus kita berkembang bareng-bareng lah.
0: Oke, okay. Nah berarti kalau Bang Ale sendiri lebih ke apa ya, seni apa yang Bang Ale minatin?
1: Kalau saya lebih seni pertunjukan kayak teater. Terus juga seni penulisan karena saya juga nulis kan. Terus sama seni musik sih paling.
0: Nulis apa?
1: Saya nulis buku.
0: Buku. Udah ada yang terbit berarti?
1: Ada.
0: Buku apa nih? Boleh ada di bawah enggak? Kita pengen tahu nih. Nah. Pengen lihat langsung nih buku apa sih? Itu penasaran juga nih.
1: Ini buku saya sendiri. Boleh. Baru banget terbit.
0: Wah, mantap. Ternyata tas berapa Muhammad Rabin. Ini boleh saya buka ya?
1: Buka, Bang, aman.
0: Ini buku apa? Novel atau apa nih?
1: Lebih cerita pendek tentang saya yang pernah ngerasa nggak percaya diri untuk nulis. Terus di situ ada juga cerita tentang saya yang ngerasa nggak percaya diri di tengah teman-teman saya yang udah keren-keren banget, tapi saya belum punya apa-apa.
0: Umur berapa sekarang?
1: Umur tahun ini 19.
0: Ya Allah, 19. Bedanya sama gua beda 20 tahun lu sama gua.

0: 2019.
1: Emang kita udah encang ya?
0: Iya bener. Nih ayo baca nih ya. Yeah. Buku ini bukan tentang puncak keberhasilan, melainkan tentang perjalanan di kaki gunung. Wih mantap. Saat narasi dunia selalu menuntut kita untuk menjadi luar biasa, penulis justru hadir dengan kejujuran yang menenangkan bahwa merasa kecil, ragu, dan tertinggal adalah bagian manusiawi dari sebuah proses. Banyak di antara kita merasa butuh kawan saat lelah di tengah jalan. Penulis tidak menawarkan instruksi atau jawaban instan, melainkan sebuah ruang bagi Anda untuk merasa tidak sendirian dalam ketidakpastian. Semoga buku ini menjadi teman duduk yang hangat bagi siapapun yang sedang belajar untuk mulai lagi. Karena pada akhirnya keberhasilan terbesar terkadang hanyalah keberanian untuk tidak berhenti. Wih mantap, keren. Ya kan Ai pernah ada nih di fase umur-umurnya Bang Ale nih. Di umur segitu emang lagi lo lagi rebel-rebelnya dah. Kagak betah di rumah, ya kan. Keluyuran mulu, kelayapan segala macem. Main teater, sampai begadang-begadang. Kadang pulang ke rumah cuma ganti baju kotor emang baju bersih doang. Abis itu berangkat lagi, bener gak?
1: Bener.
0: Jadi rumah tuh udah kayak kos-kosan. Gitu, sama orang tua juga dibiarin aja gitu. Dibiarin tuh bukan berarti gak peduli. Tapi ya udahlah emang masanya ntar kalau udah kenyang juga dia bakalan pulang sendiri gitu istilahnya. Kenyang tuh dalam artian udah puas ngayap gitu ya kan, pulang sendiri gitu. Ya alhamdulillah. Bisa ada di titik ini pun enggak pernah kepikiran nih. Kayak misalnya bisa jadi penyiar di RRI gitu. Enggak pernah ada di terlintas di cita-cita Arif Budiman cita-cita penyiar kagak. Tiba-tiba nyampe aja sini. Karena hidup kayak air aja gitu, ngalir, jalanin aja, mau kemana dibawanya kita ngikut aja deh gitu ya. Nah sebagai anak muda yang belum genap 20 tahun.
1: Waduh, udah mau 20
0: dia. Iya makanya nih, buat seorang seniman apalagi ya itu penting banget kalau buat kita tuh gak jalan sendiri-sendiri ya. Makanya penting kita berkomunitas, penting juga kita bikin kolektif. Kan zaman sekarang tuh lagi eranya bikin kolektif yuk, karena kalau kolektif tuh kan nggak perlu ada siapa ketuanya, siapa pengurusnya kan gitu ya kan. Kalau kolektif ya udah gerak aja bareng-bareng deh gitu kan. Nah ngelihat sekarang banyak juga tempat-tempat yang memfasilitasi para seniman-seniman muda ya, kayak contoh misalnya Postblok, ada Mblok gitu ya kan, di Tangsel juga banyak banget tempat-tempat yang memang disediakan untuk seniman-seniman gitu ya berkarya. Kalau Bang Ale sendiri ngeliatnya gimana Bang?
2: Wah itu hal yang positif banget sih. Karena kita jadi karya-karya yang kita mau keluarin nih jadi bukan sekedar taruh di draft HP doang.
0: Iya betul.
2: Bisa kita keluarin, bisa kita tunjukin ke orang-orang.
0: Oke. Ketika akhirnya karya itu keluar, gimana dengan orang-orang yang mungkin selama ini nyepelin gitu ya, ngeremehin, ah si Ale ngapain sih lu, kagak jelas lu gitu misalnya.
2: Ya kalau saya sendiri sih mandangnya lebih kayak orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya orang-orang yang suka sama kita,
0: tapi
2: dia belum tahu nih mau sukanya di daerah
0: mana. Bener, orang ini sebenarnya pengen ngefans sama kita cuman nungguin apa yang bisa gue demen dari orang ini gitu ya. Akhirnya jadi misalnya cuma nyinyir doang iya juga sih, keren juga nih kalimatnya nih. Oke. Tapi kalau misalnya ngeliat di era sekarang nih, era digital, era media sosial, sebagai anak muda yang lagi belajar juga tentang seni ya, ngerasa tantangannya apa sih kalau buat Ale?
2: Ya pertama itu dari lingkungan sebenarnya. Dari lingkungan tuh benar-benar yang terisolir dari seni lah.
0: Oke.
2: Karena di lingkungan saya itu pemukiman ya cuma sekedar pemukiman pada umumnya, bukan kayak yang di Blok M, bukan kayak yang di
0: pokoknya rumah Sudirman. Kampung lah istilahnya gitu ya.
2: Iya, benar. Nah, di situ tantangannya itu sih ngumpulin orang-orangnya itu yang susah.
0: Ngumpulin buat apa nih?
2: Karena belum banyak yang sadar kalau misalkan kita tuh bisa beristirahat dengan mengalihkan ke hal-hal kreatif kayak gitu tuh.
0: Oh, maksudnya kita bisa sejenak menjauh dari media sosial, dari gadget, dari handphone buat ngelakuin hal-hal yang menyenangkan tanpa harus terikat sama gadget gitu maksudnya.
2: Iya, benar.
0: Oke, itu ya. Nah, tapi ini kan komunitas yang baru banget gitu ya. Tapi waktu di awal berdiri kan juga udah jelas nih tujuannya apa, pengen yang mau dicapai itu apa sih dengan komunitas seniman ini?
2: Ya itu, kita membuka ruang untuk orang-orang yang punya rasa kepedulian sama soal seni dan kreatif, juga membuka ruang untuk kolaborasi. Karena kan ketika komunitas itu gak cuman ada yang suka nulis, gak cuman ada yang suka teater, pasti itu berkumpul lah semua di situ. Nah kita nih seniman ini pengen memfasilitasi gimana caranya mereka bisa berkolaborasi, entah itu bikin project bareng. Jadi kita yang menjembatani lah.
0: Nah kalau misalnya ada Abang Po yang tertarik juga pengen kolaborasi, pengen gabung sama komunitas seniman, ada syaratnya gak?
2: Kita gak ada syarat khusus sih. Yang penting asik aja udah.
0: Yang penting asik, yang penting punya karya. Intinya itu dulu, ya kan? Atau mau berkarya bareng, kolaborasi, ya buat membuat sebuah karya juga boleh banget.
2: Iya,
0: gitu.
2: Boleh.
0: Berarti gak ada syaratnya, siapapun boleh ikut.
2: Siapapun.
0: Dari manapun juga boleh ikut, ya. Gak ada syarat tertentu. Baik, ya. Ada Abang Po yang kita lihat dulu WhatsApp-nya, ada yang masuk kan nih. Ya, buat Abang Po yang mau tanya boleh ya di WhatsApp 0812-1124-928. Oke, ini ada Bang Hasan ini di Kerawang, dia nanya, dalam waktu dekat ada rencana mau bikin pameran atau workshop atau mungkin proyek kolaborasi nggak yang lagi disiapin?
2: Wah, kalau proyek kolaborasi kita lagi tertarik banget tuh untuk nyari orang-orang yang mau ngadain event gitu. Kita tertarik banget karena sebagai bahan pembelajaran buat kita juga kan, untuk bikin event kayak gitu. Paling realistis kalau menurut saya, kayaknya kita mau ngadain pameran deh, pameran lukisan gitu. Kita ngadain di suatu tempat pameran lukisan, terus nanti ngundangnya umum. Karya-karyanya dari anggota anggota seniman.
0: Jadi kalau anggota seniman ngumpulin karya-karyanya terus dibikin pameran gitu ya, dan terbuka buat umum. Tapi di mana dan kapannya sih belum kepikiran, tapi udah rencana lah ya, pengennya kayak gitu ya. Terus kayak misalnya contoh, ini kan kalau tadi Ale sendiri bilang backgroundnya emang lebih suka ke teater,
2: menulis
0: ya, menulis ya, dan juga apa mungkin seni panggung juga ya kalau tadi sempat dibilang. Nah menulis ini mulai suka menulisnya dari kapan dan apa yang ditulis biasanya?
2: Wah, kalau suka nulis, kalau kita suka nulis berarti kita harus suka baca dulu kan ya?
0: Betul.
2: Awal saya suka baca tuh dari SMP ketika COVID. Ketika COVID saya mulai baca buku-buku, ya buku-buku anak remaja gimana sih kan? Buku-buku cinta-cintaan gitu lah. Akhirnya saya terpikir kayak, kenapa nggak saya yang bikin aja ini? Kenapa harus baca punya orang mulu? Akhirnya saya mulai nulis tuh di awal saya masuk SMA. Awal masuk SMA.
0: SMA mana dulu?
2: Dulu SMA Negeri 9, Tangerang Selatan.
0: SMA 9, Tangsel, mantap. Wih, SMA keren nih. Bukan kaleng-kaleng berarti nih, mantap, oke.
2: Iya, awalnya tuh, awal masuk SMA tuh saya udah mulai nulis. Banyak sebenarnya yang udah saya tulis, tapi ya mungkin belum rezekinya, atau mungkin masih kurang bagus tulisan saya. Dan akhirnya di tahun ini tuh muncullah buku ini.
0: Ini berarti ini juga di tahun ini ya terbitnya ya. Tapi ini proses kreatifnya gimana nih? Menulisnya dari kapan? Apa dicicil yang tadi dari SMA, kumpulin tulisannya, jadiin satu, bikin buku apa gimana?
2: Jadi menulis ini sebenarnya menarik banget Bang. Soalnya waktu itu saya lagi bingung mau nulis apa. Terus saya ngeliat draft-draft saya. Waduh, ini tulisan banyak banget nih yang cuman jadi sampah di HP kan. Terus mikir, oh ternyata emang jelek. Terus saya mulai nggak pede lah di situ. Akhirnya muncul buku ini yang nulis soal rasa nggak pede saya itu.
0: Karena ketidakpercayaan diri justru malah muncul sebuah buku. Tapi ini POV dari bukunya ini emang bercerita Ale yang lagi bercerita atau ada orang lain?
2: Ini saya yang lagi bercerita. Saya ceritain teman-teman saya. Terus saya juga ceritain proses lepas saya dari rasa gak pede itu.
0: Ren dan teman-temannya, Madal si anak film, Yas si ahli masak. Oh berarti tiap bab ini ceritanya berdiri sendiri berarti ya?
2: Apa gimana? Iya, ceritanya tentang satu orang.
0: Tapi maksudnya dari masing-masing ini mereka ceritanya kan, ini kan judulnya beda-beda nih. Ini ceritanya yang berdiri sendiri atau nyambung dari satu cerita ke cerita lainnya?
2: Nyambung. Kayak kita lagi curhat lah Bang.
0: Iya sih benar. Keren sih. Dan ini penerbitnya juga jauh banget lagi gitu. Bisa ketemu sama penerbit ini gimana ceritanya nih?
2: Nyari di media sosial. Lagi ada rezeki ya udahlah. Di proses kurasi, akhirnya bisa nih buat masuk.
0: Akhirnya masuk sampai kemudian diterbitkan. Ini jujur aja nih, apalagi penulis baru yang belum dikenal, pasti penerbit juga nggak mau ngambil resiko dong, ya kan? Ya udah, kita bantu terbitin. Kamu gimana nih? Misalnya kayak contoh, misalnya punya modal nggak? Gitu. Yeah. Gimana tuh, Bang?
2: Ya, yeah. Sebenarnya karena waktu itu lagi ada rezeki, ada modal lah. Dan untuk buku pertama juga belum ngincer penerbit-penerbit gede gitu.
0: Iya, minimal punya dulu lah ya. Iya,
2: jadi lebih kayak ngasih validasi buat diri sendiri dulu lah. Betul.
0: Tapi dengan buku yang ber-ISBN aja ini udah termasuk yang keren loh. Maksudnya berarti kan buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku besar juga, bisa masuk ke toko buku besar ketika udah ada ISBN, bahkan bisa masuk ke perpustakaan daerah ini. Coba aja ajuin nih misalnya kayak ke perpustakaan apa daerah Tangsel gitu. Pak, saya mau apa ajuin misalnya buku saya bisa enggak masuk jadi koleksi di sini? Ih, bisa loh.
2: Bisa ya.
0: Iya kan? Bener. Jadi yang baca bisa lebih banyak orang lagi. Bener nih, keren-keren. Nah, menularkan virus literasi ini juga kan sesuatu yang kayaknya banyak sekali dibahas di forum-forum diskusi, ya kan, yang ngomongnya kayaknya serius banget gitu. Sementara anak muda kayaknya ngomong apa sih ini orang tua gitu, ya kan? Ya kan, kayak nggak menarik gitu buat kita. Nah, gimana caranya ngebangun lewat komunitas seniman ya, ngebangun budaya literasi lah di teman-teman komunitas nih, kalau Ale sendiri?
2: Kalau dari seniman sendiri kita punya gaya bahasanya lah. Kita punya gaya bahasanya yang mana tuh? Kalau kita nyebar informasi, itu pakai gaya bahasa itu.
0: Gimana tuh?
2: Kayak misalkan, woi men, kita mau lagi ada acara nih, jam segini. Jadi lebih kayak ngobrol sama temen dibikinnya.
0: Okay. Jadi dibikin santai, dibikin apa namanya, ngerasa bahwa ya ini adalah bagian dari tongkrongan lah gitu ya. Okay. Ya itu dia tuh. Jadi buat tadi siapa yang nanya, Bang Hasan ya. Kalau misalnya mau kerjasama, mau workshop juga, atau mungkin pengen bikin proyek kolaborasi, boleh juga tuh. Ya. Nah, ini kan sekarang juga era media sosial. Supaya orang lebih banyak lagi tahu, kenal tentang komunitas seniman, media sosial apa aja yang dipakai sekarang?
2: Kita udah make 3, Instagram, TikTok, sama Threads.
0: Instagram, TikTok, Threads. Nah, sekarang juga yang lagi rame emang Threads ya. Orang banyak pada nimbrung di mana-mana gitu ya. Kita ngepost apa, tiba-tiba ada aja yang nimbrung gitu, ya gak sih?
2: Benar-benar.
0: Okay. Tapi yang diposting biasanya lagi-lagi nih, 3 media sosial itu punya karakteristik yang berbeda kan, penggunanya yang berbeda. Nah, di setiap media sosial itu gayanya punya gaya masing-masing, atau kayak di mirroring aja lah gitu, posting di IG, ya udah mirroring ke TikTok, mirroring juga ke Thread misalnya gitu. Kayak gimana?
2: Sebenarnya kalau misalkan untuk kayak gitu, yang aktif banget tuh kita di Instagram. Soalnya karena yang di TikTok tuh kurang, masih kurang lah jangkauannya. Jadi biasanya kita ngepost di Instagram, dan proses-proses latar belakang ya diupload di Threads. Threads juga. Iya, kayak misalkan asik-asikannya di Threads, nulis apa nih?
0: Iya, benar-benar. Kalau Threads kan rasanya kayak kayak kita main Twitter zaman dulu aja sih sebenarnya, cuman lebih ke apa ya, orang-orangnya lebih asik aja. Kalau di X kan kayak kita tuh ngepost apa juga serba salah kayaknya, semuanya salah, orang lainnya yang paling benar kan gitu ya.
2: Iya, emang.
0: Ya enggak sih. Okay. Ini seru banget nih event, apalagi ih, saya mau nyebutinnya sampai takut. Ada event nanti tanggal 31 Mei, Abang Po ya, di Neon Cafe. Eventnya apa? Abang Po lihat sendiri aja lah di thread-nya ya, atau di Instagram-nya komunitas seniman ya. Itu ada nonton bareng ya, salah satu film yang lagi rame banget nih sekarang nih. Ini siapa yang boleh ikutan nih?
2: Umum boleh ikutan.
0: Tapi gak takut.
2: Jadi kita nonton film ini nih. Jadi kita nonton film ini bukan cuma sebagai bentuk kepedulian kita aja, tapi kita mau masukin unsur gimana caranya ngangkat lagi orang-orang yang kreatif. Jadi setelah nonton film, kita tuh ada campaign respon kreatif.
0: Oh, respon kreatif tuh apa, ngapain?
2: Jadi kita sama kolektif juga. Kita ngumpulin orang-orang dari hasil nonton film itu, dan juga ada tema yang udah kita tentuin, buat ngirim karyanya, bebas bentuknya.
0: Oh, bentuknya mau tulisan boleh, video pendek boleh, gitu ya. Puisi kayak mau bikin sajak, pokoknya bebas gitu ya. Woi, seru nih. Bang Po kalau pengen tahu langsung aja lah ke Instagram atau ke threadnya komunitas seniman ya, Bang Po. Itu deh, pokoknya lagi ramai lah film ini ya. Komunitas seniman, asik. Coba kita lihat segimana serunya sih ya, komunitas seniman Oke. Warga Tangsel BSD Bintaro, cewek ada enggak sih komunitas di sini? Ada dong, kami seniman. Oh, iya benar. Iya nongkrongnya benar nih. Apa ya kalau istilah anak zaman sekarang bilangnya JBJB. JBJB aja lah di postingan orang gitu. Yang penting jangan so asik deh istilahnya gitu ya. Jangan so asik terpada males juga sih orang gitu bener. Ya. Seru-seru, mantap. Nah, buat Abang Po yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai seniman, komunitas seniman, langsung aja ke Instagram. Apa tadi? Instagram, TikTok, sama thread ya. Namanya sama, tiga-tiganya?
2: Tiga-tiganya sama.
0: Komunitas underscore seniman, itu dia Abang Po ya.
2: Kalau melihat serunya di Instagram.
0: Di Instagram, itu dia. Kenapa milih warnanya? Apa nih, kayak warna pink atau apa? Ini apa sih warnanya?
2: Hitam putih pink.
0: Hitam putih pink. Kenapa hitam putih pink? Apakah Bang Ale ngefans sama Jennie Blackpink?
2: Waduh. Jadi warna pink itu ada di kata man-nya itu.
0: Iya, kenapa?
2: Kalau misalkan kita cuman seniman, itu orang-orang mikirnya ah buat cowok doang
0: buat
2: nih.
0: Lagi doa, iya
2: buat cowok doang. Nih. Makanya kita tambah aksen pink gitulah.
0: Oh gitu.
2: Biar ngerasain itu buat umum bukan buat cowok doang.
0: Biar supaya terkesan inklusif gitu ya, nggak cuman buat cowok doang.
2: Lucu juga sih warnanya.
0: Iya sih warnanya pinknya. Ini pasti ada kode warnanya nih, ya kan? Kode warnanya yang ya postingan harus itu kode warna karena pinknya beda kan, pinknya beda satu angka juga warnanya udah beda. Beda. Tuh. Oke, seru banget. Tapi yang kepikiran buat memilih warna ornamen warna pink, hitam dan putih Bang Ale sendiri.
2: Oh, itu kalau itu bagiannya Reno, dia tuh tim kreatif kita.
0: Oke. Dia yang nentuin apa sisi kreatif dari media sosial lah ya gitu ya. Tuh, komunitas seni dan kreatif independen untuk para seniman ya. Macam-macam tuh dokumentasi proses, perspektif dan ekspresi. Kalau mau submit karyanya bisa juga di situ, langsung aja ke Instagram, TikTok dan juga thread komunitas underscore seniman Abang Po. Dari yang udah dilakuin selama ini atau mungkin ya bersama dengan seniman kan hitungannya baru, tapi sebelum adanya seniman ya Bang Ale, apa sih yang mau dilakuin, maksudnya yang mau dicapai dengan menyukai seni itu, dengan terjun ke apa bidang seni gitu, sementara kuliahnya kan ngomonginnya bahasa nih gitu, gimana?
2: Sebenarnya kalau menurut saya seni itu pelarian saya
0: dari
2: semua hirup pikuk kehidupan saya nih. Okay. Jadi kayak
0: emang nggak betah di rumah.
2: Iya.
0: Hah? Gak betah di rumah.
2: Lebih asik di luar.
0: Oh, lebih asik di luar. Oke. Okay.
2: Jadi kayak saya yang udah ngejalanin rutinitas yang banyak, saya butuh pelarian.
0: Oke. Okay.
2: Dan tempatnya adalah seni ini.
0: Seniman ini. Iya. Tapi yang dijadikan base camp sekarang ini tempat siapa?
2: Itu tempatnya kayak warung gitu. Biasa kita awalnya cuman apa? Warung kita biasa ngumpul.
0: Oh, kayak warmindo gitu. Apa ya, warung apa nih?
2: Kayak warkop-warkop gitu.
0: Warkop gitu ya. Yeah. Oh, jadi dijadiin base camp tuh gitu ya. Nah, dengan seniman apa yang visinya apa ke depan nih, mau ngapain gitu, apa yang mau dibikin sama seniman yang mungkin nanti bakal jadi apa ya, jadi yang paling apa istilahnya legacy lah bareng sama seniman tuh, yang direncanakan ke depan tuh mau ngapain?
2: Yang direncanakan ke depan ya, kita tuh pengen perbanyak kolaborasi antar pelaku seni.
0: Oke.
2: Karena keren tuh, misalkan dari seni musik kita gabungin sama seni teater. Nanti kolaborasi di situ itu keren kan. Terus juga membuka buat orang-orang yang misal aduh mau berkarya nih tapi bingung. Nah, join ke seniman bisa tahu nanti mau berkarya apa, karena orangnya beragam dan banyak insight-insight yang bagus juga dari sana.
0: Oke, berarti sebenarnya buat orang-orang yang belum punya karya pun ketika gabung ke seniman bisa saling bertukar pikiran. Gue pengen bikin sesuatu tapi gue nggak tahu nih bikin apa ya, gitu ya. Akhirnya dari obrolan diskusi baru ketemu deh, kayaknya oke nih kalau bikin yang ini, ayo kita garap bareng-bareng gitu ya.
2: Gitu.
0: Oh mantap. Oke, itu dia Bang Po. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi. Tadi ya, informasinya di akun Instagram, TikTok, sama thread ya, komunitas underscore seniman ya, ya. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih lanjut, pengen tanya-tanya, pengen ajak kolaborasi, langsung aja DM ke media sosialnya komunitas seniman, komunitas underscore seniman itu ya, yang ada di Tangerang Selatan itu Abang Po. Terima kasih Bang Ale udah datang ke studionya Pro 4 FM Jakarta pagi hari ini. Dan buat Abang Po yang pengen tahu lebih lanjut, langsung aja tuh tadi ya ke akun Instagram, Instagram, thread dan juga TikTok. ya. Komunitas underscore seniman ya, di obrolan komunitas pagi hari ini Abang Po. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Buat Abang Po yang udah ikut nimbrung pagi hari ini, terima kasih banget. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin ya, Abang Po ya, barengan sama Bang Arif di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, di Kabar Jakarta tentunya dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya
0: Kamil Zain.
1: Saya Effie Masamba.
2: Saya Benito.
3: Saya Irsya.
4: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengan

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
15: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng ada Juritia di Jakarta Po Cerita hari ini ya. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari jam 10 sampai jam 3 bakal saya temenin Abang Po sama cerita-cerita dari Jakarta dan juga budaya pastinya. Dan buat yang mau cerita-cerita nih terkait hari ini Abang Po, ada yang masih libur ambil cut brai lagi. Celana dong ya. Ambil cuti bersama atau bagaimana nih Abang Pon, atau ada yang masuk nih gawenya hari ini? Kalau yang dagang sih tetap dagang ya Bang Po ya, kagak ada libur.

0: Provinsi Sulawesi Selatan, kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar, yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insya Allah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
0: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
1: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlemparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat keraton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pengali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
0: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpal dan mustika di bagian puncaknya.
1: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah, caranya yaitu dengan digigit. Bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat, yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya tetap di Bandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
0: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Pro 4 FM.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, di mana hari kemarin tuh orang banyak yang cutber ya, dan juga pre gitu ya. Tapi kemarin untuk teman-teman dari pemadam Blangwir ya, ini kagak ada pre ya Abang Po. Kenapa emang ya? Jadi kemarin Abang Po, semalam sih tepatnya ya, jadi terjadi nih Abang Po kebakaran ya, yang ini melanda pemukiman di pemukiman pada penduduk Abang Po di Krendang ya, Krendang Barat di Tambora tuh Abang Po. Semalam itu sekitar jam 7:30 ya. Nah, 7:30 terus juga itu ternyata terdampak nih Abang Po, ada sebanyak 27 rumah ini angus kebakar dan sekitar 115 kakak ya Abang Po yang terdampak. Nah, rumah yang angus itu terbakar di 4 RT di wilayah RW 5, RT 10 sebanyak 5 rumah, RT 11 ada 4 rumah, RT 12 ada 10 rumah dan juga RT 13 itu ada 8 rumah gitu Abang Po. Dan ini dilaporin bisa padam api itu sekitar jam 11:30 malam Abang Po ya, setelah tim damkar ya narjunin 21 mobil pemadam kebakaran Abang Po ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi deh Abang Po, sampai banyak banget ini

apa namanya kompor gitu ya. Kalau mau pergi misalnya bangsa sehari gitu ya Bang Po, pergi keluarga satu rumah gitu ya Bang Po, mau ditinggal rumahnya, udah yang mending gasnya dicabut dulu daripada bagaimana-bagaimana gitu ya. Terus juga barang-barang berharga kalau bisa disimpan deh Bang Po deh gitu, disimpan tempat yang aman. Jadi kalau misalnya ada kebanjiran, ada amit-amit kebakaran juga nih kayak gini lagi nih ya Bang Po, bisa aman kayak surat-surat kayak gitu ya. Itu mudah-mudahan sih apa namanya nggak nambah lagi deh kebakaran yang gede-gede kayak gini Abang Po ya. Karena kan udah ada pencegahan preventif dari kita sendiri Abang Po. Itu tadi kabel-kabel dicek, terus juga api gitu ya, kompor. Apalagi nih Po ya, kalau masak jangan tinggal Po. Kalau mau ditinggal kompornya, api lilin kalau bisa tuh ya. Gitu, itu yang paling aman deh tuh. Tapi kalau misalnya lagi masak air, lagi masak sayur yang beku aja sampai kering, jangan sampai ya itu tadi mengakibatkan kebakaran. Coba nanti saya cek lagi nih, apa sih yang nyebabin kebakaran terjadi di kerendang timur ini Abang Po ya. Kerendang barat ya, sorry, di apa namanya, di Tambora ini Abang Po ya. Gitu. Dan buat Abang Po boleh diupdate nih, mungkin yang Abang Po sekitaran kerendang ya, sekitaran Tambora atau juga mungkin di tempat yang lain ya, gimana kondisinya, panas ini hari emang panas Abang Po ya. Terus juga gimana macetnya? Tadi kalau Ayu sih nggak macet ya gitu, tapi karena bawaan banyak gitu ya, jadi ya nggak mau tadi naik ojek online gitu, nggak naik Jaklingko gitu Abang Po. Kalau Abang Po gimana nih tempatnya hari ini, rame nggak nih hari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Promot FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Di apa namanya, di Bundaran HI ya Bang Po. Kalau misalnya Bang Po udah lewat Bundaran HI malam-malam di, ya malam hari sih, Abang Po bakal lihat yang seru-seru Abang Po. Apaan tuh yang seru nih Abang Po ya? Jadi ini ada ini apa namanya, dari tanggal 27 kemarin Abang Po ya tepatnya, sampai tanggal 2 enggak ding, menjelang hari Waisak Abang Po gitu ya. Namanya Illumination of Jakarta Glow ya, of apa namanya, of Peace Abang Po gitu. Di mana? Di Bundaran HI ya Bang Po gitu. Jadi ini tuh di apa namanya, dibikin menjelang hari Waisak Abang Po gitu ya, sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini Abang Po bisa lihat ya, ini bakal ada cahaya-cahaya lampu-lampu kayak biasa nih, kayak kemarin kan tematik ya, Natal, terus juga Lebaran, terus tahun baru gitu ya. Nah, ini yang tajuknya Illumination of Jakarta Glow of Peace, yang diselenggarain pemerintah Provinsi Jakarta Abang Po ya, buat rangkaian perayaan Waisak gitu. Nah, ini dari apa namanya, 28 Mei Abang Po tepatnya, sampai nanti 1 Juni 2026. Nah, ini nanti acaranya pertunjukan seni dan juga hiburan bakal berlangsung hari ini Abang Po, 29 Mei gitu. Nah, jadi udah ada apa namanya, ornamen-ornamen tuh Abang Po yang kelilingin kawasan Bundaran HI gitu. Ada miniatur stupa bentuknya Candi Borobudur, ada patung-patung nuansanya Buddha, sampai dekorasi bercahaya yang ngiasin pohon-pohon Abang Po gitu. Penasaran pengen lihat, bisa deh tuh Abang Po ke situ ya. Gitu Abang Po. Jangan siang-siang, enggak nyala lampunya. Kudu malam-malam, kalau malam baru nyala tuh lampu Abang Po ya. Di Illumination of Jakarta Glow of Peace.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pada mau kemana?

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Gimana, masih ada yang di rumahnya ada daging kurban yang kemarin, Abang Po? Dijadiin apa sih, Abang Po? Ada yang nyate. Bahkan kalau tetangga ayah ada yang masih nyate semalam nih. Ayah balik gitu kan nih. Lagi nyate bocah-bocah gitu. Baunya sampai ke atas ke lantai 3. Kita ya udahlah nyium bau sate sembari makan salad yang lagi rame itu, lagi viral, Abang Po. Jadi ada tuh lagi viral tuh wortel diparut sama timun, diparut dikasih segala macam bumbu-bumbu, udah dimakan deh, Abang Po, gitu doang ya. Tapi kalau ini sih kudu tambah, Abang Po, ayo pakein tomat cherry gitu. Kalau temen ayo, Abang Po, itu dia masih ada daging korban itu, udah manggil-manggil aja kemarin suruh datang ke rumahnya. Ya udah, sabar aja dulu, besok dah. Besok kali disisain aja kalau bisa dilebihin ya. Bikin sate atau apa gitu ya. Nah, kalau Abang Po masih ada daging korban, Abang Po nih dijadiin apa nih gitu. Boleh diceritain juga di mari, Abang Po. Sekalian jangan lupa nih, kalau misalnya Abang Po lagi buka-buka sosial media, lagi buka Instagram, buka Facebook ya, buka TikTok, jangan lupa di follow @perompatjakarta ya. Sekalian tuh tebak-tebakan tuh, kemarin kita juga bikin tuh tebak-tebakan tes jamu, tapi matanya ditutup, Abang Po. Bagaimana ceritanya? Nah tuh, lihat tuh ya, kemarin ada Neng Lia sama tim asisten produser kita yang bikin tuh ya, yang ikutan maksudnya. Ada jahe, ada kencur, ada kunyit asem, sama yang lainnya. Masa ada yang kagak tahu brotowali, Abang Po?

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Onda Jengkrakan.
1: Perempat FM Zero Budaya Jakarta, Bang Pau masih barengan dari Jority ya. Dan bentar kita bakal masuk ke jam 11 ya. Jam 11 itu tandanya kita bakal ada teras UMKM. Nah, jadi buat Bang Pau nanti yang pengen nanya-nanya nih, kiat usahanya UMKM yang kita ajak ngobrol nanti, boleh ya, bisa telepon, mau ngebel boleh di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Karena yang kita ajak ngobrol itu datang kemari Abang Po . Jadi kita bisa ajak ngobrol ya. Abang Po juga bisa ngelihat ngelihat langsung nanti ya. Ngelihat di sosial media kita, jangan lupa di follow @perompatjakarta ya. Kalau mau ngobrol boleh nanti ya. Karena yang kita ajak ngobrol tuh datang gitu Abang Po . Di teras UMKM kalian aja bisa sharing-sharing ya Bang Po ya, pengen nanya kiat-kiat usahanya bagaimana buat nambahin ilmu-ilmu nih ya, biar usahanya Bang Po tuh tetap jalan terus juga makin berkembang, bahkan ya biar makin UMKM makin maju gitu. Tapi nanti ya di teras UMKM.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Kepulauan Togian adalah sebuah taman nasional di Kepulauan Togian yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, yang diresmikan pada tahun 2004. Secara administrasi, wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kepulauan ini sahabat budaya, dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Beberapa aksi wisata yang dapat dilakukan di Kepulauan Togian antara lain menyelam dan snorkeling di Pulau Kadidiri, memancing, menjelajah alam dan hutan, serta mengunjungi Gunung Colo di Pulau Una-Una. Wisatawan juga bisa mengunjungi permukiman orang Bajo yang ada di Kabalutan. Dibentuk oleh aktivitas vulkanis, pulau ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan rimbun, serta dikelilingi oleh formasi bukit karang. Batu karang dan pantai menyediakan tempat bagi beberapa binatang laut untuk tinggal dan berkembang biak.

0: kita jam 11.
1: Abang Po, kawasan wisata Monumen Nasional Jakarta Pusat dikunjungi sebanyak 9.558 orang pada libur cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis kemarin. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas, Muhammad Isa Samuri, menyebut dari jumlah tersebut sebanyak 9.300-an diantaranya adalah wisatawan Nusantara atau domestik, sementara sisanya wisatawan asing. Ia juga mengatakan negara asal wisatawan mancanegara yang menyambangi Monas kemarin antara lain dari Tiongkok, Jerman, Vietnam, Amerika, Jepang, Belanda, India, Australia, Rusia, Prancis, Malaysia, Korea Selatan, hingga Brazil. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menginginkan pameran Perjalanan Wisata Bali dan Beyond Travel Fair 2026 menciptakan lebih banyak kerjasama pariwisata. Ia menaruh harapan besar kepada BBTF sebab pameran perjalanan wisata tersebut selama 12 tahun terakhir menjadi platform penting bagi industri pariwisata Indonesia. Untuk menciptakan lebih banyak kerjasama di pameran tersebut, ia mengarahkan para seller atau penjual paket-paket pariwisata Indonesia menampilkan Indonesia dengan rasa percaya diri, kreativitas, dan profesionalisme. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih balik lagi bareng Ayu Joritia di Jakarta Pucurite. Ini sekarang kita udah masuk di segmen Teras UMKM nih, Abang Po ya. Dimana Abang Po bisa deh tuh dapetin sharing-sharing, cerita-cerita dari UMKM-UMKM yang kita ajak ngobrol, Abang Po. Ya, barangkali dapet nih ya kecipratan ilmunya, Abang Po, buat usahanya Abang Po biar makin maju lagi. Begitu, biar gak jalan di tempat, Abang Po. jalan di tempat juga keringetan loh, Abang Po ya. Tapi nggak maju-maju, tapi jalan di tempat. Nah, ini kalau sekarang nih kita udah kedatangan ya UMKM yang kita ajak ngobrol. Ini usahanya itu namanya Bakpao Gandum Royal Kue ID ya, Bang Po ya, barengan Ci Yusnianti nih, jauh-jauh dari PIK. Selamat siang, Ci.
2: Selamat siang, Bang. Terima kasih atas kesempatannya mengundang kami untuk di sini.
1: Iya, sami-sami. Ini beneran dari PIK ya, Ci ya?
2: Benar.
1: Oh, dari di PIK berapa ini, Ci, kalau boleh tahu nih?
2: Jadi lokasi outlet kami sekarang ada di Pasar PIK. Tepatnya di seberangnya Gold Coast Apartment. Jadi sebelum kita yang lewatin jembatan pertama untuk ke PIK 2, nah kita sebelah kanan gitu posisinya. Jadi kita rukonya itu di bagian depan, jadi bukan yang di dalam.
1: Pas depan ya. Iya, tahu kalau depan mah ya tahu. Nah, jadi buat Abang Po kalau mau mampir-mampir main-main ke sono bisa naik busway.
2: Bisa banget.
1: Bisa. Ada yang dari balai kota, ada yang Blok M juga bisa lewat. Ntar tinggal Abang Po nyebrang aja tuh depannya Seci. Gitu, ntar jalan kaki dikit aja gitu.
2: Benar-benar. Kalaupun misalnya kita kan ada nomor WA-nya ya, ada website kita https royalkue.id. Jadi sebenarnya dari WA itu kalau biasanya udah mau beli jajanan oleh-oleh Jakarta, apalagi khususnya PIK, Bakpao Gandum, ini WA-in kita aja. Karena kita kan dekat dengan gate-nya exit ya.
1: Jadi
2: pesenin, ntar kalau udah sampai di depan exit tinggal di drop. Jadi kita ada drive-thru special.
1: Aduh, ala-ala ini ya, fast food ya Bang Po ya. Ada drive-thru-nya. Tapi ini memang usaha di situ, tinggal daerah PIK juga cicinya.
2: Benar, partner saya tinggal di dekat situ. Jadi ini usahanya dari kami berdua, saya join. Sendiri tinggal di Tangerang.
1: Oh, di Tangerang mana?
2: Benar, saya di Alam Sutra.
1: Oh, Alam Sutra, ya Allah. Itu mah kita naik busway dari situ kalau dari rumah. Rumah kita di Karawaci.
2: Oh, benar-benar. Ada
1: tetanggaan. Nah, tapi kalau ngomongin Bakpao Gandum Royal Kue ID ini ceritanya gimana sih, Ci, waktu awal mulanya gitu kan? Apa dulu Ci Yusnianti ini dulunya kerja, terus abis itu fokus ke usaha begini atau bagaimana nih cerita awal mulanya?
2: Jadi cerita awalnya adanya Bakpao Gandum ini, memang saya ibu-ibu yang health conscious ya. Jadi saya concern dengan asupan yang kami makan. Kalau roti, saya makannya roti gandum. Nah, dari situ juga suka bikin homemade apa itu ini. Dan partner saya juga adalah seorang yang mungkin turning point buat partner saya itu lebih ke setelah COVID itu. Dia mengalami COVID yang bad banget ya, sehingga dia itu sangat takut juga gitu kalau untuk makan makanan yang istilahnya junk food lah buat dia. Nah, kita diberi kesempatan ngobrol-ngobrol, kita sama-sama punya bisnis. Kita ngobrol, oh kita bikinin brand ini yuk. Nah, kita mulailah dari dapur rumah gitu. R&D kita coba. PO-nya awalnya itu cuma dari teman-teman. Kita kan coba udah okay, terus teman-teman juga coba dan responnya pada bagus. Dan akhirnya di akhir tahun 2024 kita dapat kesempatan untuk dapetin ruko yang di depan yang di pasar itu.
1: Oh, berarti udah dari tahun 2024 di situ ya?
2: Iya, dari 2024 kita grand opening di situ. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah. Kita yang dari yang cuman istilahnya PO kan cuman 10, 20, 30 gitu kan sama teman-teman. Dulu cuman sistemnya kita andalin online. Jadi buat teman UMKM tuh jangan ragu-ragu tanyain ke teman-teman untuk membeli, untuk mencoba. Terus masuk ke online yang lebih besar. Sekarang kan makin banyak banget ya pilihan online dari sosmed. Bahkan dari
1: e-commerce
2: yang iklan
1: juga.
2: Bener, jadi ya puji Tuhan memang saya juga lebih strongnya di IT, dimana saya bukain semua channelnya. Nah, itu adalah membantu. Dan Gak gampang, karena teknologi itu sebenarnya itu untuk UMKM itu mungkin bukan tentang produknya itu yang susah gitu ya. Mungkin kalaupun produknya udah ada, kita itu biasa kurang mampu catch up dengan teknologi. Karena yang waktu saya mulainya 2024 TikTok itu cuma butuh kita live-nya 2 jam. Sekarang mereka mintanya 6 jam.
1: Wah.
2: Dan sekarang kita kan masih CEO ya, walaupun saya punya partner, dia fokus secara internal dan saya mungkin lebih ke eksternal gitu. Ini marketing bisa alhamdulillah kayak sampai dilibatkan oleh perusahaan gede seperti Bogasari. Jadi kami itu sempat memenangkan terpilih 10 besar dalam kontesnya Young Food Flarpreneur-nya Bogasari 2026. Nah, dari situ saya juga kayak bulan lalu tepatnya itu kita langsung diberikan kesempatan untuk masuk dalam dua expo yang berbeda. Food and Beverages Indonesia 2026 adanya di PIK 2. Dan juga dalam waktu yang ada ini ya, cross intersection-nya ini di More Food di JI Expo Kemayoran. Dan wah, ini kita benar-benar belajar banget yang namanya kita kan memang growing slowly ya, dari ratusan, 200, 300 segala macam. Di mana dalam waktu beberapa hari itu kita ngerasain yang namanya kita mesti mengupgrade diri dan mengupgrade tim itu sampai ribuan bakpao gitu.
1: Betul.
2: Bakpao doang kita ngomongin. Dan kita konsepnya itu kan siap saji ya.
1: Iya.
2: Kita siap saji. Dan kita jadi orang-orang yang beli bisa makan langsung ataupun mereka bawa pulang sebagai stok makanan frozen untuk keluarga gitu. Karena kami percaya bahwa bakpao gandum sebenarnya adalah sesuatu yang orang taunya kan bakpao putih ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi salah satu kejadian lucu yang baru terjadi saat ini di expo kemarin, Bang. Ini kan kita kan waktu itu di dalam booth-nya Bogasari kan diundang kan jadi UMKM yang salah satu pemenangnya. Jadi kayaknya mereka kan mengharapkan Bogasari kayaknya mungkin kasih produk free gitu kali ya.
1: Betul.
2: Jadi pas saya kan lagi siap-siapin segala macam, dia deketin. Terus dia lihat-lihat. Pas dia tahu dia harus bayar, dia bilang, "Oh, kirain free gitu kan." Enggak tertarik, "Ah, warnanya enggak bagus."
1: Kirain putih gitu ya.
2: Oh iya, karena mungkin dia kiranya putih padahal nah, ini salah satu yang jadi sesuatu yang lucu buat saya karena saya berpikir betapa banyaknya orang-orang makan karena mata, which is nothing wrong with that gitu.
1: Betul.
2: Ya. Cuman alangkah baiknya kalau mereka juga memahami apa yang mereka makan itu beyond about colors. Tapi more tentang apa sih manfaatnya kepada tubuh kita. Jadi kenapa sih kita makannya gandum daripada tepung biasa? Karena tepung gandum itu kan dia memiliki serat lebih tinggi. Itu secara otomatis sudah membantu pencernaan. Kemudian kalau dari sisinya dari sisi yang lain itu secara otomatis mineral gizinya juga lebih tinggi karena ada di seratnya tersebut. Secara gak langsung bahkan kita pernah mendapatkan testimoni dari orang-orang yang memiliki masalah diabetes ya Bang, bahwa kalau dia mengkonsumsi bakpao gandum kita itu dia terkontrol naiknya gitu, naik kadar gula darahnya itu naiknya pelan gitu, bukannya langsung ngebus itu kan nggak baik buat tubuh gitu kan. Nah, itu salah satunya yang bikin kita semangat dan kita berusaha terus agar bisa menjadi salah satu pemain. Kita berharap itu bakpao gandum Royal Kue ini bisa menjadi pilihan orang-orang agar mereka bukan cuma mikirin makanan yang viral doang atau yang cantik di mata gitu, tapi sebenarnya berbahaya di tubuh karena kadar gulanya terlalu tinggi.
1: Iya, entah pewarnanya mungkin.
2: Pewarna atau zat aditifnya gitu. Nah, konsepnya kita itu adalah makanan makanan tradisional ya, kita boleh bilang bakpao ya.
1: Bakpao ini kan memang udah kayak common, terus juga udah lama banget. Bener. Cuman beda konsepnya ini pakai tepung gandum ya, Ci ya.
2: Betul, kita pakai wholemeal premium, kita gak pakai pengawet, gak pakai pelembut, gak pakai pemutih. Dan paling penting lagi buat kita di masyarakat Indonesia itu kita sudah dapat sertifikat halal.
1: Nah, itu dia tuh Abang Po. Ya, udah ada halalnya, jadi gak perlu takut. Karena pilihan varian juga banyak ya. Ada ikan, ada ayam char siu, ayam kecap, terus juga ada yang manis juga gitu. Ada bahkan yang basic nih Abang Po, yang isian kacang merah juga ada.
2: Benar
1: gitu,
2: sekali
1: ya.
2: Selain itu kita paling penting kita mau berharap itu Royal Kue ID kita itu bisa memberikan satu ketenangan gitu, bahwa makanan enak itu dan sehat itu ada. Jangan berpikir bahwa makanan sehat itu wah pasti nggak enak nih,
1: iya, sengsara nih atau apa rasanya, gitu. Gitu kan,
2: berarti mereka belum cobain bapak gandum kita.
1: Nah itu dia, kudu di, ya, apalagi kudu diedukasi ya Ci ya, untuk nggak cuma tampilannya yang beda dari biasanya gitu kan, liatnya ah warnanya pucet nih gitu kan, tapi cobain dulu rasanya, rasain dulu, terus juga tahu dulu isiannya ada apa aja ini bahan-bahannya begitu ya. Nah tadi Ci Yusni tadi bilang dari partner kerja, terus juga Cicinya juga kerja, itu collab dah, jadilah si Bapau Gandum Royal Kue ini. Nah tapi sebelumnya itu kerja masing-masing, punya usaha masing-masing, usahanya apa tuh Ci dulu tuh?
2: Kita sama-sama memang ada jual saya sendiri pernah di F&B, pernah buka kopi dan juga cloud kitchen, dan pernah bergerak juga di logistik.
1: Oh, jadi dulu basicnya kerja dan juga sempat buka usaha juga ya.
2: Benar.
1: Dan
2: benar.
1: Akhirnya ini sekali lagi terjun di F&B lagi nih, ya apalagi ini makanan khususnya ya, bapau nih Abang Po. Jadi sebelum jual bapak Ci Yusni ini latar belakang juga macam-macam Abang Po ya, udah cobain naik turunnya jualan, pernah kerja juga ya, jadi nggak full ERT. Kadang ada juga yang UMKM itu yang full ERT Ci gitu.
2: Full ERT Pak, kata siapa, saya bukan full ERT.
1: Iya.
2: Saya tiap malam di harus rumah masak untuk keluarga.
1: Ya Allah.
2: Tiap pagi saya bangun pagi untuk bikin
1: jualan
2: sarapan.
1: Juga tetap masak ya Ci.
2: Begitu dok, karena ini salah satu yang saya janjikan sama suami juga tidak kompromis ya dengan kebutuhan keluarga gitu ya.
1: Jadi tetap kebutuhan rumah ya, keluarga.
2: Betul.

0: kita nggak mesti bergantung dengan asisten sebenarnya. Kita bisa merangkul suami kita sendiri, bahkan juga anak-anak kita yang udah remaja, kita bagi tugas gitu. Jadi itu yang sedang terjadi sih. Jadi saya bersyukur banget dengan adanya kerja sama sesama keluarga. Jadi saya tetap bisa kayak lebih fokus ke kerjaan gitu. Dan
1: tapi
0: tentunya
1: enggak meninggalkan keluarga.
0: Betul, dan tentunya karena saya disupport juga dengan tim yang kita memang sudah bina udah 2 tahun begini. Ada yang tetap loyal dan juga paham dengan tujuan kita. Kita kan berharap bukan hanya sekedar UMKM terus ya. Kita mau menjadi UMKM yang naik kelas gitu.
1: Ya,
0: itu mimpinya ibu-ibu yang memiliki usaha. Tetap mau keluarga itu terjaga, tetap mereka disayang dan saling menyayangi. Kita berharap bisnis ini menjadi suatu pelengkap juga, bahwa anak-anak kita bisa melihat bahwa kita itu melakukan sesuatu not just tentang house chores, being housewife. Karena sebenarnya yang namanya kita pebisnis itu, saya percaya para pria juga gitu, bukannya artinya mereka meninggalkan figur papanya atau apa. Memang cara mereka beda gitu. Karena saya pernah gitu, baru-baru ini bilangin, kamu enak ya papa, kamu pergi-pergi aja, kamu gak usah mikirin tentang siapin makanan, siapin snack. Saya masih siapin snack pak buat anak-anak. Tapi ada kiat-kiatnya dan saya pahami itu, bahwa ini semua bisa kita lakukan. Dalam membentuk keluarga hidup sehat dan bahagia itu bukan hanya dari asupan, tapi kita juga banyak hal faktor lain, seperti komunikasi yang sehat antar keluarga, bagaimana kita juga menjaga hubungan tersebut tetap awet gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi mimpi kan sebagai seorang pribadi, sebagai seorang kita nggak mikirin bahwa kita itu istri, ibu atau ini, kita seorang sebagai pribadi, seorang wanita gitu ya, womanpreneur, kita memiliki mimpi tersendiri bahwa okay, ini brand yang sudah saya kembangkan dari istilahnya nothing gitu, bener-bener dari zero, cuman tawarin ke teman-teman, keluarga. Akhirnya sampai sekarang kita bisa berkolaborasi gitu dengan beberapa horeka, kafe-kafe. Mereka itu ada beli produk kita untuk dijual kembali. Ada juga salah satu program baru yang kita sedang buat bersama dengan influencer lain ini adalah satu program reseller gitu. Dimana kan banyak sebenarnya ibu-ibu itu, mereka itu ada panggilan untuk melakukan sesuatu,
1: pengen usaha biar gak diem-diem aja.
0: Bener, karena sebenarnya ibu-ibu butuh. Karena kalau terlalu, terus terang saya sampai ngomong, saya pernah ngomong begini kan, saya kayaknya harus jualan apa deh, karena kenapa, biar istilahnya fokus kita itu gak terlalu demanding ke anak, kasihan juga. Biar ada balance-nya. Dan paling penting sebenarnya, kita itu sebagai wanita itu dengan memiliki mimpi, entah itu cuma jadi affiliate ataupun reseller gitu ya, kita memulai sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, kita memberikan balance. Kita perlu balance tersebut gitu. Keluarga ya penting, Tuhan penting, tapi ada hal lain itu dimana justru dengan kita melakukan tambahkan aktivitas berbisnis misalnya, itu kita belajar namanya yang balance yang benar itu untuk kesehatan mental dan fisik kita seperti apa gitu. Karena saya pernah salah juga pak, saya sampai sempat sakit-sakitan karena coba try to push everything. Ya itu tidak baik juga.
1: Jadi nggak ini ya, belum nemu waktu itu ya, gimana nih pasnya, gimana time managementnya, jadi bingung nih ya. Nah tapi nanti kita mau sambung lagi nih Abang Poi. Tadi katanya komunikasi yang baik sama keluarga nih, anak-anaknya, anak-anaknya Cius nih, ini pernah ngebantuin kagak nih? Nanti tapi ya buat kita pengen tanya gitu ya, buat Abang Poi ya pengen nanya, boleh banget ya kirim aja pertanyaannya, atau mau telepon ya, mau ngebel juga mari, di mari juga boleh di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Nanti kita balik lagi Abang Poi ya, di teras UMKM di Jakarta punya cerita.

0: bocor. Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Balik lagi ya Abang Po di Teras UMKM, masih barengan Ayu Joritia dan juga owner dari Bapau Gandum Royal Kue ID Ci Yusnianti Nci lagi. Kayak kita lagi di mana ya Abang Po ya, di warung bakmi.
1: Mbok Yusni aja.
0: Iya siap dah, kita panggil Mpo dah. Nah, ini tadi Mbok Yusni tadi sempat cerita juga komunikasi sama keluarga, komunikasi sama anak, sama laki gitu ya. Tapi kalau dari si dari suami terus juga dari anak sendiri kok waktu awal-awal nih lagi ngerintis gitu kan ya, lagi mau itu hitungannya mau mulai bikin PO dah, itu pada ngebantuin nggak tuh, ada yang ngebantuin nggak, misalnya bantuin ngadon mungkin, bantuin apa gitu,
1: bantuin sempat kita tarik untuk bantuin jaga.
0: Oh, jaga di kios.
1: Di kios, benar. Oh. Jadi waktu kita itu kan waktu kita bisa buka di Desember 2024 itu kita kan perlu beberapa bulan sebelumnya untuk renovasi nih. Sebelum renovasi jadi kita itu menggunakan teras depannya untuk buka lapak istilahnya begitu. Nah, setelah kita ini jadi ada jadwal beda ya. Anak-anak saya itu sempat merasakan namanya menjadi SPG gitu. Oh, SPG, buat SPB promo. Buat bantuin promo. Mereka itu kalah banyak dari anaknya teman saya di mana yang memang dia udah lebih lama di pasar. By the way, partner saya kan memang jualan di pasar di PIK. Nah, bedanya anak yang udah langsung terjun dalam bisnis keluarga dari kecil sama yang saya yang usianya udah usia tanggung. Yang anak partner saya itu luwes banget. Luas, tiga ya? Pria, tapi mereka kalau udah pegang produk, ini coba ini nih. Dan saya bandingin dengan anak saya di mana mereka cuman masih ya namanya gitu ya magang pertama kali ya. Kaku gitu, ngomong aja susah. Tapi untungnya mereka mau saja bersedia saya tarik jadi tester, bikinin bantu, konten ya.
0: gitu.
1: Dan bahkan salah satu anak saya jadi reseller saya di sekolah dia.
0: Di mana sekolahnya?
1: Di Penabur Gading Serpong.
0: Oh, Penabur Gading Serpong. Iya. Iya. Udah mulai banjir situ. Kita ngomongin banjir situ ya.
1: Banjir ya.
0: Iya, siap. Jadi anak juga udah mulai ngebantuin ya, udah mau belajar mulai dagang gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Siap. Jadi mulai nurun nih ilmunya gitu ya. Nah, tapi kalau dukungan dari suami gimana nih, Po? Pernah bantu di kios atau pernah apa gitu, mungkin suntikan dana waktu itu, modal atau gimana?
1: Ya, bener banget. Itu investor pertama saya. Jadi kalau dari suami, dia memang beliau juga memang sibuk banget ya. Dan sering juga keluar kota, tapi terasa banget kalau ada orderan-orderan apa, dia support dengan membeli gitu. Jadi banyak ya nggak minta free lah. Jadi dia bantuin dengan support beli buat teman-temannya, kalau kolega dia segala macam gitu.
0: Jadi dari suami juga ngebantu ya.
1: Benar.
0: Dari pendanaan juga. Nah, terus lanjut lagi ini tadi Mbak juga cerita kalau misalnya udah buka peluang buat reseller nih. Ini kayak gimana nih? Kan tadi baru dari influencer-influencer aja mungkin gitu kan yang mau reseller. Nah, kalau konsep reseller kan ada dua ya biasanya ya. Ada yang misalnya pakai merek dagang yang sama, atau juga bisa pakai merek sendiri. Nah, itu gimana tuh kalau di Bapau Gandum Royal Kue ini?
1: Jadi di tempat kami membebaskan reseller untuk memilih apakah mau menggunakan brand kita. Kalau brand kita kan berarti mengikuti skema harga kita gitu kan. Nah, kalau untuk yang mereka mau white label, mereka mau nge-rebranding sendiri juga, kita welcome aja. Jadi contohnya kita ada satu kafe sehat, kafe vegetarian di salah satu rumah sakit di Sunter. Mereka itu ngambil produk kita dan mereka jual kembali sebagai produk mereka. Karena gitu. Konsep mereka itu kan VG dan sehat gitu. Dan cocok gitulah, udah di QC sama mereka, mereka suka dan ini. Tapi ada juga misalnya yang kayak dibeli juga untuk dijual di kayak standnya lagi. Ada juga yang ini. Okay. Ya, ada yang satu kita sekarang mau kembangkan ini lebih ke mungkin semacam afiliasi ya.
0: Afiliasi kayak gimana tuh modelnya?
1: Nah, jadi kita kan tahu banyak ibu-ibu kan punya komunitas nih. Mm-hmm. Mereka juga mungkin mau mendapatkan pendapatan tambahan, juga pingin produknya kita. Mm-hmm. Jadi kita anjurkan mereka kayak, oh kamu mulai aja jadi reseller, mm-hmm. reseller community gitu. Mm-hmm. Jadi di komunitasnya kayak, kamu daftar ke kita, kita akan nanti kasihin skema benefitnya apa, mulai dari 10% gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu berhasil nge-reach target berapa, nanti jadi dinaikin komisinya. Dan caranya simple, kamu ibu-ibu ini gak perlu keluar modal, jadi gak perlu dapat suntikan dana atau investor. Mereka hanya perlu, yang penting ya secara gak langsung kita memberikan skill ya, tambahan kepada mereka. Kita latih bahwa oh ini caranya, ini kan adalah produk marketing kita, mm-hmm. caranya approach customer gimana, mm-hmm. dan kita bikinin semacam satu sistem. Oke, seminggu mungkin mulainya kita pengiriman fresh bakpao gandum, mm-hmm. di tiap hari apa. Jadi masalahnya kita UMKM, satu lagi adalah kita kan cuma bisa satu tempat ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan reseller-reseller ini, mm-hmm. yang komunitas ini, mereka kan tempatnya di mana-mana.
0: Iya.
1: Mereka udah dapetin orderan, udah di closing kan, kita tinggal kirim satu tempat. Mm-mm. Dari tempat mereka dikirimin ke tempat lain, jadi kan lebih hemat ongkir. Mm-mm. Atau bahkan mereka ada tempat kita yang komunitas di apartemen. Mm-mm. Pernah mereka itu kayak memang biasanya ada WhatsApp grup gitu, yeah, ya di, yeah. komunitas kayak perumahan tersebut. Jadi oh ini buka PO kapan kirim, jadi terimain dulu pas hari pengirimannya, jadi orang-orang tinggal ngambil ke rumah. Mm-hmm. Dia karena mungkin satu kompleks, yeah. gitu kan. Ya kayak begitu juga salah satu caranya, okay. gitu.
0: Oke, jadi ya bisa dibilang bisa nambah buat memberdayakan orang lagi ya, Po ya. Buat nambah pemasukan lagi kayak kan ibu-ibu juga sekarang udah makin banyak komunitas-komunitas Zumba, komunitas senam, komunitas AP gitu. Jadi makin banyak lagi bisa dicoba tuh, Po. Kalau misalnya Po di rumah pengen nyoba gitu kan, pengen nambah pemasukan, enggak perlu nambah modal gitu ya. Cukup ngelis aja nih PO-PO siapa yang mau daftar, siapa yang mau beli, bisa deh tuh ya. Yeah. Nah tapi kalau kita ngomongin perjalanannya lagi nih, Po nih, dari yang tadinya di rumahan, open PO, nah sekarang puji Tuhan alhamdulillahnya udah punya kios. Nah itu gimana tuh ceritanya kalau waktu awal-awal ngadon segala macam itu yang dari rumah, sekarang kalau misalnya orderan banyak itu berarti nggak di rumah lagi dong, atau mungkin punya memang punya khusus untuk rumah bakingnya atau gimana nih?
1: Terus jadi ruko yang kita ambil kemarin itu memang dua lantai, jadi lantai atasnya kita jadikan tempat produksi. Dan abang benar, kemarin tuh yang pas kita mesti produce ribuannya itu kita jadi memang mesti ada backingan sih, jadi kita pakai dapur. Jadi kan sebelum ada outlet kita kan memang pakai dapur ini kan. Jadi ada penambahan apa sih istilahnya, ini produksi, tempat produksi, betul, untuk tempat bisa memenuhi produksi. Tempat tersebut. Terus kita harus sampai karena kan kita juga ke limit sama orang ya. Jadi memang kita mesti in advance, sehari, dua hari, tiga hari sebelumnya itu kita mesti prepare itunya gitu. Gitu.
0: Oke, jadi emang udah lewatin perjalanan ya Bang Po, dari rumah sekarang udah punya di lantai dua itu punya tempat produksi sendiri gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi ini setiap hari semua varian itu ada, atau mungkin beberapa varian hari ini lagi kosong nih, mungkin karena lagi banyak orderan untuk yang coklat atau mungkin yang ayam char siu, itu gimana tuh Ci? Pernah kayak gitu enggak tuh?
1: Benar sekali, itu bisa terjadi. Puji Tuhan kita memang partner saya itu memang sudah specialized di produksi, jadi most of the time kita tidak ada masalah dengan kekurangan varian. Jadi kita benar-benar itu istilahnya itu udah ada kayak proyeksi perencanaan pembuatan produksi tiap hari. Jadi yang mana yang kita utamakan terlebih dahulu, ya kan? Karena memang untungnya bakpao saya ini kan memang freshly made gitu kan. Jadi 24 jam, jadi produksi kalau pagi, siang. Jadi yang pagi udah kelar, yang siang ini bisa kita siapkan untuk sampai besok gitu. Jadi berkelanjutan terus gitu. Jadi ada patternnya sih. Ada patternnya, jadi yang ini kita harapkan juga tim kita juga bisa secepatnya menguasai agar kita bisa memperbesar kapasitas produksi kita, sehingga kita juga bisa memberikan ini bisa cater ke untuk lebih banyak reseller kita, bahkan kita berharap juga mungkin event-event atau mungkin catering perkantoran yang mereka selama ini mungkin limit untuk sesuatu yang sweet atau jajanan pasar, tapi boleh mencoba dan merasakan yang namanya apa sih bedanya kalau mungkin cateringnya dengan sesuatu yang sehat seperti bakpao gandum kita.
0: Iya,
1: gitu.
0: Nyobain apa namanya, biasanya bakpaonya putih gitu ya, nih cobain nih bakpaonya nggak putih, memang warnanya abang po, tapi jangan salah, isinya bahannya ini dari tepung gandum gitu. Karena kan sekarang juga karena udah menjamurnya tempat gym juga terus juga pokoknya buat hidup sehat nih, ini perlu banget ya Bang Po nih bakpao gandum. Jadi buat Abang Po juga mungkin punya saudara atau juga Abang Po sendiri yang pengen hidupnya sehat, nah cobain dulu dah nih bakpao gandum, atau mungkin jadi reseller ya boleh ya, tinggal cari aja di sosial media. Ini ini kita dari tadi udah dari awal aja lupa nyebutnya, ini bener ya nyebutannya Royal Kue.
1: Royal Kue ID.
0: Kue ya, literally kue ya. Oke, jadi bakpao gandum titik Royal Kue ID Abang Po, itu ada di Instagram, ada di TikTok juga ada atau gimana?
1: TikTok ada.
0: TikTok ada juga sama ID-nya atau gimana Po? Beda username-nya.
1: Semuanya itu bakpao gandum, mungkin yang TikTok gak pakai titik, tapi bakpao gandum Royal Kue ID.
0: Oh gitu.
1: Yang IG yang bakpao gandum titik Royal Kue ID.
0: Oh oke, okay. Jadi bakpaonya BAKPAO gandum titik Royal Kue ID itu Abang Po. Ntar tinggal dicari aja di Instagram dah kalau pengen lihat ya, buat yang main Instagram ya, di situ juga banyak pilihannya, apa namanya, menunya, terus juga banyak cerita-cerita yang dibagiin juga di sosial media gitu. Jadi kalau dari sosial media juga bakpao Royal ID ini, Royal Kue ID ini dari Mpo Yusni sendiri nggak ini ya Po ya, tetap ngikutin perkembangan zaman juga itu ya, nggak, jadi manfaatin sosial media ya tadi Mpo bilang ya Po.
1: Benar.
0: Sosial media juga dibikin cakep nih Abang Po kalau misalnya pengen lihat. Jadi salah satu dari tarik orang pengen ngelirik kita gitu ya, salah satunya dari sosial media inilah ya. Gitu, ini kayak gambar bapak itu udah kayak jadi ikon ya Po, bisa dibilang ya, ada dia lagi belajar, dia iya kayak jadi maskot gitu di hari buku, tuh di hari Nyepi, di Lebaran nih kayak dia diam dulu gitu ya. Udah ada maskotnya nih Abang Po gitu ya. Cakep, terus juga udah ikut belajar sana belajar sini juga gitu. Nah, kedepannya itu nanti rencana ada di bazar di mana lagi nih Po nih, kalau ada di list gitu?
1: Kita dapat undangan untuk mengadakan bazar di Yellow Run.
0: Oh.
1: Yellow Run adalah salah satu acara fun run juga. Dia 5 km dan 10 km. Tapi udah sold out sayangnya.
0: Oh.
1: 7 Juni.
0: 7 Juni besok.
1: 7 Juni ya, coming minggu depan.
0: Oh, minggu
1: depannya lagi.
0: Nah, tapi ini sold out bagaimana nih maksudnya? Bukannya bazar itu orang kita datang beli gitu, tapi kok udah sold out?
1: Maksud saya itu yang sold out-nya itu yang untuk run pack-nya udah
0: sold out. Oh, run pack-nya. Tapi ntar kalau pengen nyicip ke sono bisa ya,
1: bisa.
0: Ada stand-nya.
1: Bisa
0: gitu.
1: Banget.
0: Atau juga mungkin Abang Po kalau pengen nyoba deh itu tuh main-main ke Peak sekalian tuh Abang Po, rasain bedanya main-main dari pusat ke Peak. Suasananya bakal beda apalagi kalau dari selatan ke Peak. Jadi buat Abang Po tadi dari Bang Yusni sendiri juga membuka buat Abang Po kalau pengen jadi reseller bisa tuh ya, pakai labelnya Royal Kue atau juga white label juga boleh tuh Abang Po, bisa buat nambah-nambah penghasilan nih Abang Po, daripada manyun baik di rumah kan ya. Buat nambah penghasilan juga ya Po, daripada apa namanya ngocehin bocah doang di rumah ya.
1: Biar balance
0: hidupnya. Iya, jadi ada kesibukan begitu, atau menambah dari penghasilan satu tambah penghasilan lain lagi kan gak ada masalah ya, di indis ekonomi gitu loh Abang Po ya. Buat keluarga apa sih gak dilakuin ame emaknya gitu kan, biasa begitu. Gitu deh Po Yusni, ini kita gak berasa udah mau ke jam 12 aja gitu. Kita ngobrol ya gak berasa. Nah ini tapi mungkin bisa jadi sesi terakhir buat Po Yusni, kasih mungkin pesan-pesan tips buat Abang Po juga yang lagi jalan usaha sekarang di rumah gitu ya, tapi usahanya tuh masih ragu-ragu dia nih gitu, mau maju enggak, mundur juga enggak, bingung ya, entah terkendala dari modal, entah dari dia jalan usaha food and beverage tapi kok kayaknya sama-sama nih menunya gitu, misalnya kayak keripik, kayak makanan api, kan ada yang serupa ya Pok ya, kalau Pok kan serupa nih Bapak, tapi yang bedanya adalah gandum gitu kan, ya punya unique selling pointnya itu dari gandumnya, dari isiannya. Nah kalau mungkin dari Abang Po juga kayak model kayak begitu, terus juga apalagi ada kan kalau orang zaman sekarang dikit-dikit dapat berita langsung ngedown gitu ya, misalnya harga plastik naik lah, harga ini naik itu, ada isu inilah, itu kadang suka bikin ngedown juga. Nah kalau dari Mpok sendiri nih, dengan ada isu naik turun harga segala macem, terus juga mungkin apa namanya yang lain itu yang bikin Mpok tuh sampai sekarang tuh tetap semangat buat jalan usaha tuh apa ini Pok gitu?
1: Mungkin pesan untuk teman-teman UMKM yang lain adalah kita mesti percaya dengan produk kita sih ya. Kita mesti tahu di alasan di balik kita membuat produk itu there must be something, bukan hanya tentang profit gitu. Kalau yang hanya tentang profit mungkin agak itu ya, mungkin maksudnya makanya gampang sekali terombang-ambing dengan adanya harga apa yang naik atau apa. Punya kita, kita dari awal kita R&D sampai sekarang kita masih belum pernah menaikkan harga. Jadi banyak sekali kiat-kiat, I'm having fun, jadi saya menikmati perjalanan saya menjalankan dan membangun bisnis ini karena ternyata ada banyak hal lain yang gak kita perkirakan ternyata bisa kita lakukan gitu loh. Jadi it's like a game. It's like a game tapi ada rewards-nya. Rewards-nya mungkin saat ya untuk UMKM tiap orang beda-beda. Ada yang berhasil pecah telur langsung bisa BEP secara langsung gitu ya. Which is that's the best scenario. Tapi ada juga kan sebenarnya bukan value dalam profit tapi kan ada intangible value. Betul. Dimana itu kita itu memberikan dampak positif kepada orang yang makan produk kita gitu, which is in F&B. Kita bukan hanya abal-abal menjual makanan yang sekedar yang penting lu suka. Tapi kan sebenarnya kayak Bakpao Gandum ini kita memberikan pilihan kepada orang-orang yang mau hidup lebih sehat gitu loh. Sehingga mereka bisa, oh gah gandum aja deh, biar dapat syaratnya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau ada value di behind your product, it will be even better gitu. Yang unique selling point juga penting, apa yang membedakan produk kita dengan orang lain gitu, sehingga kita bisa masukin dalam marketing gitu. Dan satu lagi kita memang butuh mindset dan komunitas. Kalau saya pribadi, saya merasakan bersyukur sekali dengan program-program yang diadakan pemerintah gitu ya. Ternyata pemerintah kita keren juga loh, ada Jakpreneur ya buat yang domisili Jakarta gitu kan. Ada dinas PPUKM, DKPKP. Dari sini terus terang yang saya tanya sangat sangat apa sih asing terhadap pemerintah. Tapi setelah saya memberanikan diri untuk ikut terlibat dan bertanya di bawah pembinaan mereka, ternyata mereka orang-orang pemerintah ini pada baik-baik loh. Kayak Koko juga termasuk nih, bener gak?
0: Tuh, jadi Abang Po jadi gak usah takut juga ikutin Jakpreneur nih buat yang di Jakarta atau juga yang di luar Jakarta nih, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok kan pasti juga ada nih ya. Apa namanya, dinas-dinas yang terkait yang membantu untuk UMKM-nya. Itu juga bakal ada pelatihan-pelatihan di situ. Ya mungkin Abang Po nanti kalau udah maju kayak si Yusnita juga bisa jadi trainer salah satunya, karena yang udah-udah nih ya mampir ke perempatnya Bang Po kan udah jadi trainer juga gitu. Jadi itu juga buka peluang buat info-info bazar gitu ya Ci ya. Dan juga buka buat peluang kolaborasi sama UMKM yang lain, mungkin mau dikombin sama minuman sehat. Nah kan siapa tahu ketemu nanti jodohnya partner yang baru lagi. Kita kan gak pernah tahu ya.
1: Benar sekali.
0: Begitu. Siap deh. Apa namanya, terima kasih nih buat Cius nih, udah dateng kemari, udah bagi-bagi cerita pengalaman ya, perjalanannya Abang Po ya. Seru banget perjalanannya. Kalau ngebayangin ya pasti ini ya but apa namanya pasti struggle banget ya sampai sekarang Abang Po yang tadinya dari usaha rumahan udah punya usaha punya kios sendiri ya, partner sendiri, yang tadinya ngadon di rumah sekarang udah punya tempat tempat sendiri, tempat buat ngadonnya kan pasti luas nih kayaknya. Pengen penasaran ntar kita main-main ke situ ntar kalau kita ke Akita.
1: Ayo ditunggu.
0: Ayo kadang-kadang tuh ke Akita tuh 2 minggu sekali Po gitu.
1: Oh, mampir ya ke
0: pasar. Iya
1: ya.
0: Apa namanya nanti kita mampir-mampir sekalian cari bakmi di sono.
1: Bener banyak banget. Iya.
0: Siap dan sekali lagi terima kasih. Sami-sami. Sehat-sehat buat Yusni dan juga partner dan juga lancar terus usahanya. Nanti ditunggu nanti kalau misalnya ada project baru, ada juga cerita baru, mungkin tambah outlet di BSD atau di Alsut ya yang lagi Amin. Berkembang juga nih gitu kan nih. Siapa tahu kan, kita enggak pernah tahu rencana Tuhan kayak gimana nih.
1: Amin.
0: Siap dah. Buat Abang Po ya, nanti kita bakal balik lagi di Jakarta Punya Cerita. Jangan kemana-mana, tetap di Mari Barengan Ayo Jodi Tia.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asapnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: jam 12.
1: Abang Po, ketersediaan ruang terbuka dan area rekreasi bagi warga Jakarta Selatan sekarang semakin meningkat. Kemarin Selasa 19 Mei, Embung Pemuda secara resmi dibuka untuk umum oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Inisiatif ini mencakup peresmian dua embung yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudi menyebut produk usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah khususnya di Kepulauan Riau. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, kita habis ngicipin itu ya, oleh-oleh dari Royal Kue ID Abang Po. Enak ya Abang Po, jadi bisa dicoba deh tuh ya. Kalau mau jadi resellernya boleh deh tuh. Lihat di Instagramnya Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang mau siap-siap buat makan siang nih, buat beraktivitas di siang hari ini, selamat makan siang. Dan juga yang baru kelar Jumatan, Jumatan belum kelar kali, kenapa mau udah kelar? Ih, kakek Jumatan nih bang, ih, babe, engkong, ih. Jumatan dulu gidah, ih. Keburu gak tuh? Ih. Ya udah deh, nanti masih bakal ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan

0: Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

cuan, cuan, cuan. Ya, yang penting cuan bisa kita lakuin apapun itu, Abang Po. Tapi kalau buat kesehatan sih jangan ya, Abang Po ya. Jangan asal pilih maksudnya gitu ya. Kayak misalnya apa yang kita makan, terus juga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin tuh jangan asal-asalan, Abang Po. Kalau mikir tuh kalau bisa sih yang positif-positif, Abang Po. Kalau kita mikir yang positif, ntar udahnya sih sakit gitu. Biasanya. Sama kalau ini lebih ke apa yang kita konsumsi, Abang Po. Ini buah. Ini panas merah kayak gini tuh paling seger makan semangka. Iya gak sih, Abang Po? Kalau es krim aja itu... Ayo depan tuh es yang bentuknya semangka tuh kan ada tuh ya. Yang apa tuh, apa namanya es krim yang murah tuh. Yang warna biru, pokoknya kan dia ada banyak banget varian-variannya. Nah itu lebih demen yang semangka, Abang Po, kayak rasa seger aja gitu ya, gitu. Nah terus juga kalau buah-buahnya ya semangka, kalau panas-panas kayak gini semangka, tapi keluar dari kulkas, Abang Po, kelaye.

Semangka juga kudu semangka merah. Abang Po ya walaupun ada semangka kuning ya. Nah, tapi gimana nih buat Abang Po ya mungkin masih suka salah gitu ya, salah milih gitu. Cara bedain semangka mana yang merah, mana yang kuning, mana yang manis, mana yang kagak. Nih ada cara-cara ya ternyata Abang Po ya. Yang kudu kita lakuin ya, biar kagak salah. Ya ngeri-ngeri ya, kita beli semangka udah keluar duit gitu ya, ya kita dapetnya jong Abang Po, semangkanya kagak manis ya, ya paling manis-manis ya kayak manis biasa gitu aja, gitu nggak ada rasa manis gimana sih Abang Po ya, manis gula yang cuma sesendok gitu, sesendok teh lagi, nah itu dah rasanya. Nah ini kalau dari Healthline Abang Po. Kalau kita ngomong semangka, semangka manis ini juga jadi sumber antioksidan alami Abang Po ya, yang bagus ya, yang bagus ya, termasuk likopen. Jadi kandungan ini Abang Po manfaatnya ada buat tubuh kita Abang Po. Yang pertama mulai dari ngebantu jaga kesehatan jantung kita sampai nurunin resiko beberapa penyakit kronis kayak misalnya diabetes dan juga kanker ya. Jadi jangan sampai salah pilih nih kalau makan semangka Abang Po ya. Nah, yang pertama itu gimana nih cara kita buat milih semangkanya Bang Po yang manis gitu ya. Ini dari bentuknya Abang Po. Bentuknya kokoh ya. Dan juga enggak penyok. Jadi semangka kan ada macam-macam bentuknya Abang Po ya. Ada yang mulai dari bulat, oval, sampai manjang juga ada. Nah, pilih semangka yang bentuknya kokoh, simetris, dan juga nggak penyok Abang Po. Semangka yang penyok itu biasanya nandain kandungan air di dalamnya itu nggak ngerata Abang Po ya. Atau proses penyerbukannya itu kurang sempurna gitu Abang Po. Nah, selain itu juga nih ya, bentuk itu juga yang nggak mulus itu bisa ya, bisa jadi itu tanda adanya gangguan serangga atau juga jamur nih Abang Po di semangka. Gitu. Mulai dari bentuk dulu tuh ya. Yang kedua, kita pegang nih sih semangkanya Abang Po. Kita pegang semangkanya kita angkat gitu ya. Kalau diangkat kerasa berat, nah itu tuh Abang Po ya. Itu berat pas diangkat, nah itu nandain kandungan air di dalam buahnya tuh cukup tinggi Abang Po. Nah, kalau semangkanya itu semakin padat, bobot semangkanya itu biasanya tuh semakin banyak juga kandungan airnya gitu. Rasa buahnya pun cenderung lebih manis ya. Terus juga yang ketiga, ini bisa kalau dikutip dari Serious Eats Abang Po. Ini pas kita lihat juga nih dari luarnya Abang Po, warna kulitnya itu kagak mengkilat. Gitu Abang Po. Yang biasanya udah matang umumnya itu punya warna kulit yang agak kusam gitu ya, tapi enggak mengkilat. Nah, profesor ilmu hortikultura Abang Po dari North Carolina State University, Penelope Perkins Fazi, ini bilang Abang Po, semangka yang kelihatan terlalu mengkilat itu biasanya belum matang sempurna gitu Abang Po. Jadi dia gitu ya, kalau dari tekstur udah ya kita lihat dia mengkilat atau kagak. Nah, kalau dia agak kusam, agak pucet ya, bukan sakit ya, tapi ya dia itu udah matang Abang Po. Kalau dia masih mengkilat, wah, ini tandanya dia belum matang Abang Po, masih muda belia ceritanya. Nah, masih ada lagi cara-cara kita buat ngelihat semangka Bang Po dia itu manis atau kagak. Nanti masih saya bagi lagi buat Bang Po. Semangka, kalau kita ngomongin semangka nih, lebih demen semangka merah atau semangka kuning nggak Bang Po? Kalau saya sih dua-duanya suka aja. Tapi kalau yang banget itu ya semangka merah Abang Po. 0812 11 24 928 boleh ceritain ya Bang Po ya.

0: Abang Paul, saya Tino dan Ayah Kamil Zain.
1: Saya Effie Masamba.
2: Ayah Benigno.
0: Ayah Irsya.
3: Halo Abang Paul, Ayah Erisa San.
4: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.

Po, lanjut lagi nih ya, cara buat kita milih semangka yang manis Abang Po ya. Tadi diangkat udah, dilihat kulitnya udah. Nah, ini sekarang gantian Abang Po diketok. Diketok tuh ya. Si apa namanya? Semangkanya Abang Po gitu. Lah, diketok kenapa emangnya? Jadi semangka yang biasanya ngasilin suara yang apa namanya? Bagus Abang Po, jayalah. Nada Abang Po. Pas diketok itu pakai tangan tuh sebaiknya apa namanya? Berbunyi Abang Po. Nah, kalau ketukannya terdengar terlalu padat atau tinggi Abang Po, nah hal itu bisa nandain kulit semangka tebel Abang Po dan buah belum matang optimal. Jadi nyaring bunyinya Abang Po ya. Nah, terus nih yang terakhir Abang Po yang kita bisa lakuin buat milih semangka gimana? Jadi semangka merah yang manis itu ada tandanya juga nih Abang Po. Ada bercak kuning nih yang kering ya Abang Po di bagian kulitnya. Nah, kalau bercak kuning ya keemasan yang cukup gede itu nandain semangka udah mateng sempurna pas dipetik Abang Po gitu. Nah, bercak ini juga muncul karena bagian semangka menyentuh tanah ya pas proses pematangan berlangsung. Begitu Abang Po. Jadi bukan karena bercak kotor atau apa gitu Abang Po ya. Dan itu tadi cara-cara milih semangka ya biar semangkanya manis dan juga enak nih, pas banget nih buat siang-siang panas begini Abang Po.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Propat FM Surabaya dari Jakarta, Bang Po udah mau masuk di jam 1 ya, jam 12.51 nih Bang Po masih barengan Ajuritia, dan nanti kita bakal balik lagi di jam 1 itu nanti di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Propat Bengkulu. Wah, kira-kira nanti ceritanya apa bakal dibagi di Propat Bengkulu, Bang Po ditunggu aja ya abis ini ya, di jam 1 Abang Po masih barengan Ajuritia di Propat FM Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayo Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrolin soal budaya nih, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dari Pro4 Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Pro4 Jakarta dan dengan Pro4 Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Pro4 Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas banget.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli.
3: Asli Rejang.
2: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Pro4 dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku ya.
2: Mm-hmm.
3: Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang.
2: Mm-hmm.
3: Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu.
2: Mm-hmm.
3: Dan juga bahwa suku Rejang ini asli ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada berapa kabupaten,
2: mm-hmm.
3: ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini ya, Bang ya.
3: Mm-hmm. Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu, mm-hmm. ini di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, mm-hmm. tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya?
3: Ya, aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti misalkan, mm-hmm. Kaganga, Cadana, Babama, Cajanya, Sarala, Iyawa, Iyawaha, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28.
2: 28.
3: Huruf kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang mm-hmm. ada pelajarannya di muatan lokal.
2: Mm-hmm.
3: Ya, memang mm-hmm. gitu.
2: Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya, mm-hmm. di era modern hari ini mm-hmm. mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Mm-hmm. Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis.
2: Mm-hmm.
3: Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya.
2: Mm-hmm.
3: Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi
2: betul.
3: Secara historis memang ada.
2: Oh,
3: dulu
2: gitu.
3: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak yang bernama mm-hmm. Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita mm-hmm. ini, nama Lubis ini betul asli mm-hmm. Rejang. Asli Rejang ya.
2: Mm-hmm.
3: Kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya.
3: Ya.
2: Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan,
2: mm-hmm.
3: lalu menghormati orang tua, gotong mm-hmm. royong, itu mm-hmm. sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya,
2: mm-hmm.
3: kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Mm, tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian kejai.
2: Kejai ya.
3: Kejai.
2: Ya.
3: Nah, kejai itu di mana digunakan ketika mm-hmm. menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti
2: mm-hmm.
3: itu,
2: nah mm-hmm.
3: itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Mm. Jadi kejai ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul. Itu ada
2: betul,
3: kayak
2: ya?
3: Ada tempat daun sirih. Gitu,
2: mm-hmm.
3: kan? Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang, ya
2: Rejang
3: kan?
2: Nah, ada
3: istiadat
2: iya.
3: lah, di mana ada seorang laki-laki yang pancasila, sudah mm-hmm. ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan
2: masih.
3: Untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoteng,
3: ya.
2: Acara-acara adat kayak ya, gitu ya,
3: betul.
2: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat banget.
2: Mm-hmm. Tapi balik ke suku pula bahasa mm-hmm. tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul
2: mm-hmm.
3: dari orang tua bapak saya dan ibu saya orang Rejang,
2: mm-hmm.
3: di mana setiap di rumah misalkan kita menggunakan mm-hmm. bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait mm-hmm. dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya. Ya.
4: Betul, karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah, itu. Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya Bang? Cara ngomongnya, kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gimana, Bang. Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
2: Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jalan hati Bang Jo. Kira itu kan. Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini, ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu, udah belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini, sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan, kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih, banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga, saya lihat itu dengan adanya modern hari ini, dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
4: konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada, saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini, mereka itu malas. Mereka itu lebih apa, lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang
4: bahasa gaul gitu,
2: gitu
4: ya. Nah itu kira-kira
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya, dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang kontennya pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya, adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang tuh seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
4: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.

0: Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang yang mengakui kalau di misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu kata orang. Ini pendap, kan sering gitu. Nah, sebenarnya kalau pendap itu juga apa? Setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu.
1: Masih masuklah kira-kira
0: masuklah,
1: Bang ya.
0: ya.
1: Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
0: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari
1: Kejai
0: kejai
1: itu
0: itu
1: ya
0: ya,
1: yang
0: karena
1: paling terkenal.
0: ya itu memang khas kita Rejang kan itu.
1: Oke lah, tapi
0: Nah,
1: kalau
0: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Empat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa apa R4P Rejang Empat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada
0: Ya,
1: silatnya ya.
0: di mana ada mempunyai langkah empat ya kan. Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Abang
0: Iya.
1: bisa nggak? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
0: Nah, memang kalau saya lihat hari ini nih itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Empat Kutulai?
1: Iya,
0: Ya
1: iya.
0: kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih, Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan ketika saling mendukung gitu.
1: Ya, mungkin dengan adanya festival
0: Ya,
1: ya
0: kayak
1: Bang ya
0: festival gitu
1: didukung.
0: didukung. Nah, di mana misalkan setiap festival ayo ya kayak di Bengkulu misalkan. Mana nih tarian kejai? Tampilkan dong gitu kan. Nah, itu.
1: Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya,
0: Kayak ya kayak
1: pernikahan ya.
0: pernikahan itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
1: Tari kejai. Aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari
0: Tari
1: kejai
0: kejai
1: ini.
0: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang sering digunakan.
1: Nah, kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
0: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita apa pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu,
1: Apa
0: Persatuan
1: tuh?
0: Mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi-diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa
0: Bahasa Rejang,
1: Rejang
0: iya.
1: gitu.
0: Nah, gitu. Jangan malu-malu, ini adalah peninggalan nenek moyang kita gitu kan.
1: Betul.
0: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan
1: Aku
0: sendiri.
1: sendiri.
0: Gitu. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul.
0: Nah, banyak suku yang lain kenapa nggak punya tulisan sendiri, ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih lebih lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.

0: Iya.
1: Itu Mbak Riri.
0: Itu warisan yang lengkap ya.
1: Iya, lengkap.
0: Kenapa kita harus menghilangkan iya. ya kan?
1: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya.
0: Aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah Bang
1: susah
0: ya.
1: Memang
0: terkenal susah kalau suku Rejang itu.
1: Tentu kita dulu kan kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena enggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya.
0: Oh.
1: Ya, paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
0: Karena tulisan sama penyebutan beda, Bang ya?
1: Beda.
0: Beda.
1: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau enggak salah.
0: Ya kan? Ya, kita bayangin dulu ya, pendengar.
1: Kagangnya tadana gitu kan.
0: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Po pendengar perompat ya. Pemirsa Internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa Internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan sana. Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, tabipun.
2: Tabipun.
1: Waalaikumsalam, yapun.
2: Yapun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum, Bang.
4: Assalam.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Pro4. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis, pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan. Kayak di Lampung juga ada tuh, Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada dipelajari di sekolahan gitu? Di IP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Halo.
2: Siapa
6: selamat
2: dimana?
6: Siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa ayo. Nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Cik Guria. Aduh Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng, Horas buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya toh ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbul, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis. Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng. Dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh aja. Boleh langsung, langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama dia bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka kan Kabik pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu,
1: di tengah ada.
4: Itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu.
1: Oh.
4: Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, maka kita sapa dulu nih, gen kabar kumu. Nah,
2: jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik,
2: sana. Baik,
4: baik. Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas
1: tarian
4: apa?
2: tarian apa nih
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu gitu.
2: Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal ya, memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cik Guriyah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten satu kota. Nah 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang, ya kan? Nah coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung mendukung bekerja dengan pemerintah provinsi Bengkulu misalkan. Nah buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guriyah ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Sudah semua. Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih. Iya. Udah ya.
1: Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum. Dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mari. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan? Nah ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita, pakai bahasa Rejang itu,
2: Ya kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan. Ya.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu dimanapun ketemu, itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini, mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Nih. Kuno, gitu kan. Nah, ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo, pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Ya kalau strategi khusus itu, ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita, apa, saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta, kan enggak? Saatnya kita ketemu, ya kita pakai bahasa Rejang, gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa, masukkan kurikulum kembali, ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan, orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang, ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Dimari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubi ya ini ya. Karena waktu juga ya mepet juga, boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke, nah ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke, halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. Bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNET. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNET, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang Po, Pasar Rindu Keramat Jati Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Rindu Keramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Keramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back, guna mendorong kebangkitan industri pariwisata, aviasi, perhotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promot FM Sora Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng dengan Ejo Ditya. Dan gimana hari ini ya Bang Po, ada rencana kemana nih? Mumpung masih pere ya Bang Po, panjang ya sampai Senin. Jilalah. Enak nih ya Bang Po nih, ada rencana kemana sih? Atau di rumah bayar aja dah? Mau benah nih kayaknya, ada mau di cat-cat atau juga mau ditambel tuh plafon nih. 0812 11 24 928, boleh Bang Paul ceritain ya. Di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia sampai nanti jam 3 sore nanti di Jakarta Pau Cerita ya Bang Paul. Dan kalau mau cerita-cerita terkait tadi juga, mau nyambung lagi soal ini ya, apa namanya, bahasa atau juga suku Rejang tadi juga boleh nih. Ada gak sih apa namanya, mungkin Abang Paul baru tahu nih ya, setelah dengar atau juga setelah tahu di Suara Budaya Nusantara, ada suku-suku lain nih di luar pulau kita, di luar Jakarta tuh ya. Ada ini, suku ini loh, ada suku ini, bahasanya ada ini lagi. Nah itu boleh tuh Abang Po ceritain juga ya. Atau mungkin punya pengalaman sendiri, boleh di 0812-1124-928 ya. Masih barengan Ayu Joditya sampai jam 3 sore nanti.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan ini si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh Minah, cakep banget lo. Abang Empok, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata Tri sama Onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta Bang Po. Masih barengan Ayu Juritia di Jakarta Boy Cerita. Dan kalau ngelanjutin lagi cerita dari Suara Budaya Nusantara tadi ya Bang Po, terkait suku Kejang, suku Rajang. Bentar, maaf Bang Po, kita lupa. Ya tadi kita bahas nih Bang Po di siang hari ini, Bang Po, suku Rajang ya. Di siang hari ini kan mereka juga punya aksara sendiri. Dan di Indonesia ternyata nih Bang Po, ada beberapa aksara yang udah kita kenal. Yang mungkin juga Bang Po juga belum kenal ya, tapi nanti saya mau ceritain ya. Ini ada yang ngebel di 0213504510. Halo, Prompat, Assalamualaikum.
1: Bang Po juga belum kenal ya, tapi saya mau ceritain ya. Ini ada yang ngebel di 0213504510.
0: Halo,
1: Prompat.
0: Halo. Halo, Prompat.
2: Halo.
0: Iya, halo. Halo. Halo. Wah, keputus teleponnya. Tadi di ada yang nelfon padahal ya. Kita tunggu lagi aja kalau ada yang ngebel ya. Dan ini Abang Po nih, beberapa aksara yang ada di Indonesia gitu ya. Ada apa aja sih emangnya? Yang pertama mungkin Abang Po tahu ya aksara Pallawa, Abang Po, di mana ini aksara dari yang berkembang di Indonesia, karena aksara Pallawa ini punya peran yang gede Abang Po dalam perkembangan aksara di Indonesia lantaran banyak prasasti yang ditemuin dan pakai aksara Pallawa ini gitu. Nah, ini ada yang bel, coba kita angkat lagi ya. Halo Prompat, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Prompat, Bang Jojo.
0: Iya, Bu Umi.
2: Ya.
0: Iya, kirain siapa? Kirain siapa tadi?
2: Iya, ini dipencet-pencet malah balik lagi.
0: Siap, Bu Umi, gimana ya. di Pesanggeran aman?
2: Aman, panas Bang Jojo.
0: Walah, siap.
2: Tapi dari rumah sakit.
0: Oh, rumah sakit mana?
2: Sini yang dekat RSUD Pesanggerahan.
0: Oh, di RSUD, siap. Check up atau apa?
2: Iya, periksa darah biasa tiap bulan.
0: Oh, alah.
2: Kalau ini tadi ke dokternya yang labnya Rabu kemarin pas lebaran itu. Lab kirain tutup, ternyata buka. Lebaran nyari ojek susah mau dapet jadwal
0: siap, yang penting ya, sehat ya Bumi ya.
2: Alhamdulillah ya sehat, hasilnya juga bagus Bang Jojo.
0: Amin, siap
2: ya. Jadi ntar bulan depan gak ke dokter, gak lab, ngambil obat aja.
0: Siap Bumi, kalau Bumi ngomongin aksara nih Bumi, bisa baca atau suka baca, suka lihat aksara apa nih Bumi di Semarang?
2: Kalau saya dulu SD kan aksara Jawa dulu,
0: belajar
2: pelajaran bahasa Jawa ya, yang Hono Coroko itu Bang Jojo.
0: Gitu.
2: Terus SMP SMA nggak ada, jadi sekarang ya masih ngelihat hurufnya tahu, cuman udah nggak apal semua gitu. Ngapalinya yang bahasa Indonesia aja, Hono Coroko, Toto Sowolo gitu, 20 masih apal, cuman nulisnya itu kadang-kadang udah lupa ini huruf apa.
0: Iya.
2: Sebagian-sebagian aja masih ingatnya. Kalau
0: berarti
2: SD dulu.
0: Dulu belajar ya, ada di sekolah ya? Diajarin di sekolah ya?
2: Ada itu pelajaran
0: wajib ya?
2: Jawa di SD kan ada. Terus SMP udah gak ada.
0: Kalau cucu sekarang di sana, di Semarang, udah wajib juga belajar di sana?
2: Masih ya.
0: Masih.
2: Cucu saya tanyain. Masih ada itu pelajaran bahasa Jawa.
0: Mantap ya, berarti di Jawa juga masih diajarin ya, apalagi aksaranya masih. Ya Bumi ya.
2: Iya, sebenarnya cucu saya itu masih ada di SD-nya itu, SD negeri juga.
0: Oh, di masih SD negeri.
2: Iya, masih belajar bahasa Jawa gitu. Kayak saya dulu tahun 62 kelas 1 SD itu terus sampai selesai itu masih ada bahasa Jawa. Kalau SMP udah nggak ada bahasa Jawa, ganti bahasa Inggris.
0: siap gitu Bu, nggak apa-apa. Yang penting cucu masih diajarin di sekolahnya.
2: Iya.
0: Daripada kagak.
2: Terus saya dulu, Iya, senang hafal banget dulu. Sekarang kepengen belajar, udah nggak ngeliat.
0: Ya udah, ntar belajar sama cucu dah.
2: Iya, saya kalau ke Semarang melihat lagi, minta diajarin sama cucu. Iya, saya inget itu.
0: Iya, huruf-hurufnya.
2: Itu Bang Jojo, memang wajib belajar. Sekarang juga masih ada.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Siap dah kalau gitu Bumi. Terima kasih Bumi ceritanya.
2: Sama-sama Bang Jojo. Udah mau selesai nih ya. Pulang lagi.
0: Iya dong.
2: Kemana makan mie ayam dulu.
0: Bener. Mau ngopi.
2: Ya, terima kasih
0: Bumi.
2: Terima kasih Bang Jojo. Sama-sama. Selamat bertugas. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan ya Bang Po ya. Ini sekali juga menuntaskan cerita soal aksara yang ada di Indonesia ini ya Bang Po. Yang pertama tadi ada aksara Palawa ya. Nah berikutnya ada aksara Kaganga. Yang ini tadi juga disebutin ya Bang Po ya. Ini ada di naskah kuno daerah Bengkulu. Yang mana tadi dari suku Rejang Abang Po ditemuin. Faktanya ini dikenal di masyarakat Bengkulu ya. Ditulis ya dari pemerintahan Ajay di daerah Renjang Lebong Abang Po. Naskah dan juga aksara Kaganga ini udah ditetapin sebagai warisan budaya tak benda di 2013 tuh Abang Po. Mantep ya. Nah, berikutnya ada aksara Lontara, Bang Po. Ini aksara tradisional masyarakat Bugis Makassar, Bang Po, yang mana perkembangan dari tulisan Kawi yang dipakai di Kepulauan Nusantara sekitar tahun 800-an, Bang Po, gitu. Tapi nggak diketahui nih, apakah Lontara ini merupakan turunan langsung dari Kawi atau dari kerabat Kawi nih Abang Po, karena kurangnya bukti gitu. Dan juga ada teori yang bilang kalau tulisan Lontara ini didasarin sama tulisan Rejang juga Abang Po ya gitu, karena adanya kesamaan grafis gitu di antara dua tulisan ini gitu Abang Po. Nah, berikutnya ada aksara Hangul, Abang Po. Ini mirip bahasa Korea. Aksara ini tuh ditemuin di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, masyarakat suku Cia-Cia nih, Abang Po nih, penduduk asli Pulau Buton. Ini di ngenalinnya dari tahun 2009, Abang Po. Nah, aksara ini juga dipakai buat petunjuk tempat-tempat umum ya, bahkan masuk di mata pelajaran muatan lokal juga, Abang Po, ya. Kurang lebih sama tuh kayak aksara Jawa ya. Nah, aksara Jawa ini ada di aksara Jawa Sunda, Abang Po. Jawa dan Bali ini perkembangan modern aksara Kawi, salah satu turunan aksara Brahmi yang berkembang di Jawa. Di masa periode Hindu-Buddha, aksara ini Abang Po dipakai dalam literatur keagamaan dan juga terjemahan Sanskerta, Abang Po, yang ditulis di atas daun lontar ya. Nah, selama periode Hindu-Buddha, bentuk aksara Kawi itu berangsur-angsur jadi lebih Jawa, Abang Po, tapi dengan ejaan yang tetap. Nah, aksara Jawa dikenal ini sebagai Hanacaraka ya, dan Carakan yang tadi disebutin sama Bumi juga, ini aksara tradisional Nusantara yang dipakai buat nulis bahasa Jawa dan sejumlah bahasa daerah Indonesia lainnya kayak bahasa Sunda, bahasa Sasak gitu. Gitu deh Abang Empo. Ada lagi aksara Bali, Abang Po. Nah, aksara Bali ini salah satu aksara tradisional Nusantara yang berkembang di Bali ya. Ini umumnya itu dipakai buat nulis bahasa Bali dan Sanskerta, Abang Po, dengan sedikit perubahan. Aksara ini itu juga dipakai buat nulis bahasa Sasak yang dipakai di Lombok, Abang Po. Berikutnya ada aksara Batak, Abang Po, yang mana ini dikenal di surat Batak ya. Aksara yang dipakai buat nulisin bahasa-bahasa Batak, yaitu bahasa Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Dairi, Simbalungun, dan juga Toba. Nah, aksara ini tuh punya beberapa varian bentuk, Abang Po, tergantung bahasa dan juga wilayahnya. Kalau secara garis besar nih, ada 5 varian surat Batak di Sumatera, Abang Po, yaitu Angkola Mandailing, Karo, Pakpak Dairi, Simbalungun, dan juga Toba. Nah, aksara ini tuh wajib diketahui para datu, Abang Po ya, yaitu orang yang dihormati oleh masyarakat Batak, Abang Po, karena mau nggak saya ilmu sihir, ramal dan juga penanggalan itu ada di kalendernya Bang Po gitu. Nah kalau sekarang tuh surat batak tuh masih bisa ditemuin dalam berbagai pustaka, pustaka Bang Po, yaitu kitab tradisional masyarakat Batak. Begitu Abang Po ya, apa namanya aksara-aksara yang ada di Indonesia ini Abang Po, ya mudah-mudahan sih yang tahu, yang merupakan orang asli sononya bisa belajar juga, bisa nerusin juga nih Abang Po dan juga ngelestariin ya, diajarin ke keturunannya, anak cucunya begitu Abang Po. Gitu. Kalau isi masih sekedar baca-baca aja, ngeliat-ngeliat doang, oh ini loh aksara orang Batak begini gitu Abang Po. Kayak bergelombang-bergelombang gitu pokoknya Abang Po ya, kayak ada yang kayak huruf Jepang ya. Ada yang huruf tak itu kayak ada kayak tulisan Jepang dah pokoknya gitu Abang Po. Ahana rata bawang mangala pasada gajah ianya iu gitu Abang Po. Pokoknya kudu dipelajari nih. Dan juga dilestariin dah gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan sih apa namanya dari kitanya juga nih Abang Po, jangan nyalain mulu nih gen Z-nya, jangan nyalain mulu gen alpanya ya. Kitanya yang generasi awalnya ini pada nerusin kagak nih buat generasi penerus kita begitu Abang Po. Ya udah deh kalau begitu Abang Po, karena waktu juga yang memisahkan kita. Masih ada satu lagi deng ya. Yang mau cerita masih boleh ya di 0812 11 24 928. Nanti ya, saya juga mau pamit bentar lagi Abang Po. Ini masih bebenah kok, tenang aja.

Aduh playboy, aduh playboy engkang, ya Allah. Abang Po udah 14.51 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya ayo pamit undur diri ya Bang Po. Abis ini bakal ada dangdutnya dari 3 sampai jam 5 barengan Po Tiara Dinda, dan dilanjut sama Blantek sampai jam 8 malam nanti ya. Makasih buat Bang Po yang udah pantengin Pro 4 Jakarta di Jakarta Poe Cerite dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta ya. Sehat-sehat buat Bang Po yang belum makan siang dulu gidah ya. Yang masih rebahan sih alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa ya bebenah Abang Po, mentang-mentang perek ya. Ya udah Abang Po ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DKI Jakarta resmi meniadakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada hari Minggu 31 Mei mendatang demi kelancaran peringatan Hari Raya Waisak 2570. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur peniadaan CFD saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Demi menjaga kondusivitas kota, dihimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban di jalan raya dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mendorong pameran Bali and Beyond Travel Fair tahun 2026 untuk menginspirasi wisatawan mancanegara mengeksplorasi seluruh wilayah Nusantara di Pulau Dewata. Saat mengunjungi pameran di Kabupaten Badung, Bali hari ini, ia memanfaatkan forum yang dihadiri 407 pembeli dari 44 negara untuk mempromosikan potensi Indonesia mulai dari wisata bahari hingga desa wisata. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

Halo, selamat sore Abampo. Barang sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Abampo di rangkaian dangdutnya. Nyok-nyoknya buat edisi kali ini hari Jumat 29 Mei 2026. Yang bakal temenin Abampo sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya hari Jumat yang cerah-cerah ini Abampo? Hari ini panas banget, luar biasa. Tapi emang kalau misalnya panas-panas kayak gini udah paling pas banget dengan lagu dangdut yang ada di RRI Promat FM Jakarta. Kali ini kita bakal ngomongin hal yang paling simpel aja deh daripada pusing-pusing ya gak sih? Ayo pengen tahu nih kira-kira Abampo kalau misalnya lagi mati lampu di rumah tuh ngapain? Kan gak bisa main HP, gak bisa nonton TV, gak bisa nge-scroll TikTok gitu ya. Kira-kira apa sih ya Abampo lakuin bareng sama keluarga, sama temen, sama seseorang atau diri sendiri kalau lagi bengong, ngabisin waktu ketika mati lampu? Boleh gabung sama kita sore hari ini via WhatsApp 08 12 11 24 928 dan juga telepon di 02 1 350 4510. Kita awali dengan sesuatu yang membuat Ayah seger di sore hari ini Abampo. Ini salah satu lagu yang menurut Ayah tuh unik banget. Karena walaupun di lagu lama, di remake lagi dengan versi wanita yang cantik satu ini, plus featuringnya adalah karakter anime kesukaan Aye. Ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut featuring Pokemon. Seperti apa? Buat Abampo jangan kemana-mana, tapi dangdutnya nyok-nyok-nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget loh.

0: Selamat datang di Dadut Nyok, Nyok. Sore hari ini Abang Po, sesuai dengan tema yang udah Ayah share. Mungkin buat Abang Po yang belum dapat nih, bless temanya dari Promata FM. Ini kita lagi ngomongin soal masalah mati lampu. Ingat banget ya jaman-jaman yang waktu belum lahir. Dengar lagu si Mati Lampunya dari Iwake. Dan beberapa hari yang lalu tuh sempat santer terdengar dan diperbincangkan masalah mati lampu. Nah, ayo juga kepo nih Abang Po. Kalau mati lampu kita gak usah ngapa-ngapain ya. Buat kita yang udah terbiasa dengan dunia pergadgetan, itu bawaannya kan pengen main HP, terus pengen nonton TV, terus atau pengen komunikasi buat killing time dari si mati lampu ini. Nah, kalau buat Abang Po, biasanya pas lagi mati lampu dan gak bisa ngapa-ngapain, Abang Po ngapain? Gimana ya? Kegiatan apa yang Abang Po lakuin ketika mati lampu di rumahnya Abang Po? Boleh gabung WhatsApp 0812 11 12 928. Dan juga 0213504510. Halo Dangdutnyo.
1: Halo Dangdutnyo. Assalamualaikum Po Tiara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Karawang.
0: Karawang.
1: Suasananya cukup panas dari pagi. Luar biasa Po Tiara.
0: Oke, Bang Gilang pakai headset ya?
1: Iya, coba dibuka headsetnya ya.
0: Soalnya suaranya tuh ada nging terus abis
2: ya,
0: itu.
2: Sudah
0: lebih enak didengar suaranya tanpa penghalang. Bang Gilang.
2: Saya mau menyapa pendengar dulu nih Pak Tiara.
0: Boleh, silakan.
2: Pada sore hari ini di Pro 4 RI Jakarta, pendengar Nusantara. Pada sore hari ini ada tamu yang sangat luar biasa, yaitu istri dari Bung Rapi Mahmad yang bernama Pak Tiara Sagiti. Ini kita sapa langsung ya, kita tanya-tanya. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Tiara Nagiti. Katanya kesibukannya sekarang baru-baru ini bikin tambak bandeng. Berapa miliar yang dihabiskan Pak Tiara Nagiti?
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Ini saya nih beneran. Bukan tambak bandeng, mohon maaf, tambak lele. Tambak lele, karena kalau tambak bandeng kita kudu punya kolam pakai beton. Nah, kalau misalnya tambak lele

0: boleh pakai kolam anak-anak. Kolam iya, terpal. Iya,
1: ada lebihnya ada kurangnya. Kalau tambak bandeng durinya yang banyak, kalau tambak lele kumisnya sama matilnya itu, Po.
0: Betul. Capek.
1: Oke, kita kesampingkan dulu untuk urusan tambak bandeng dan lele. Kita kembali ke pembahasan topik di sore hari ini, Po.
0: Iya, gimana nih? Topiknya hari ini gimana?
1: Topiknya hari ini kalau menurut kalau mati lampu ngapain sih? Nah, paling kita ngumpul gitu, Po Tiara.
0: Sama siapa, kalo di mana, ngapain?
1: Ya ngumpulnya paling di teras rumah gitu sambil menikmati hidangan ala kadarnya. Iya gitu. Karena kan kalau mati lampu tuh mau ngapain aja susah gitu, Po. Karena bener, mati lampu. Kita juga kalau jaga lilin, misalkan kalau kita mati lampu bareng Po Tiara, saya yang ngilang, Po Tiara yang jaga lilinnya, nanti gak ditiup, saya gak balik lagi.
0: Aduh,
1: Po,
0: takut Tiara banget. Iya, pakai jaga lilin. Kita mah jaga hati aja. Jagalah hati.
1: Betul. Mendingan jaga hati, Po. Walaupun sepanas apapun, hati kita tetap selalu jaga, agar cinta damai di hati kita selalu berkepanjangan.
0: Wah, gitu. Betul sekali. Adem ya bawaannya. Mohon maaf, bisa napa sama Bang Gilang apa sama Ubin Masjid nih? Adem, Bang.
1: Waduh. Kebetulan Ubin Masjid kemarin habis dibersihkan, Po, karena habis potong-potong kurban. Jadi sekarang sudah bersih lagi.
0: Sudah kembali bersih.
1: Hatinya, Po. Ya, iya.
0: Mantap. Bang Gilang berarti cuma ngumpul-ngumpul aja. Nih, Kenapa?
1: Apresiasi walaupun topik pembahasannya simpel tapi luar biasa. Karena topik ini walaupun simpel dan sederhana bisa menyatukan kebersamaan keluarga dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan terang maupun gelap. Yang penting kalau gelap-gelapan dilarang karena bisa saling tabrakan kejedot gitu.
0: Oh iya. Baiklah kalau begitu. Buat Bang Gilang yang sudah bergabung sore hari ini menjadi reporter live dari Kerawang, kira-kira apa yang ingin Bang Gilang dengarkan sore hari ini, Bang Gils?
1: Yang ingin saya dengarkan dan saya sampaikan, semoga pendengar dari Perempat Jakarta tetap sehat selalu dan lancar rezekinya. Dan tentunya jangan lupa bahagia, super spesialnya buat Po Tiara Adinda yang mancen tugas siarannya. Semoga berkah selalu dan bermanfaat buat orang banyak.
0: Amin.
1: Dan kirimlah lagunya, minta lagu apa ya yang sore hari ini enak, panas-panas begini, bingung saya ini, Po.
0: Apa,
1: mungkin ada pilihan tersendiri buat Po Tiara untuk orang Karawang biar semakin damai di Karawang ini walaupun sedikit masih panas cuacanya gitu, Po Tiara.
0: Aduh, mau lagunya Duo Anggrek yang baru nggak?
1: Boleh banget,
0: mau,
1: kebetulan saya belum punya bunga anggrek. Jadi nanti kalau ada lagu bunga anggrek, saya bisa terinspirasi nanam bunga anggrek Papua.
0: Judulnya Asam Goyang ya, kita putar ya, nanti
1: boleh,
0: habis ini.
1: Boleh banget saya, terima kasih Po Tiara.
0: Sama-sama.
1: Semoga berkah selalu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Po Tiara. Kita berbagi waktu dengan pendengar yang lainnya.
0: Baiklah.
1: Demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldiansa mengabarkan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI Perempat Jakarta dengan rekan Tiara Dinda. Semoga RRI Jakarta tetap jaya selalu dan
0: amin,
1: nomor satu di udara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Po Tiara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang di Kerawang. Ya Allah, semangat banget kok dengar suara Bang Gilang mah. Dari Kerawang kita beralih ke nomor yang satu ini. Selamat sore, Dangdut Nyok.
2: Selamat sore, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, Po Tiara.
0: Apa kabar Ibu? Ibu-ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Bu lagi,
2: Anas.
0: Masih di rumah, Bu? Masih di pesanggrahan rumahnya, Bu?
2: Masih mau kemana, Po?
0: Ya mana tahu mau pindah, Bumi, kita kan enggak tahu ya.
2: Ya, nanti pindahnya pulang kampung aja.
0: Oh, mau pindah ke kampung rencana kapan, Bumi?
2: Ada belum rencana? Tahu, Po, baru rencana, iya.
0: Nanti
2: sekarang kan masih suka jalan-jalan main ke RRI, jadi jangan pulang dulu gitu.
0: Oh gitu, iya benar. Tapi kapan nih Ibu kesini ya, Bu? Kita tunggu loh. Ibu kapan kesini?
2: Iya. Ya, nah Jumat kemarin saya main.
0: Jam berapa?
2: Setengah 10 nyampe situ.
0: Setengah 10 malam?
2: Enggak.
0: Setengah 10
2: pagi?
0: Setengah 10 pagi.
2: Oh, terus jam 11 pulang.
0: Iya.
2: Sampai rumah setengah 12.
0: Oh, alah. Pagi-pagi.
2: Tadi katanya Jumat ada.
0: Ada sore aku jam segini.
2: Oh, gitu. Iya, aku saya datangnya pagi.
0: Oh. Aku tuh datang biasanya tuh jam 12, jam 1 udah datang.
2: Iya. Kepagian abis itu enggak.
0: Kepagian. Habis aku tidur siang di sini.
2: waktu Jumat kebagian, Pak Tiara.
0: Kebagian apa?
2: Ya, kan ada itu. Ya, bawaan dikit.
0: Oh, bawa dapet. Alhamdulillah, makasih banyak, Bumi. Oh, dapat
2: ya dong. Udah.
0: Kalau nggak dapat, nanti aku samperin ke rumah Bumi, aku minta jatah.
2: Gak apa-apa, kesini sekarang. Ada daging, gak ada yang makan.
0: Ada daging, ntar aku kalau ke tempat ibu, ntar aku diculik. Karena kan aku lolos kemarin, gak dikorban, coy.
2: Ya aku ini kebanyakan makan sendirian kan, gak enak kok.
0: Iya Bu, tapi ntar aku siaran, ntar aku ditanyain, Tiara kemana makan daging sama Bu Umi? Tapi Bu Umi disalahin gara-gara aku. Kan kasihan.
2: Siapa yang marah?
0: Ya bos aku lah. Bumi, Bumi kalau misalnya mati lampu, udah lah mati lampu sendirian di rumah. Kira-kira Bumi ngapain tuh?
2: Ya, kalau masih agak sore, ya saya keluar rumah, ketemu tetangga, ngumpul. Di sini kalau mati lampu kan pada di luar, Pak.
0: Oh iya, pada nongkrong keluar ya.
2: Iya, tapi kalau mati lampunya udah malam ya saya tidur aja.
0: Emang gak gerah, Bu?
2: Enggak
0: lah.
2: Saya tuh gak suka angin, gak suka yang dingin, sukanya yang panas.
0: Ya wes kalau gitu, tapi maksudnya istilahnya kan kadang orang suka mati gaya tuh, kalau misalnya lagi mati lampu suka mati gaya, nggak tahu mau ngapain gitu kan.
2: Iya ya, emang kalau jalan-jalan bingung sih, sama sini gelap ya udah tidur aja kalau udah malam. Tapi mati nggak lama sih, paling sejam.
0: Benar dia nggak lama-lama kalau mati lampu bingung. Sekarang ya Bu ya,
2: iya ntar pas bangun udah hidup lagi, udah terang.
0: Oke, kalau gitu buat Bu Umi yang bingung dagingnya mau diapain, mau dikasih lagu apa nih Bu Umi?
2: Mau lagu itu Goyang Karawang buat Bang Gilang. Biar sore-sore kan tadi bilang enaknya ngapain. Ya enaknya goyang aja dong di Karawang, kok ngapain. Ya Bang Gilang juga. Yang ada ya Bang Gilang.
0: Siap kalau gitu.
2: Salam juga. Salam buat Bang Ari Topan, Ibu Tindin, Bu Alma, Ibu Pipin, Pak Bambang tuh yang suka iwak peyek, Pak. Udah mateng peyeknya, Pak.
0: Aduh enak banget.
2: Iya, ayo Pak naik, Pak. Ini peyeknya udah mateng. Pak Bambang, terus Bang Iwan Santoso ya. Bang Aris, Positi, Bang Eri, Bu Ana, semua aja dah.
0: Siap.
2: Yang lagi dengerin dangdutnya ya, Po.
0: Iya, makasih banyak loh Bumi.
2: Sama-sama, selamat bertugas, Po Tiara, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin, Ibu juga.
2: Saya terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bumi.
3: Dangdutnya, yo.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, saya Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo, RRI Perempat Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdut Yo, Yo, Yo.

0: dandutnya nyok jam 4 sore nih abang po. Aye, mau baca WhatsApp gua yang udah masuk 08 12 11 24 928. WhatsApp atau telepon ya? Telepon deh satu aja kalau begitu. Halo dandutnya.
1: Nyok. Assalamualaikum, Mutiara Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset dah ini bang, semangat bener Bang Hasan.
1: Oi.
0: Lagi di mana Bang Hasan nih?
1: Jadi kampung po di Jasinga.
0: Ngapain di Jasinga pulang?
1: Ya ini di kampung biasa kita mau ke mana ini. Lah kita nggak ngobok kalah sama Bang Gilang, Bang Gilang di Kerawang dulu.
0: Oh iya benar, sama kita juga ngobok mana-mana ya, kita Jasinga aja gitu ya.
1: Iya kita Jasinga aja gitu, udah keren kita mah. Oh, iya. Tiga pakai jas.
0: Pakai apa?
1: Pakai jas. Iya singa pakai jas di sini mah, singa pakai jas keren kan. Oh keren, paling keren.
0: Antv kali ah,
1: paling keren di wilayah Bogor Barat.
0: Kan lagi.
1: Singa pakai jas.
0: Oh, kirain pakai jas. Ingat ting gitu, enggak ya?
1: Ah, itu ingat.
0: Bang Hasan, kalau di Jasinga suka mati lampu nggak sih daerahnya?
1: Waduh, kalau mati lampu nggak di sini udah biasa, po.
0: Oh iya, sesering apa mati lampunya?
1: Udah, ya kalau di wilayah Tangerang Selatan mah jarang mati lampu. Kalau udah mati lampu kan ada info lah, nanti akan padam jam sekian sampai jam sekian.
0: Benar.
1: Tapi kalau di sini mah udah kalau lihat mendung ada ini juga tiba-tiba mati.
0: Pat aja mati. Nah kalau mati lampu itu di rumah?
1: Tarik sama mobil kabelnya modar lampu.
0: Aduh, iya lagi. Tapi kalau misalnya mati lampu di rumah tuh kan rame tuh di rumah, ada yayang, ada cucu, ya kan? Ngapain?
1: Iya ada yayang, ada pupuk. Ada ayam.
0: Mbe. Ngapain dulu di rumah kalau mati lampu, Bang Hasan?
1: Ya udah di aja, ngapain lagi? Paling kita ide aja pakai lampu kecasan itu yang gantung itu.
0: Oh ada.
1: Iya, pantai setannya gantung dulu dah. Biarin dulu lah.
0: Ngisi kegiatannya kan biasanya main HP dengan radio atau apa gitu. Apa tidur
1: ya,
0: aja?
1: Ya itu doang resikonya saya.
0: Oh.
1: Kegiatan denger radio kagak ada.
0: Nah, terus jadinya Bang ngapain?
1: Ya udah. Ternyata teriak-teriak aja nyanyi dewe. Udah kayak orang ya itu tuh yang di Grogol jadi ya.
0: Di rumah sakit itu.
1: Teriak-teriak mati lampu.
0: Ya udah daripada Bang Hasan teriak-teriak mau lagu apa, mendingan sambil teriak sekalian mani lagu. Lagunya apa?
1: Lagunya kopi pahit.
0: Aduh suka bener
1: kok kopi pahit.
0: Ya wes kalau gitu salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Buat Bang Gilang.
0: Ya.
1: Waduh bener itu pas banget itu Mpok, kalau buat reporter prompet itu cakep bener itu cakep. Bang Gilang itu.
0: Emang bener kayak pantun dia cakep. Udah
1: itu Masya Allah.
0: Bener.
1: Udah diangkat jadi reporter prompet itu cakep itu si iya. Namanya sama aja sama Hasan.
0: Iya bener.
1: Bawin Bang Gilang.
0: Iya tapi Hasan Bumi, beda nih.
1: Iya. Bang Dani.
0: Oh.
1: Aku Mejo.
0: Iya.
1: Oh iya Bang Aris, Pak Jamsar.
0: Bener.
1: Bang Jen, udah habis artinya Bang Jen.
0: Oh.
1: Waduh.
0: Nyati.
1: Selamat ya kalau lagi miara itu ya, lele ya.
0: Abis panen.
1: Bang Gilang jadinya ini viral.
0: Iya dia.
1: Tapi kita nggak tahu jadi tahu.
0: Iya.
1: Gara-gara Bang Gilang itu. Oh.
0: Jadi tahu kalau kita punya ternak lele gitu.
1: Aduh kalau bandeng madulinya banyak, bandeng sama kumis ya sama patil yang repot.
0: Iya. Iya kan orang aja yang repot, kalau kita mah kagak, nggak nyerok doang ngasih ke orang jualinnya kan.
1: Iya betul.
0: Biar kita aja orang yang repot.
1: Ngapain nyerok-nyerok, ntar kita ke patil repot.
0: Iya bener juga. Udah itu aja salam-salamnya Bang Hasan.
1: Udah itu aja ya sebentar. Buat tiara petugas ya, selamat idul adha ya.
0: Iya.
1: Selamat. Lamun lagi nyate di rumah ya kalau
0: iya. Nyetok. Bisa kali juga sate ya.
1: Ya semua balik ke sini. Penggemar kompak.
0: Iya.
1: Saya ucapkan selamat sore. Selamat idul adha. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas Pak Tiara.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Hasan. Mota Bampu jangan kemana-mana, bakal balik lagi ya di dangdutnya nyanyanya habis kabar berita jam 16 dan nanti tetap di sini di Probat FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya

0: LPP RRI bersama Komdigi, Siberkreasi, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifacius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loretta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abompo PT Transjakarta mengajak 80 warga lanjut usia menikmati panorama ibu kota menggunakan tur bus tingkat terbuka Kamis sore kemarin dalam rangka memperingati hari lanjut usia. Kegiatan ini diikuti oleh komunitas Suara Jakarta 80-an dan peserta umum dikemas dengan hangat dengan agenda menyusuri jalanan protokol, menyanyi bersama hingga makan bersama sebelum berakhir di halte Tosari. Beralih ke berita yang lain, Dewan Adat Dayak bersama Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah menganugerahkan gelar kehormatan adat Dayak kepada Pangdam Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di Palangkaraya hari ini. Pangdam dianugerahi sebagai sosok bijaksana, gagah berani, serta benteng pertahanan wilayah. Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menjelaskan penghargaan ini merupakan amanah moral untuk memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, gua liatnya lu tuh umurnya udah tua, tapi masih semangat banget tuh bikin kue. Ih, hebat banget, Din. Tua-tua masih produktif.
2: Iya, Leha. Nyak gue tuh emang ya selalu ade aja kegiatannya. Tiap hari tuh yang dilakuin kagak berhenti-berhenti.
1: Ih, bener banget tuh, Din. Lingkungan yang ramah sama lansia tuh bikin semangat. Misal nih ya, ada posyandu atau kegiatan komunitas gitu, biar para lansia tuh tetap ikut berperan.
2: Bener tuh, Leha. Nyak gue nih ya, selain dia jualan kue, dia juga ngajarin dia tuh cucu-cucunya bikin kerajinan. Pokoknya produktif terus biar tetap bahagia.
1: Nah, itu dia, Din. Kalau lansia dihargai, dirawat, dan ada fasilitas yang mendukung, hidup kita bisa bermartabat, Din.
2: Setuju, Leha. Makanya gue juga berdoa nih, mudah-mudahan ntar ya kita nih kalau udah tua tetap sehat, mandiri, dan juga tetap produktif.
1: Amin.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Ayo baca dulu deh WhatsApp yang udah masuk 08 12 11 24 928. Di dangdutnya, nyok nyok nyok sore hari ini. Selamat sore ini buat Bang Wahyu di Cibubur. Katanya, selamat sore Mpok Tiara, sehat selalu. Kalau saya sih biasanya pas lagi ngumpul bareng keluarga besar, jadi biar gak ngebosenin tuh paling bikin kopi atau bikin teh santai sambil makan gorengan atau cemilan. Terus kalau mau suka bikin olahan makanan yang dibakar, direbus, dikukus. Anak-anak keponakan dikasih kegiatan biar edukasi gitu ya, biar tambah rame dan sekaligus nambah deket sama keluarga besar plus ngobrol ringan. Wah, seru banget Mas Wahyu. Bang Wahyu, ayo kalau mati lampu ke rumah Bang Wahyu Cibubur deh. Ada makanannya. Dari sekian banyak chatnya ingetnya cuma makanan doang, bener-bener. Ada Pak Suparman di Temanggung, katanya ayo tuh kalau misalnya lagi mati lampu karena udah biasa nyuci bersih-bersih, ya udah jadi aktivitasnya itu nyelesain kerjaan aja. Terus ngejalanin kerjaan dagang juga yang mau dijual ke pabrik gitu. Jadi insya Allah selalu terhibur deh, gak bosan apalagi dengan radio RRI. Ya tapi kalau mati lampu, oh radionya ada baterainya. Iya, radio dari HP kan bisa kan. Apalagi buat Abang Ampo yang kalau mati lampu dengan RRI bisa dengerin di mana Bang Jojo? Yes, ya ada digital lah Abang Ampo. Kenapa? Bisa langsung di mana? Iya juga, suruh kesini dong. Ada Bang Richard Untung di Jogja, katanya ya sering ngumpul bareng keluarga tuh supaya gak bosan masak bareng akhirnya. Olahraga bareng sama nonton film bareng. Bentar, nonton filmnya pakai apa? Pakai HP. Iya benar-benar. Sekarang suka lupa kalau HP itu bisa lakukan segalanya. Sampai tugas Po Tiara, terima kasih Bang Richard. Po Eka di Pontianak, Assalamualaikum Po. Minta lagu terbarunya Happy Asmara dong, yang kolaborasi sama Pokemon, Kopi Dangdut. Udah tadi di awal udah diputerin. Ada Happy Kah? Happy Kah? Gitu, lucu banget ya. Terus juga ada Asih, Po Asih di Cawang. Po Tiara, salam sehat. Ayah tuh biasanya kalau di rumah sama keluarga suka bikin kue, kadang masak-masak katanya, biar gak bete dan juga ada kegiatan. Itu aja cerita Ayah. Terima kasih Po Asih. Dan juga ada Mas Mulnianto di Samarinda, katanya kegiatan seru atau kreatif bantu masak sayur pakai bumbu instan racik bumbu ayam goreng, tinggal tambahin penyedap rasa aja. Iya sih, zaman sekarang gak perlu repot bingung mikirin bumbu-bumbunya apa, nyiang-nyiangin jahe, lengkuas, kunyit gitu ya, beli yang udah ada aja yang jadi gitu. Ayah pernah tuh kayak gitu, abang mau masak pakai bumbu jadi tapi dicampur juga tetap sama bumbu basah. Jadi ayah pergi ke pasar tetap beli rempah-rempah, bumbu dapur tapi yang udah digiling. Jadi tinggal bilang, "Bang, beli bumbu gulai 5.000, beli bumbu semur 5.000 gitu. Ya tercipta kebiasaan jadi males. Tadi Setajam Karang udah diminta sama siapa ya lagunya ya tadi ya? Kok aku lupa, Bu Pipin ya, benar Bu Pipin. Udah ya puterin lagu Setajamnya Karangnya Mansur S ya. Katanya kalau lagi ngumpul bareng sama keluarga jadinya ngebakso. Ih enak banget, Ciawi cerah katanya. Apa ngebakso aja apa kita hari ini ya? Buat Abang Po, jangan kemana-mana ya, bakal terima telepon lagi nanti habis beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Propat FM di Dangdutnya, nyok nyok nyok.
2: Dangdutnya.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.

0: bareng.
1: Jangan cuma sibuk sendiri.
0: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
1: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga, saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Hai, kami Trio Macan. Dengerin terus Dangdut Nyok hanya di 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.

0: banyak lagi dangdutnya, nyak-nyaknya. Sore hari ini Abang Po yang mau gabung silakan via telepon 08 12 11 24 928 dan juga di 02 135 04 510. Kita berangkat ke Bintaro. Selamat sore Bang Wayu. Dangdutnya.
1: Dangdutnya. Nyok-nyoknya.
0: Yes, Bang Wayu apa kabar? Yeah.
1: Baik, nih, alhamdulillah. Udah lama nggak berjumpa kita nih.
0: Iyo, aduh, udah lama.
1: Sama-sama sibuk sadarnya.
0: Iyo, pasti nggak kangen kan?
1: Kangen lah, kangen dengar telepon nih makanya.
0: Bang Wai lagi di mana Bang Wai?
1: Ini lagi di rumah kok.
0: Lagi ngapain yang di gue rumah? WiFi ya?
1: Selesai Zoom closing kantor hari ini.
0: Udah absen, waktunya absen jam segini.
1: Ntar lagi kan udah ya, nih ntar lagi absen lah.
0: Nah, kalau misalnya kayak gini kan, lagi WFH, kerja dari rumah, kalau mati lampu gimana?
1: Ya, mati lampu ya. Kalau masih ada supply daya, masih bisa digunakan buat nih ya, buat WiFi. Cuman ya nggak bertahan berapa lama, paling ya sejam.
0: Iya.
1: Pagi sinyalnya udah hilang semua kan ya,
0: bener,
1: modal lagi.
0: Bener,
1: salam, gitu.
0: Bener. Terus akhirnya Bang Wayu ngapain dong kalau mati lampu? Biasanya
1: iya mati lampu ya jalan-jalan kayak keluar ya, nggak bosan kan
0: iya cari
1: jalan kemana kayaknya cari pemandang lah. Paling kalau nggak ke mall kan ngadem kan bisa tuh
0: iya,
1: kalau rumah panas kan ke mall mall kan ada genset nih kan nyala kok
0: iya.
1: Ya udah ngadem di sana aja.
0: Oh
1: ya. Maksudnya kalau baterainya habis tuh mampir di mall
0: di mall numpang aja ngecas di mall gitu. Kira-kira lanjut WFH nya dari mall gitu enggak ya, boleh nggak sih?
1: Enggak lah. Tergantung kalau udah selesai boleh lanjut gitu.
0: Gitu nggak maksudnya Zoom WFH-nya tuh misalnya lagi meetingnya tuh dibawa ke mall gitu boleh nggak kalau di kantor Bang Wai?
1: Boleh sih kalau masih bisa di zona ini masih boleh gitu.
0: Bener. Pokoknya jangan tiba-tiba long weekend ya, besok harusnya tanggal merah ya kan?
1: Iya. Harusnya kita luar zonanya Jakarta nih, harusnya nggak jauh zona. Kita malah absennya ntar di
0: Kepantau ya.
1: Kan ada zona itu, ini kan bisa ke detik, oh titik koordinat di mana posisinya gitu.
0: Mantap kalau bagi itu. Bang Wai, sore-sore mau denger lagu apa nih Bang Wai?
1: Sore-sore ini saya mau cerita juga sama Pak Tiaren.
0: Apa tuh?
1: Ini nggak Novita Sari nggak?
0: Siapa?
1: Kemarin saya Novita Sari tahu nggak?
0: Teman SMA. Kok bisa kenal?
1: Iya kemarin om sih kemarin saya ke sono tuh ke Klaten tuh kemudian ternyata kan dia kan Novisari itu kan anak sepupu saya juga sih sepupu dari istri kan dia punya ini kerja di Klaten gitu tahu kan
0: tahu dong ya, itu bestie aku zaman SMA kok bisa kenal.
1: Iya kan itu kan udah hubungan ibarat orang kan dunia itu nggak sempit ya.
0: Apa?
1: Dunia itu kecil. Jadi kan itu kan saudara dari istri di labuan keluarga jadi
0: baru tahu aku ternyata bisa.
1: Saya kemarin baru tahu mampir ke rumahnya dia kemarin kan itu teman saya waktu SMA katanya. Oh alah,
0: ntar dulu bentar ngobrolnya kok tiba-tiba bisa ngomongin soal aku, soal Aye dari mana itu?
1: Iya, dia kan cerita-cerita kan saya kan sering ngobrol juga aktif di RRI juga, di fans-fans nih. Oh, di sana ada teman saya itu kata ya wes. Tanyain.
0: Dia di Klaten sekarang.
1: Iya, di Klaten sekarang dia. Tinggalnya kerja di Klaten, rumahnya di Solo gitu loh. Di barat jadi, Bandung Jogja. Bandung gimana?
0: Bandung Jogja. Klaten Solo kan deket.
1: Bogor Jakarta.
0: Iya benar.
1: Sama itu.
0: Ih, salam dong buat si Ai, aku manggilnya Ai. Ai manggilnya Ai.
1: Iya betul. Ai namanya.
0: Salam buat Ai, minta nomornya dong kirimin ke aku ya, Bang Wai.
1: Oke. Entar DM aja nanti ya, Pak ya, berapa nomornya?
0: Ini aja kirim aja ke WhatsApp Pro4. Ntar biar Ai hubungin dia ya, si Ai-nya.
1: Yes, ya.
0: Terima kasih Bang Wai. Ya Allah.
1: Iya, dangdutnya lupa ya.
0: Yeah.
1: Biar bisa reunian mungkin ya.
0: Mau lagu apa nih Bang Wai?
1: Lagunya yang playlist ada apa Jompo?
0: Di playlist itu ada Siti Badriah bikin Candu, ada Kesal Menunggu featuring Kamil Zain dari Ira Suara.
1: Ira Suara aja dah.
0: Ira Suara.
1: Coba banyak nanti. Iya, spesial yang Po Tiara ya, Tiara ya.
0: Makasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wai di Bintaro, Bang Po. Ternyata emang beneran dunia itu kecil ya. Kecil banget, saking kecilnya itu. Jadi AI itu Abang Po, informasi aja sih, Novita Sari itu adalah teman SMA AI, teman sebangku, teman deket, teman main bareng. Aduh. Ini kita live RR Inat ya? Iya ya, enggak bilang-bilang. Sore hari ini Abang Po makin kelihatan tuh. AI tadi lagi ngapain, lagi malas banget begini. Karena hari itu lagi mager banget Abang Po, badan tuh lagi enggak enak. Jadi Aye tuh abis minum obat bawaannya beler, jadi bawaannya ngantuk gitu, bawaannya lemes. Doakan aku cepat sembuh ya guys. Ada WhatsApp yang masuk dari Babe Sadeli di Sawah Dalem, minta lagunya Maya, Maya, Maya, Maya. Sebentar Aye siapin dulu ya Be. Oke udah Aye siapin. Katanya mau kirim salam buat Bang Haris sekeluarga, buat Kakung Jo dan juga Uti, ada Kong Dani. Terima kasih buat Tiara Dandutnyo, nyok nyok nyok. Lanjut ini ada Bang Gilang. Bang Gilang itu hampir semua ayah ngomongnya itu direspon. Ya Pak repot mati-matian ngejar perempuan. Terima kasih Bumi Goyang Kerawangnya. Asam Goyangnya lagu seru banget katanya. Serasa makan martabak Bangka bareng mantan. Mana enak makan martabak Bangka sama mantan. Terus jadi pending saya Po disambung sama lagunya Goyang Kerawang. Tapi gak apa-apa, yang penting kebahagiaan. Jangan sampai lagu Goyang Dumang berikutnya. Biasanya kalau Abah Suanda kalau request pasti Goyang Dumang. Pak Supriyono di Solo, gak ada kegiatan apa-apa sih, biasa-biasa aja Po. Anak saya udah dewasa, udah dinas juga. Tiap hari yang ngumpul-ngumpul. Mungkin salam buat seluruh penyiar Pro 4. Jaga kesehatan dari Mas Chong, Solo Raya. Terima kasih. Satu lagi ada Bang Marjuki Yusuf di Makassar, katanya masak-memasak dengan resep yang baru terus makan bareng katanya kalau lagi mati lampu. Kalau yang satu ini coba kita angkat dulu. Halo dangdutnya.
2: Mati lampu.
0: Bentar. Halo dangdutnya.
3: Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Tiara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa kabarnya Mbak Tiara?
0: Dengan siapa di mana dulu dong, kita kan biar kayak penyiar radio beneran. Dengan siapa di mana?
3: Dari Surakarta Mbak Tiara.
0: Aduh, loh mana Pak Mukimin ya Bu?
3: Pak Mukimin kan lagi di belakang. Oh sudah nyampe ini Mbak.
0: Oh udah. Biasanya kan ada suaranya berdua kompak.
1: Ini suaranya udah. Ada ini.
0: Sudah ada. Lagi ngapain di belakang kabarnya? Pak? Alhamdulillah sehat.
3: Dari belakang itu ngambil baju yang sudah kering itu, Pak.
0: Oh, ngangkat cucian yang kering. Oh, alhamdulillah. Bang panas banget ya di sono ya?
3: Wah, panas ya, sekali ini, Mbok.
0: Panas banget. Tapi ini apa cucian berarti kering semua aman?
3: Alhamdulillah kering semua.
0: Alhamdulillah. Nah, ini nih. Kalau misalnya lagi mati lampu kan, kalau nyuci baju kan susah. Maksudnya mau apa namanya nelfon gak bisa denger radio. Biasanya kalau mati lampu pada ngapain?
3: Kalau mati lampu itu
1: mati lampu saya udah biasa mati lampu ya.
3: Ya ditunggu aja itu.
1: Ditunggu aja kan sudah
0: punya. Ditunggu aja ya.
1: Sudah punya lampu emergency kan.
0: Oh.
3: Ya susahnya kalau mau mandi gitu nah, buat
1: mandi,
3: ya.
1: Mandi ya. Ditunggu.
0: Kalau
1: nyala dulu kalau mau mandi.
3: Itu kipas angin itu juga susah itu.
0: Kan jadi panas ya, jadi gerah ya.
3: Iya jadi gerah tuh.
0: Nah, biasa
3: mau dengerin radio juga enggak bisa.
0: Benar. Nah, itu akhirnya gimana? Kalau misalnya lagi mati lampu, Bapak sama Ibu di rumah aja atau ngapain aktivitasnya jadinya?
3: Oh, kalah.
1: Kadang-kadang ya di luar.
0: Keluar.
3: Di luar cari angin.
1: Cari angin.
0: Ibu, mencari angin termasuk angin loh, sering-sering loh, bye-bye.
1: Yonda, semua tertutup, yonda masuk anginnya.
0: Oh iya benar. Semua tertutup. Bisa aja ya Allah. Iya dilakban gitu ya maksudnya ya Pak ya. Biar enggak masuk
1: ini
0: dia.
1: Cuma bercanda loh. Iya.
0: Enggak apa-apa, aku mah seneng bercandaan, seru soalnya.
3: Iya, saya suka bercanda itu Mbak Tiara.
0: Bener-bener, karena kan kadang kalau dibawa serius-serius mulu nanti dibawa ke KUA ribet urusannya ya kan.
3: Iya, kalau serius-serius nanti cepat tua nanti Mbak Tiara. Bener,
0: nanti baper lagi, baper ngambek, repot urusannya. Bapak sama Ibu mau request lagu apa nih sore hari ini?
3: request lagu Goyang Dompret ATM.
0: Goyang Dompret nih pusing nih. Abisnya Bang Gilang pusing diajak goyang mulu. Goyang Dompret ada. Boleh-boleh gak apa-apa. Salam-salamnya iya. Boleh buat siapa?
3: Buat Bang Gilang tadi seru sekali.
0: Banget, banget.
3: Buat Kakung Jo sama Uti.
4: Dan hari sekaliannya.
3: Dan semuanya dan saja.
4: Oke,
0: siap.
3: Dan kok Tiara bertugas.
0: Sang, terima kasih banyak.
3: Enggak. Kita tunggu mainnya ke Surakarta, Po.
0: Siap nih, belum ada waktu lagi. Nanti kalau udah main ke sana, ntar kok kabarin.
4: Iya,
3: moga-moga Tiara sehat selalu.
0: Amin. Ibu sama bapak juga sehat-sehat selalu ya.
3: Iya, Pak.
0: Oke, kalau
3: dengar gitu. Pak Tiara itu saya senang sekali.
0: Kenapa? Senangnya kenapa?
4: Bisa masuk, senang sekali.
0: Alhamdulillah. Emang senangnya kenapa? Ayah kan cuma ngomong aja gitu, kagak bisa berhenti lah kalau ngomong.
4: Benar kan, Mbak Tiara itu
3: bercanda gitu.
4: Seperti bercanda.
3: Saya juga kan ikut semangat gitu loh Mbak Tiara.
0: Alhamdulillah. Moga-moga semangatnya nular ke semua orang gitu ya.
3: Iya ke semua pendengar keempat gitu ya.
0: Yang nularnya semangat aja. Jangan batuk pileknya nih. Aduh gak enak banget rasanya.
3: Batuk pileknya dibuang aja Mbak.
0: Iya bener.
4: Jalan besar.
0: Iya bahaya ini mulai. Gak enak.
3: Atau minum es degan saja Mbak biar sembuh Mbak.
0: Mohon maaf makin batuk Bu. Dari tadi pengen beli es aja bawaannya, tapi tenggorokan sudah tidak bisa menerima.
4: Kalau misalnya kayak flu, karena flu malah minum es.
3: Suruh bikinin es teh
0: iya.
3: Pak Mukim kalau flu itu.
0: Oh bisa aku, kalau ayah minum es tuh langsung hilang suaranya, nanti ayah nggak bisa siaran.
3: Iya nanti bisa nggak bisa siaran pendengarnya nanti gimana nanti?
0: Iya terindu.
4: Iya, suaranya apa radionya yang rusak ya ini?
0: Iya.
3: Padahal tidak.
0: Padahal dengernya jam 3 pagi orang belum ada siaran.
3: Iya, jam 3 pagi itu adanya angin.
0: Angin ya, zzz, gitu doang. Iya. Makasih banyak ya Bapak Ibu, sehat-sehat ya.
3: Iya, Mbak Tiara juga sehat selalu.
0: Amin, lagu ntar aku putar ya.
3: Terima kasih, Bos.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, kalau begitu Abang mau tiga lagu puter-puter bakal diputerin dari Ras Suara dengan Kesal Menunggu featuring Camille Zain. Terus juga ada Mohsin Altas dengan Maya, Maya, Maya. Dan juga ada Goyang Dompret. Goyang Dompret. Sampai nanti jalan-jalan 5 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya ayah kudu pamitan dari rangkaian dangdutnya buat edisi kali ini. Makasih udah gabung. Mohon maaf kalau misalnya kondisinya tidak enak banget nih sore hari ini. Moga-moga terhibur. Dan nanti abis ini bakal balik lagi di rangkaian Belantek Obrolan Tanpa Teks. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Dangdutnya

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional lewat dukungan terhadap ajang Jakarta World Cinema pada Rabu kemarin. Fadli menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi dan mendorong program lomba penulisan skenario agar karya terbaik bisa diproduksi dan berharap talenta-talenta muda dari berbagai daerah mendapatkan kesempatan berkembang. Beralih ke berita yang lain, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah terus berkomitmen hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Dalam ucapan pembukaan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Bali hari ini, kemarin Wakil Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa besar yang terus dikembangkan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 18.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Saatnya belantik obrolan tanpa teks. Sore hari ini bareng sama Ayu Tiara Dina bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Buat edisi kali ini hari Jumat 29 Mei 2026, Ayu hari ini mungkin sama kayak beberapa kondisinya Abang Po gitu ya, curhat dikit, ah boleh kali on air. Jadi emang di rumah Ayu tuh lagi pada sakit Abang Po, lagi pada gak enak badan. Jadi Ayu ketularan sama adik Ayu yang kemarin kita barengan waktu Idul Adha, ya kan. Dia lagi parah-parahnya tuh sakitnya tuh. Terus dia ke rumah, terus kena dia Ayu. Jadinya hari ini agak badan kurang enak, hidung mulai mampet, tenggorokan mulai gatel, tapi udah minum vitamin, udah minum obat. Jadi kayaknya harusnya malam ini aman-aman aja kalau istirahatnya cukup. Nah, Abang Po juga sore-sore gini kudu menjaga kesehatannya. Karena mumpung nih lagi long weekend, besok ada Senin tanggal merah juga, mungkin Abang Po bakal menikmati liburan bareng sama keluarga, atau lagi pengen traveling sendirian, atau mau jalan-jalan tapi cuma di Jakarta aja. Ya, apapun pilihannya Abang Po, sambil dengan RRI Pro 4 Jakarta wajib buat update informasi mengenai wisata-wisata Jakarta, juga kebudayaan-kebudayaan khas Indonesia. Buat Abang Po jangan kemana-mana, Ayo tunggu partisipasinya. Pengen cerita sore hari ini boleh banget, tinggal WhatsApp ke 0812 11 24 928.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Probat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau misalnya nih, ini kan memang masih dalam suasana atau menyambut Waisak ya, banyak banget lokasi-lokasi wisata yang ada di Jakarta, lebih tepatnya menawarkan event-event yang berhubungan dengan Waisak gitu. Salah satunya ini adalah, kemana? Tadi udah ayo, ini dia. Buat Abang Po yang pengen menghabiskan waktu di Bundaran HI Jakarta, Abang Po sampai 1 Juni besok ini ada instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya hingga atraksi budaya dalam rangka Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026. Terbuka buat umum dan juga ini gratis, dimulai dari jam 6 sore. Abang Po, malam ini akan diresmikan kegiatannya sampai nanti di tanggal 1 Juni 2026. Lampunya banyak banget, terus ada lorong yang isinya tuh lampu-lampu cahaya-cahaya, terus ada yang main kolintang juga di sana. Terus juga ada patung cahaya Buddha, teratai. Ih, cantik banget. Buat Abang Po yang pengen menghabiskan waktu bermalam malam Sabtunya nih hari ini sampai nanti di tanggal 1 Juni, bisa banget mampir ke kawasan Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia. Di sana ada instalasi cahaya, instalasi lampu yang pastinya cantik banget dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2570 BE atau tahun 2026.

0: Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Pok, lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati. Nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Halo Bang Po, Aye Kojeng Rep Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian, seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya, dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
3: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
2: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
3: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
2: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
3: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
2: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
3: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
2: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
3: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
4: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
5: Pro 4 FM.

Pengucuran anggaran sektor transportasi publik yang ditargetkan menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat. Dalam rapat koordinasi Selasa lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Sofwan Dedi Ardianto mendukung penuh putusan tersebut agar mendongkrak daya beli dan menjaga stabilitas konsumsi kelas menengah di tengah kelesuan ekonomi. Beralih ke berita yang lain, masyarakat Kampung Ujo kembali menggelar tradisi adat Nebukok Kamis kemarin sebagai rasa syukur atas sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur. Acara tersebut mencerminkan kuatnya toleransi di tengah pelestarian budaya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

0: Penadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: LPP RRI bersama Komdigi, Siberkreasi, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loretta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Rumah TVN Suara Budaya Jakarta, Abang Po, tahu nggak sih kalau misalnya kebun teh terluas itu di dunia itu adanya di Indonesia. Wah, jadi banyak yang mengira kalau misalnya perkebunan teh terbesar atau tertinggi atau terluas itu berada di daratan tinggi India atau juga Tiongkok. Nah, jadi perkebunan teh di Indonesia yang paling tertinggi

0: tertinggi di dunia.
1: Ini jatuh kepada daerah Jambi atau Kayu Aro. Nah, justru peringkat ini memang dipegang oleh Provinsi Jambi, tepatnya di kawasan kaki Gunung Kerinci, Abang Po. Tingginya itu di 1500 mdpl. Kita sambil melewati perkebunan teh tersebut sambil ngelihat deh tuh gantengnya si Gunung Kerinci yang berdiri dengan kokoh. Nah, kebun teh Kayu Aro ini adalah definisi nyata dari kalimat sekepal tanah surga di ujung barat Jambi. Nah, dari tahun 1925 nih pertamanya nih Abang Po, kebun teh Kayu Aro ini dibangun dan memang membuktikan kalau potensi alam Indonesia punya kelas yang diakui secara global. Udaranya masih sejuk, pemukiman masyarakatnya pun juga masih hidup berdampingan dengan alam. Jadi bisa menjadi pilihan buat Abang Po yang pengen berwisata, gak mau keluar negeri, udah di Indonesia aja, mampir ke kawasan perkebunan teh Kayu Aro di Jambi di Gunung Kaki Kerinci. Bisa ada tuh kelihatan tingginya si kebun teh, luasnya si kebun teh yang udah dibangun semenjak tahun 1925.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih, Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promo FM Suara Budaya Jakarta. Eh, yakin banyak dari abang po nih sekarang lagi berlimpahan daging. Ada dibagiin, ada dapat jatah gitu ya. Di hari Lebaran kemarin, hari H, nggak bakar-bakar sih. Hari kedua nih baru menikmati olahan daging kurban begitu ya. Di rumah aye nggak mau repot ngebakar, jadi akhirnya bikin gulai daging kalio. Gitu ya, menjadi menu makanan kita seharian. Sampai bosan makan daging. Tapi buat abang-abang, ternyata di Indonesia itu banyak banget olahan daging. Dan dari Good Stats sendiri ini udah ngerilis 10 makanan olahan daging terbaik Indonesia tahun 2026. Dan yang paling pertama itu adalah sate kambing, abang po, yang memang menempati posisi teratas dalam makanan olahan daging terbaik Indonesia 2026 dengan rating 4,5 versi Taste Atlas. Dan memang kalau kita lihat dari segala macam olahan daging yang ada di 10 makanan olahan daging ini, itu 1, 2, 3, 4, 5, setengahnya, oh 6, lebih dari setengahnya ini memang sate. Itu mendominasi daftar 10 makanan olahan daging terbaik ini nih abang po. Jadi teknik memanggang daging dengan bumbu khas daerah masing-masing itu menjadi identitas kuliner terkuat di Indonesia. Terus Sumatera Barat dan juga Bali ini menempatkan dua kuliner dalam daftar mereka, dalam daftar ini begitu ya. Jadi ternyata yang namanya olahan kuliner itu gak cuma kuat di Jawa, tapi juga tersebar di lintas daerah. Nomor satu itu ada sate kambing, abang po. Nomor dua Sumatera Barat, yaitu sate Padang, beriringan dengan nomor tiga yaitu rendang, sate Madura dari Pulau Madura, sate babi, lalu juga ada sate apa nih, sate kacang, bumbu kacang, sama-sama sate Madura tapi sate kecap satu, sate kacang satu, sate kambing satu, sate ayam satu. Nomor 7 dari Bali sate lilit. Nomor 8 olahan daging berikutnya adalah berbentuk bakso. Nomor 9 itu juga dari Bali, yaitu babi guling. Dan nomor 10 adalah tongseng, abang po. Tongseng itu dari mana sih daerahnya? Coba kita cari ya. Tongseng berasal dari Boyolali, Klego Boyolali Jawa Tengah. Oh, berarti itu logonya logo Boyolali berarti. Gitu. 10 makanan olahan daging khas Indonesia yang tersebar lintas daerah, di Pulau Sumatera ada, Pulau Jawa ada, di Bali ada. Dan favorit air dari 10 macam ini adalah sate kambing dan juga bakso. Sate Padang suka, rendang suka. Cuma karena terlalu sering kali ya. Jadi makannya ya udah biasa aja. Nah, itu jarang-jarang makan sate kambing. Bakso sering sih, tapi kan bakso Indonesia macam-macam deh jenisnya. Ya mas, kalau gitu abang mau lagu-lagu enak masih akan terus menemani abang mau sampai nanti jelang jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Promo FM Suara Budaya Jakarta.

0: tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Gabah.
1: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
2: Heh, Bang.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantu ini beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
1: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
2: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
1: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
3: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta. Perompat FM, suara budaya Jakarta.

Abangpo, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day pada hari Minggu 31 Mei mendatang dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan jadwal serta lokasi jika tetap ingin berolahraga pada akhir pekan tersebut. Beralih ke berita yang lain, peringatan hari jadi Kota Curup ke-146 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkab Rajang Lebong untuk memperkuat pelestarian budaya daerah. Upacara bendera yang digelar di lapangan Pemda Rajang Lebong hari ini berlangsung hikmat dengan tema Bersama Kita Lestarikan Budaya, Wujudkan Rajang Lebong Bahagia dan Istimewa. Agenda tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintahan hingga Kepala Desa Provinsi Bengkulu sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga nilai budaya dan persatuan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6.

Wah, jam segini emang paling enak denger lagu kayak begini nih ya Bang Po. Lagu-lagu kayak gini bikin makin semangat, apalagi besok udah hari Sabtu. Itu artinya beberapa dari kita sudah mulai bisa menikmati hari libur. Ingat, beberapa dari kita, tidak semuanya. Buat Abang Po yang malam hari ini lagi dengan RRI Promat FM, Suara Budaya Jakarta, kita bakal masih update informasi santai ya, yang bakal nemenin Abang Po beraktivitas dari Jumat 29 Mei 2026. Informasi apa ya kira-kira yang mau Ayah share? Ini aja deh kayaknya. Ini salah satu hal yang membuat Ayah bangga sama film Indonesia, Abang Po. Filmnya judulnya Pangku, iya kan? Ini bakal mewakili Indonesia di ajang Bishkek International Film Festival 2026. Jadi film Pangku dalam bahasa Inggrisnya menjadi On Your Lap. Ini adalah karya sutradara Reza Rahardian, resmi terpilih sebagai kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang bakal dilaksanakan di Bishkek, Kirgistan pada tanggal 7 hingga 12 Juni mendatang, Abang Po. Film ini juga bakal bersaing dengan 9 film dari berbagai negara, kayak dari Iran, Italia, Turki, India hingga Cina, yang akan memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS. Apa tuh? S-nya apa? Atau kalau dirupiahin sekitar 350 juta rupiah. Nah, film ini menjadi kabar membanggakan bagi dunia perfilman di Indonesia karena kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Dan juga film ini atau festival ini pun, Bishkek International Film Festival ini pun dikenal sebagai salah satu ajang perfilman bergengsi yang menghadirkan banyak banget karya-karya terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia, Abang Po.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana?

0: Robot FM, suara budaya Jakarta.
1: Abombo, Kementerian Kebudayaan udah nutupin 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret dan juga April 2026. Nah, jumlah ini itu ngelampauin total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya. Nah, totalnya sudah mencapai 743 objek nih Abombo. Nah, memang langkah ini menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah karena berbagai objek itu pun juga akhirnya sudah ditetapkan mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs Percandian Muara Takus. Nah, pemerintah juga nih ya, Bampo negesin kalau misalnya cagar budaya itu nggak cuma sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai bisa dikembangkan sebagai living heritage yang ngedukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Jadi, tetap bisa tinggal di kawasan cagar budaya tersebut seperti layaknya tinggal di rumah biasa atau tinggal di lingkungan biasa begitu ya Bampo, tapi hidupnya berdampingan seiring melestarikan dan juga memperkaya budaya dan juga hasanah khas Indonesia yang ada di daerahnya kita masing-masing. Kebayang ya kalau misalnya kita punya rumah terus depannya buka pintu langsung lihat candi, aduh kayaknya adem gitu tiap hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Propat FM, suara budaya.

Promat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po mau jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Arti ayo kudu pamitan dari rangkaian belantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Abis ini bakalan ada ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak orang enak ser bersama Balaguplak malam hari ini di jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jelang jam 12 malam nih Abang Po. Kita coba cek dulu bentar temanya. Nih. Temanya adalah ngeluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak bersama Ibu Marsina. Beliau adalah guru SDN Sasak Panjang 01 dan sudah pasti bersama teman-teman dari Balaguplak yang bakal temenin Abang Po live dari gedung Ruang Seni Jawa di lantai 2 gedung RRI Jakarta. Tapi nanti ya, tapi ayo kudu pamitan dulu dari rangkaian belantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Moga-moga dihibur terhibur dan juga bisa menambah nambah hiburan dah buat Abang Po. Yaudah ya, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Ape? Taman ape?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Apa kabar Abang Poncang Cingnya Babe? Demen banget rasanya. Ayo Bang Wawan, Derman Ismail di mari. Ayo kagak sendiri. Ade Bang Ridwan, ade siapa lagi tuh? Ade teman-teman pemancar. Dan juga ada ade Pak Wondo, ade Bang Eko, ade Pak Tono, ade siapa lagi Bu Rosa, Pak Yimi dan pastinya ayo akan temenin sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Ada juga Bang Ripto, Bang Ibrahim juga ade. Yo yo. Oke. Okay. Baik, kita awali di hari Jumat ini 29 Mei 2026. Wih, 3 hari lagi menuju 1 Juni. Hari Pancasila, Bray. Iya, yo ah. Lah kita kudu ngerti, harus kita tahu tuh ya, Hari Pancasila. Baik, kita awali dengan dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini dengan judulnya Tengku Pang Husen. Selepas itu ade acaranya itu apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, ya. Nanti temanya ngeluluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak untuk dia. Seperti apa yang pasti nanti ada narasumbernya. Tetap di mari kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini. Tadi selepas Ade Pok Tiara temenin ya. Oke, jangan kemana-mana, kita dengerin drama legenda Tengku Pang Husen.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pang Husen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pang Husen dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husen tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husen terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar. Kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Husen, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
8: Pak Husen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: LPP RRI bersama Komdigi, Siberkreasi, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loretta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.
1: Robot FM.

Ada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital.

aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpo agak cuman bisa dengerin siaran perompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung.

0: Dari lantai 2 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama Bagukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo Inyong Darman Ismail.
1: Inyong Jori.
0: Anak Kang Eko, Eko. Kang Sadik ya.
1: Kang Sadi.
0: Bakai Rupi. Betul. Terus anak Kang Ripto, Pak Rete, Pak Heru, komplit. Pak Kimi. Orang komplit, Bok.
1: Komplit.
0: Ya, ya komplit nang omahnya bae lah. Iya.
1: Kan sekomplit-komplitnya.
0: Oh, dikomplit-komplitin kayak ku ya.
1: Kan masih di perjalanan
0: Bapak. Asik. Iya, yang sebagian ke masih on the way ya. Mm-mm. Masih ana dari Zimbabwe, ana Nicaragua, Suriname, Suri Toladan, Suri Timun Suri.
1: Suri Tauladan.
0: Suri Tauladan. Ya kudu, Mbok.
1: Sebagai suri Tauladan. Dulu, ya. Moga beres dulu sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep telepon langsung juga bisa 08 1 2 1 2 4 9 2 8. Tekanane pokoknya nganti jam 12:30.
0: Iya. Temane ki apa ya Kang Jori?
1: Temane deleng nang gue.
0: Ya, deleng maning, deleng maning lah iya.
1: Apa ya?
0: Apa ya? Kasih tempe ora?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Oke, saya kita ndelok dhisik ya. Oke. Kang Sadike nyorot-nyorot Inyong maning ki ya.
1: Isi
0: Inyong. Ya nyorot-nyorot Mbok.
1: Wis. Biasa.
0: Kayak disorot ki Kang Jori ki pakai kelambi anyar. Kan rencananya Rika mau on air nang endi?
1: On air nang RRI lah.
0: Ora maksudnya tampil ya. Ora tak. Oh jadi apa salah satu bagian atau kepriwe Mbok?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Biar dulur-dulur rongok narika nang kono. Ais mantep.
1: Eh tema
0: tema nih. Sedo, sedo. Oke. Ngeluluri
1: ngeluluri.
0: Ngeluluri. Ah kayak kuwi lah ya. Ngeluluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak. To care identity and language ngapak. Kayak kuwi Mbok.
1: Aku juga urung patia paham geng, ngeluluri ya.
0: Ngeluluri ki, tuh.
1: Ngeluluri.
0: Ngeluluri,
1: Ngeluluri ini. Ngeluluri kayaknya sengerti.
0: Oh mau wuri-wuri.
1: Wuri-wuri.
0: Mas
1: Tarikan itu.
0: Oh ngono.
1: Jangan digegem.
0: Apa nek?
1: Nah itu mic-nya kan
0: gini juga dimulai. Orang dicekel ya. Wis digeser sidik Mbok. Iya. Biasanya kan biasa yang sing genggam kayaknya Mbak Kayu rosak ya. Kan. Apa ceklane Mbak Kayu rosak kayak kie kan?
1: Kie narasumber by phone ya bang.
0: Tenan nek. Nah ini okay. Dia salah satu pahlawan.
1: Apa pahlawan?
0: Iya tenan nek.
1: Oh iya pahlawan tanda
0: jasa. Pahlawan tanda jasa, pahlawan ham. Ham kerai, wadulale.
1: Emang pedes.
0: Ora kie, namanya pada baik karo salah satu, bukan salah satu ya. Pahlawan ham, Bu Marsina jenengnya.
1: Oh, namanya Bu Marsina?
0: Iya, Marsina pejuang apa?
1: Ini sama,
0: buru-buru.
1: Pejuang ngapak dia.
0: Pejuang ngapak dalam seni.
1: Di tanah Batak.
0: Batak, iya. Bojone sih buat Batak, setengah Batak. Ora setengah Batak ya, Mbok. Suamine ya.
1: Suaminya kan orang Batak.
0: Iya. Sing pasti carane kepriwe ya untuk mewuri-wuri lebih tepatnya ya.
1: Betul.
0: Ini bagian daripada merawat budaya tradisi wong ngapak.
1: Bener.
0: Kayak kowe.
1: Apa maning kayak zaman-zaman
0: biyen.
1: Zaman wis modern banget lah ya, Bang.
0: Tenane.
1: Bocah ngapak be ya kayak aku dhewe kayak nembur Gandinga. Kayaknya jarang banget lo ngomong ngapak, apa maning bocah-bocah.
0: Cilik ya, Bok. Sing orang ngapak ini
1: masih bahasa Indonesia.
0: Wong ngapak lahir tekanang kene, ya orang bisa bahasa ngapak, Bok.
1: Tak nyong dan nyong bisa lah.
0: Orang, Bok. Siapa ke? Anaknya siapa? Anak orang? Isa tenane.
1: Justru malah. Nek asli wong Jakarta malah nanti kepengen bahasa ngapak.
0: Iya.
1: Kayak contohnya Bang Dermawan lah.
0: Biar nggak orang, Bok. Kaya, awang cilik ya. Isin, ya apa sih papa bahasa-bahasa gitu anak kayak kowe. Ya,
1: mesti ada, iya. mungkin anak ya gue.
0: Kayak Mbak Kayu Rosa aja, katanya geli, urung mantu, urung adus kata ternyata. Ternyata ya,
1: Mbak Kayu Rosa. Justru bahasa daerah sing, kan berapa berapa provinsi sih Indonesia?
0: 38 Mbak.
1: 38?
0: Iya.
1: 38 provinsi. Akan
0: iya Mbak, rencananya
1: beda
0: mau.
1: Beda semua loh daerahnya iya, kan.
0: Bersatu tapi tetap. Bineka tunggal
1: ika, itu dia. Makanya kayak nah. Aku juga kepengen bahasa bahasa nasi Padang. Bahasa Padang.
0: Rika wis wawa apa nasi padang mana kayak kembang kayu rosa kayak bisa bahasa apa mbak kayu rosa
1: no
0: kayak bahasa
1: bahasa nggak bisa bahasa nggak bahasa bahasa
0: Ricky Plik
1: Betawi ya
0: orang iya kayak mbak kayu rosa kan yang punya tanah nang kene akeh tanah nembong biasanya kayak saya ember
1: ya dari Slipi ya
0: iya
1: dari Slipi nyampe HI
0: HI
1: tanah punya punya tanah abang ya
0: tanah abang Betawi ya udah bergeser nyampe Depok kayak gue ya oke sekali lagi
1: oh iya mau pada sekitar yang ada pikirin misalnya ada request lagu WAB atau namanya telepon banyak 0 8 1 0 1 1 0 8 9 0 8 0 tekentani nganti kutul jam rolas bengi.
0: Dan jangan kemana-mana tetap nangkene di apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapa.
0: Orang ngapa, orang enak.
1: Ser
0: bersama
1: Balakuplak.

LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talkshow literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loreta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

1. Kula nuwun Inyong Wasis Andri Wibowo, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM teng acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak nggih teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM jam 8 dugi jam 11 dalu nggih saged hubungan kali WA 081-211-24-928 utawi teng nomor telepon 021-350-4510 sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning tengah carane, apresiasi budaya ya,
1: Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Oke, ana Kang Jori, Mbak Kayu ya. Ami. Mbak Kayu Ami nang uma maksud tenyong, Mbak Kayu Rubi kaya kuwile.
1: Iya.
0: Terus ana Pak Wontok ki gawa-gawa panganan. Oke, Mbok.
1: Komplit.
0: Iya, komplit plit. Aya si Teteh Revalina Estemat.
1: Teira ini mah.
0: Teira. Ya Allah, long time no see ya.
1: Oke,
0: Kang Jori ge, tema kita tadi wis diuri-uri ya, kaitannya dengan nguri bahasa ngapak. Atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak.
1: Nah itu dia.
0: Sing kudu ya.
1: Tapi lebih jelasnya lagi nih kita tanya sama orangnya.
0: Ana Bu Marsina, nang wane, wis telpone.
1: Udah nyambung. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Bu Marsina.
1: Halo.
0: Halo
1: Ibu
0: Marsina. Anak ya masih nang kene anak. Anak.
1: Halo.
0: Orang konek ya.
1: Coba di oven dulu.
0: Kita
1: sambung lagi.
0: Om, pedot maning, Bu.
1: Oh, sambil menunggu tersambung dengan narasumber. Ibu Marsina.
0: Ibu Marsina, sik ya. Ana Marsina.
1: Iya, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu.
0: Maning ya.
1: Arep telepon langsung, ngobrol langsung dengan Inyong. Karo Kang Dermawan, karo kanca-kanca sing kene monggo. 08112 11 11 08 12. Monggo lur. Tak tunggu pokoknya nganti jam 12:30 lah. Masalahnya anggar kudu jam 12 mengko ora kebagian waktune lalah kentongan. Sing ora bisa ngrungokna radio, aku lagi live nang TikTok-e aku dewek. Terus sing adoh nang daerah utawa nang luar negeri download wae aplikasi RRI Digital. Wis nang kono wis ana pokoke Gladbek RRI Jakarta Pro 4 mesti ketemu ne. Monggo lur sing arep ngobrol langsung sing arep nang studio langsung juga bisa nang gedung RRI.
0: Iya.
1: Jalan Merdeka Barat nomor 4 dan 5.
0: 4 dan 5.
1: Lantai loro.
0: Lantai loro.
1: Studio gamelan.
0: Biasanya nang lantai 6 ya.
1: 6.
0: Sekarang pindah nang lantai loro.
1: Iya.
0: Oke.
1: Udah tersambung apa belum?
0: Oh, masih dicoba karo Kang Ripto. Wis, Kang Ripto.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Halo. Bu Marsina.
0: Halo, Bu.
1: Halo, Bu. Bu. Bu.
0: Ibu.
1: Ibu.
0: Cek, masih halo. Kita mencoba ditahan di sini.
1: Kita
0: ya.
1: Masih mencoba.
0: Ibu Marsina.
1: Halo Bu Marsina.
0: Halo, dengar suara ora? Urung Kang Ripto.
1: Saya belum krungu.
0: Inyong pada bae belum krungu. Oke,
1: coba
0: kita
1: telepon
0: coba telepon biasa ya.
1: Pakai handphone.
0: Oke, pakai handphone bae lah.
1: Gena.
0: Cek, kita coba mani.
1: Kita menunggu Ibu Marsina.
0: Pakai kita coba.
1: Huh?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo, Ibu Marsina.
2: Waalaikumsalam.
0: Kepriwe kabare Bu?
2: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Syukur.
2: Baik Pak, Mas.
1: Oke.
0: Siap. Iya, temanya pastinya kaitannya dengan mauri-uri ya.
2: Iya.
0: Mauri budaya ngapa?
1: Nah, menurutan jenengan niku?
2: Iya, Mas.
1: Ngleluri ya, ngleluri apa nguri-uri sih Bu?
2: Krungu re, Mas.
1: Krungu.
2: Jelas ora sih?
1: Jelas,
0: Bu.
2: Oh, alhamdulillah. Sinyal Miki ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Oke, baik. Monggo Kang Jori.
1: Kados niki Bu, kula badhe taken Bu.
2: Nggih.
1: Ngleluri niku napa sami kali nguri-uri napa pripun niku?
2: Nah. Salam disit ya.
1: Nggih, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
2: Kang Gustoyo Kos Balaguplak sing luar biasa.
1: Nggih.
2: Lan Sugeng Dalu Kang nggih pendengar setia RRI Pro 4 Jakarta.
1: Nggih.
2: Ya, dalam acara apresiasi budaya Banyumasan dengan ngoblak ngobrol bareng budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang penak. Ser. Iya. Nah, ambil tema ngeluri basa itu sama juga kan dengan uri-uri, Mas?
1: Oh, sama ya, nggih.
2: Merawat. Sama. Merawat identitas dan warisan bahasa ngapak.
1: Oh, nggih.
2: Ngoten, Mas. Iya. Nah. Saya mengambil tema, ya tema kue karena ya aku dewek bangga ya karo budaya sing melekat pada diri saya gitu. Kalau bukan kita siapa lagi ya
1: gitu,
2: Mas?
1: Gitu.
2: Memang wajib dirawat emang bahasa ngapak kue.
0: Nah, dengan kondisi zaman wis maju, teknologi wis maju, Bu. Ana pemikiran terkikis ora sih bahasa ngapak ya?
1: Halo, Bu.
0: Iya. Oh, enggak apa-apa. Dengan zaman wis canggih, teknologi wis kekinian, kira-kira ana pesimis ora sih bahasa ngapak ya terkikis?
2: Atoh ya.
0: Iya. Dengan kondisi terkinian zaman wis canggih nggih, Bu. Nah, ana rasa pesimis ora sih bahwa bahasa ngapak iki bisa terkikis ngono?
2: Ya, nek terkikis kayaknya sih mandan khawatir ya, apa maning kayak aku dewek nang perantauan ya. Iya kan, nang perantauan sing kebanyakan anu akeke sing nikah karo wong
0: daerah lain
2: suku,
0: provinsi lain
2: ya
0: suku
2: kan? Ya nek beda suku kadang aku dewek ya tak ajak ngomong bahasa ngapak padahal gelem.
0: Nah,
2: terus gitu,
0: ora ya, gelem kan? Karena ora gelem karena izin atau ibunya ora nana waktunya atau kepriwe sih?
2: Iya, kadang-kadang nek anu ajakin ngomong bahasa Jawa ngapak kuwi ya ora gelem.
0: Alasannya apa, Bu?
2: Malah jawab ngomong bahasa nganggo bahasa Indonesia gitu. Atau ngapak lalen, padahal kan tetangga-tetangga akeh.
0: Iya, wong ngapak
2: juga akeh.
0: Alasannya ya, kan? Kayak bahasa dibilang bahasa Indonesia saja. Nah, ini karena izin atau kepriwe, Bu?
2: Kayak-kayane izin kayak.
1: Iya. Ya mungkin si izin kelorona ngucap susah deh.
0: Ngucape susah atau kepriwe? Aku,
2: iya, apa wis kelalen, Bu, karena ya kan akeh kasing kawin karo wong Batak, kawin karo wong Padang, karo wong ya wong Sunda akeh, nang lingkunganku akeh.
0: Akeh nggih, Bu.
2: Ana wong Cilacap, wong ana wong sing wong Cilacap Purwokerto ya ana.
0: Ana ya.
2: Kan, iya ana. Purbalingga ya ana. Nek aku dewek. Kadang-kadang nek agi dina libur gue kan cekan kuliner kayak Mas. Nek tas terus ana untung dodol pecel ya, tetep tak koni. Dia aslinya wong ndi? Pecel Cilacap. Nah,
0: langsung nggih.
2: Ya, ajakin ngomong bahasa ngapak.
0: Iya,
2: bahasa Jawa.
0: Tapi permasalahan ki anak-anak ke ibu ke izin tadi ya. Apakah wis dari cilik urung ora diajari atau kepriwe, Bu? Atau baru wis gede niki atau kepriwe?
2: Anu janjane sih tetangga-tetangga aku wis janjane saya wis tua lah, wis dewasa. Pas kampung kayaknya sih
1: duwe. Nggih.
0: Iya.
2: Mukur, iya, ya mbu, kira anak kadang-kadang diajakin ngomong bahasa Jawa mandan angel,
0: ya kan? Angel. Tapi malah kalau ibune
2: lebih kepenak karo wong sing dodolan kayak pecel, diajak ngomong bahasa ngapak ya langsung gelem.
0: Langsung nggih.
2: Iya.
0: Apakah ini ya wis tadi karena pengaruh isine apa anak-anak ke ibu karena lahir nang Jakarta, nang perantauan, atau mungkin pengaruh lingkungan juga, atau ya itu lebih kuatnya nanti kuatnya?
2: Nek anak-anakku dewek memang lahir nang Jakarta, walaupun diajari ya dikenalkan lah bahasa ngapak, bahasa asline wong tuane. Ya diajari juga bahasa asline wong kan beda
1: ya. Heeh.
2: Jadi loro-lorone gitu.
1: Iya, iya, heeh.
2: Tapi karena apa ya pergaulan? Pergaulan anak-anak ya agak sedikit sulit memang. Gitu.
0: Tapi sampai saat ini ibu wis apa ya pesimis, masih tetap pesimis atau tetap semangat kalau misalkan anak acara nang saudara saduluran atau kepriwe gawa ya. Anak-anak
2: wah optimis mas, optimis banget nek ajak mengaring saudara apa sedulur nang wong Singapura ya di ajak ngomongnya bahasa Singapura. Tanya jawab, anak-anakku yang jawab ya, sing bisa lah setitik. Orang kayak si Buke, mantan Ake gitu.
0: tapi si okay, monggo Kang Jori.
1: Ya pokoknya, kesi menurut aku ya Bang, kayak aku sebagai wong ngapak, pokoknya mbu nganti kapanpun ngapak aja ngasih punah.
0: Pasti nih tenane kayak aku ya.
2: Bener.
1: Kayak aku ngerasa kena darah, wong nyong ibaratnya sing lahir nang irik, lahirnya nang irik, terus gedul maring perantauan, ya kene-kene kan wis berpuluh-puluh tahun nang perantauan, dan ya si bisa pasang apa
0: kayak kan. Kayak
1: kaya termasuk kayak Bang Dermawan, sing sebagai wong Padang kan wis bisa pasang apa ibu.
0: Yang ku, sing pasti kan dasar nyong ya, dasar nyong kayak seneng untuk belajar budaya wong apa, budaya orang lain kayak kui, kembali lagi kayak kui. Oke, anak se anak Kang Iwan iki mau melu ngene iki.
1: Voice note.
0: Halo. Ya.
3: Halo, assalamualaikum. Ngoblak. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Oke. Okay. Kang Iwan, Pak Iwan, se. Ibu Marsina masih bersama ora?
1: Ya enggak, itu kan udah enggak ada.
3: Oh iya. Langsung.
0: Oh,
1: kalau tadi digabung.
0: Iya, putus ya.
1: Iya.
3: Halo.
0: Iya. Kepriwe Kang Iwan? Kang Iwan ini ana sedikit narasumbernya ana sedikit kendala ya. Tamatin dhisik ya, patenin dhisik ya. Sik ya.
3: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kecuali digabungkan.
0: Iya, tenang ya. iya, oke. Okay. Kita coba maning ya karo narasumber ya Bu Marsina ya. Mohon maaf kayak anak kendala teknis itik ya, tapi enggak apa-apa. Bu Marsina mohon maaf nyuwun pangapunten kayak terputus ya.
1: Terputus.
2: Iya, sinyal kayaknya Mas.
0: Iya. Baik. Kayak ana wane mungkin buat sedulur chat WhatsApp aja ya. Oke, okay, monggo. Kita tak bacani WhatsApp nggih, Bu.
2: Nggih, yeah, mangga.
0: Pak Iwan nyuwun pangapunten, pertanyaannya melalui WhatsApp aja, chat WhatsApp aja ya Pak Iwan ya.
1: HP-ne denggeng guys, narasumber tanpa narasumber.
0: Nggih.
1: Niki saking Pak Rohit teng asli Cipari Cilacap sing manggon teng Jambar. Assalamualaikum sugeng dalu sedaya bala kuplak, salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari Cilacap sing teng Jambar request lagu Ilo Gondang. Lagune kanggo sedaya bala kuplak kanggo sing ngagi pada tugas matur suwun kuplak orang apa ora enak ser.
0: Oke. Ana maning
1: ora. Selanjutnya sekang Kang Iwan kayaknya mau juga WA kayaknya iki. Piye sekang Kang Iwan?
0: Cipari.
1: Wis Cipari wis.
0: Wis urung dibaca Kang Rui, Kang Jori. Urung dibaca ora.
1: Ana siapa? Wis dewaca.
0: Oh, wis dewaca ya. Oke, baik.
1: Iki telepone lagi anak kendala, ngapunten saderenge sedaya mawon.
0: Baik. Oke, sing pasti masih bersama Bu Marsina ya. Kaitannya beliau memberikan solusi sing apik, bagaimana solusi untuk melestarikan budaya ngapak, khususnya bahasa ngapak ya. Nah, kalau buat Bu Marsina sendiri kepriwe, kan di satu sisi Bu Marsina bojone kayak wong Batak ya.
2: Wong Batak.
0: Iya, terus setiap waktu iya.
2: Batak apa Batak, Mas?
0: Batak.
1: Batak.
0: Batak.
1: Batak-batak pada
0: bahasa iya. Untuk ke apa bertemu dengan wong ngapak, anak

0: pokoknya nek lagi kangen kangen karo kulinerane wong Kebumen, Banyumasan, ya wis yo mecel. Malah tertakoni tukang dodole kayune ora kanggo golak apa ya ora ana. Yo ora ana Bu. Kan kangen. Nek aku kan kangen ya, walaupun aku nang Kebumen kuwi nggih. Cilik ya, umur 12 tahun, tapi ya ya sing jenenge panganan atau budaya nang ring Kebumen kuwi ya esih kangen nek kuwi.
1: Jadi kangen pasti nek
0: esih kangen banget.
1: Iya tenang.
0: Apa maning panganan enak dina setu kuwi ya pasti mecel gitu.
2: Kolak ya.
0: Pasangane karo kolak. Nek nang ring kecil aja karo Purbalingga apa ya kolak ya jenenge ya?
2: Gembos.
0: Panganan karo kae. Ya?
2: Gembos bisa, gejos bisa.
0: Gembos, nah iya gue kesukaan ini. Pokoknya ke Bali memang Kebumen gue orang ketinggalan, orang keri gitu. Jajanan gue, singisi mentah gue. Wah tenang bener gue. Jadi tak nih, orang anak kolak apa ya bakayu nih. Orang anak angel.
2: Tapi aku wingi, tapi aku wingi tuku kolak Bu.
1: Golak? Kayak jenengnya apa sih golak?
0: Golak.
2: Aku ingin tuku golak nang daerah Jurang Mangu.
1: Oh sih. Oh, geng.
0: Putin diparut, terus dimasak, kukus. Esi apa jenengnya? Esi kayak apa ya? Lembek terus di.
1: Lembek.
0: Kayak yang kelapan, lantingnya gitu.
1: Oke, okay, iya, lembek.
0: Dijemur.
2: Lanting ya.
0: Padahal digoreng kue empuk.
1: Oh, kayak kerupuk ya?
0: Nah, kue iya. Orang kayak kerupuk.
1: Orang kayak kerupuk.
0: Ya empuk lah, kue empuk rasane.
2: Iya gejos lah.
1: Gejos ya.
0: pasangannya pecel kue. Pokoknya bisa na kulineran sing aku seneng menengaring daerah Bogor. Ana loro wong Cilacap kafe.
1: Jadi kiye Kang Jori, Bu Marsina niki. Carane untuk melestarikan budaya wong apake dengan ngobrol koyo walaupun anak-anake apa izin ya tapi
2: mungkin siji izin kelorone mungkin cara ngucap
1: cara ngucap ini ora iso tak priwe
2: cara ngucap mandan susah dan ya Bu
0: bisa akeh-akeh ngomongnya
1: oh izin ora tapi mungkin sitik-sitik ya tenang ya
0: sitik-sitik lah sitik bisa
1: tapi mungkin jenengan iya jenenge ki bangga nggih Bu kalau ketemu wong duluran wong ngapak ya oh pasti ini, wih wong ngapak dhewe kayak iya oh langsung ya inyong bae karo pada bae karo inyong kayak gini ya terus kalau inyong ketemu wong Padang ya nang Tanah Abang atau apa wih orang awak ya oh langsung oh serasa kayak sama seduluran kayak bangga mbok kayak kuwi ya Pak
0: bener.
1: Bu ya oke baik Bu Marsina kita tandise ya
2: nggih lagurin kita denger tadi lagu. Ada Ilo Gondang tuh dari Lo Kang Rocky Cipari.
1: Ilo Gondang.
2: Ilo Gondang, Bang.
1: Bang Ripto. Sambil dicat. Ilo Gondang.
2: Ilo Gondang.
1: Ilo Gondang, bukan gue Gondang. Ilo Gondang.
2: Ilo
1: Gondang. Kayak plesetan, Bu. Iya, Ilo Gondang.
0: Ilo Gondang.
1: Baik. Iya. Kita pateni di sini ya, Bu. Nanti kita balik maning ya, Bu.
2: Udah jadi.
0: Iya, emang gue.
1: Oh, wis bisa? Oke, oke. Jangan kemana-mana, tetap nangkene di
2: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Bersama.
2: Balaguplak. Udah bisa, Bray? Udah.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Banyumasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKP Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling peken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak kalian, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08121111448928, utawa telepon nang 02112504510. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, ora enak. Ser.

0: LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM.
1: Ayo, tako yang labar kawat sangat cinta, tembang rata-rata ujaring bopaku sambil orok.
0: Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

0: Balik maning tengah acara nih.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang abak, orang enak. Ser.
0: Bersama.
1: Bala Gublak.
0: Oke, wis masuk maning ke Kara Bu Marsina. Bu, masih bersama nggih, Bu?
2: Masih, Pak.
1: Oke,
0: siap. Ana wane ke. Silakan Kang Juri.
1: Oke, dari Kang Orek ya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum, apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak, ser, bersama Bala Kuplak ing dino jemuah, legi 29 Mei 2026, miladiah 12 besar, 1959 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Iki muga-muga kebudayaan Banyumasan, khususnya Kabupaten Purbalingga, Sesarengan, Papeling, lan Bala Kuplak tansah pinaringan berkahing pangeran. Amin. Lan ugi tradisi budaya sing positif iso lestari lan langkung diminati generasi set. Pitakonane kula kagem Bu Marsina ingkang sepisan niku Bu Marsina mulang mata pelajaran napa teng wonten SD Negeri Sasak Panjang. Terus pertanyaan kedua, napa wonten gagasan menjengaken sejenis griya ngapak kagungan leluri budaya Banyumasan utawinipun basa ngapak kagem piantun peranto saking Banyumasan wonten mriku. Terus
0: pertanyaan siji-siji mbok,
1: satu-satu oke. Bu.
2: Nggih.
1: Bu, niki enten pertanyaan saking
0: Mas Kang Orik,
1: Orik Jember.
2: Oh, nggih.
1: Pertama niki yang pertama yaitu ibu mulang napa? Dados guru teng SD Negeri Sasak Panjang niko mulang napa, Bu?
2: Mulang napa?
1: Nggih.
2: Nggih. Matur suwun Bapak
0: Mas Orik, Orik.
1: Yeah. Jember. Nggih, saking Jember.
2: Mas Orik,
1: nggih.
2: Teng Jember, nggih. Kulo mulang teng SD Negeri Sasak Panjang 1 niko ngajar nggih sedoyo pelajaran ngajar sedengnya ngajar SD nggih sedoyo pelajaran nggih mulang kelas 6 nggih terus sedoyo pelajaran niku nggih diajari diulang kali kulo.
1: Berarti pelajarannya nge, komplit nggih Bu?
2: Komplit nggih paket komplit nek mulang SD niku paket komplit
1: nggih
2: kudu saged mata pelajaran kabeh. Bahasa, matematika, IPA, IPS dan bahasa daerah. Bahasa daerah.
1: Bahasa daerah napa bahasa Sunda, Bu?
2: Daerah Bogor. Bahasa Sunda. Iya, kudu bisa.
0: Iya, sate bahasa Sundanya.
2: Bahasa Sunda. Kudu tiasa.
0: Kudu tiasa iki. Oke, bahasa Batak kepriwe, Bu?
2: Halo?
0: Bahasa Batak kepriwe?
1: Kan SD Negeri.
0: Nang omah, Mbok, ora maksude, nang omah.
2: Nek nang omah nggih nganggo bahasa. Kadang nek malah bapak kan malah seneng nganggo bahasa ngapak, pas.
1: Nggih. Berarti sehari-hari ini malah bahasanya ngapak nggih, Bu.
2: Bahasa ngapak nang umah nggal dina nang umah wis kabare priyen nggal dina nggo bahasa aja nggal bahasa Jawa.
1: Terus niki pertanyaan Kang Kaping Kadih monggo Kang Dermawan.
0: Baik Bu Marsina, nopo wonten gagasan manjengaken sejenis griya ngapak kagungan leluri budaya Banyumasan utaminipun basa ngapak kanggem piantun perantauan saking Banyumasan wonten mriku, Bu?
2: Menjawab yang sederhana nggih. Padahal untuk bahasa ngapak kan orang tiang Jawa Singapak nih keteng perantauan ngin katah nggih, teng Bogor ngin katah nggih. Terus pokoknya dari Kebumen, Banjar, Purbalingga ini kata.
1: Nggih, leres.
2: Paling perkumpulane wong contohnya wong Kebumen ngoten nggih.
1: Paguyuban nggih, Bu.
2: Paguyuban Kebumen ya nganakna perkumpulan paling, terus kena-kena ya wayangan, ngatakan ya silaturahim, ya nanggap wayang ngaten. Terus paling ngoten.
1: Terus selanjutnya ke pertanyaan yang kaping 3, Bu. Wonten SD Negeri Sasak Panjang 01, muridipun jenengan nopo wonten ingkang tiyang sepaeh perantos saking Banyumasan? Maksudnya wali murid nggih,
2: wali murid. Wali murid.
1: Nggih. Saking tiyang apa kenten?
2: Nggih. Tiyang Kebumen nggih wonten. Tiyang Cilacap nggih wonten. Anak jenenge anu apa namanya? Pendatang niki sampun kathah kan wis akeh pendatang. Jadi wong Kebumen ya ana, wong Cilacap ya ana. Wong paling akeh wong Cilacap, wong Kebumen ya. Wali murid anak. Ya nek ana ya kan nek tahu, oh ibu wong Kebumen ya. Langsung bahasa Jawa.
0: Oh tenane Bu, anak-anak
2: melu ya. Nek tapi enek anak-anaknya sih bisa bahasa Jawa ora. Ora bisa Bu, enggak bisa Bu.
0: Mau belajar ora karo ibu, bisa pernah bilang gitu ora Bu?
2: Nah ya. Ya tahu tahulah. Wis tahu bisa bahasa Jawa yo yo ngomong karo bahasa Jawa karo Bu guru. Ya. Ora bisa Bu jadi. Enggak bisa Bu. Namanya juga mungkin lahir nangaring nang ana sing kan lahir Pak Akeh nang Bogor, Depok, Jakarta.
0: Nang Jakarta.
2: Iya.
0: Oke. Baik, pertanyaan nang papat Bu. Menawi jenengan gada gagasan ngeluri budaya Banyumasan, utaminipun boso ngapak wonten Sasak Panjang Tajur Halang. Saged gabung kuliah komunitas Papeling utawi komunitas ngapak liyanipun wonten mriku. Sangat kerjasama kangge lestantunaken kosakata ngapak ngatos anak putu.
2: Oh, nggih. Gagasan sih kepengin nggih, kepengin menggagas ya intinya silaturahmi wong ngapak.
1: Nggih.
2: Ya kan? Gagasan sih kepengin, cuman waktune
0: ora nanang nggih.
2: Waktune.
0: Jadwal padet, Bu.
2: Jadwal padet.
0: Yes, mantap.
2: Iya. Jadi ya sebetulnya sih apik sih digagas kanggo perkumpulannya wong akeh kan sekancak guruku sih wong Cilacap yana, wong sekecamatan wong Kebumen ya ana ngoten kan. Ya, paling ya nek ketemu ya Iya, ya bahasa ngapak lah kita gitu.
1: Mungkin kan setiap kabupaten enten paguyubane nggih, Bu.
2: Enten.
1: Nggih, kados saya kaya Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap nggih kan. Lan niku kan enten paguyubane masing-masing nggih biasane. Sing kula pun tumut gabung nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Nggih bahasane nggih bahasa ngapa?
0: Bahasa ngapa?
1: Ngobrole ya ngap. Ya kaya kiye lah.
0: Iya,
1: ngobrole kaya kiye.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nek iya.
0: Baik.
2: Nek aku kuwi nang memang sekampung desaku ya perkumpulannya arisan malah
1: bisa nih gitu
2: nah ada nanti ya yo wis kembo kayak tadi kayak wong Kebumen kabe
1: tadi kayak nang kampungnya dewek ya Bu
0: iya,
2: kayak nang kampungnya dewek panganannya ya kayak wong kampung bae lah
1: betul
2: iya kedong butin sambel ya pokoknya paling enak ya,
1: jangan gandul
2: jangan gandul pokoknya orang keri ke godong butin
1: di
2: kluban mas kluban godong butin sambal terasi wes mantap
0: pol nggih iya oke mas Orik salam utomone kanggo Kang Wawan Mas Gayeng Kang Jori Kang Tony Mbak Ayu Rupi Mas Rikun lan sedoyo bala goblak sing ono ning studio Pro Papat RRI Jakarta. Matur nuwun, wis mimpi acara ngoblak spesial dino iki, mugi-mugi ing warso 2026 iki NKRI langkung aman tentrem sejahtera. Salam kanggo Pak Liku, Om Yono ing Gombong Kebumen, mugi-mugi tansah pinaringan berkahing pangeran requestnya ke Kang Wawan. Lagune Dul Giman sing judule Stasiun Koto Arjo nggih. Matur nuwun saged sedayanipun. Matur nuwun nggih Bu matur nuwun Bu narasumber, salam keseduluran saking Jember. Salam budaya Nuswantoro. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ono meneh.
1: Salam. Ada lagi ngeset. Ini Ferry ya?
0: Iya.
1: Sugeng dalu RRI Prompat FM. Orang apak orang enak ser inyong neng Jakarta wis 30 tahun lebih. Anak-anakku telu neng Jakarta kabeh, tapi anakku ora tau nganggo bahasa Indonesia. Nek lagi ngomong karo wong duane ngosing tugas sugeng dalu bae nganti rampung. Ferry Santosa neng Sawangan Depok. Oh maksude ngobrolnya karo bahasa ngapak
0: bayane. Oh bahasa ngapak.
1: Wis 30 tahun neng perantauan esi nganggo bahasa ngapak. Dan niku sing namane nguri-uri. Ibaratnya nganti anaknya telu wis pada berkeluarga sih ngomong bahasa ngapak.
0: Pasti nih kayak kuwi ya.
1: Tapi tergantung anak mantu nih. Angger wong ngapak ya tetep bae ngapak.
2: Iya betul.
0: Kayak kakak ipar inyong kayak bahasa Padang sitik-sitik bahasa Padang anak. Kayak dia kan saya apa ya? Nganjuk, wong nganjuk.
1: Oh, wong nganjuk.
0: Sitik-sitik. Sakete-sakete katane kayak kuwi. Oke, Bu Marsina tandise ya. Yeah. Kita mungkin wis paruh terakhir. Untuk bersama kita
1: ini ada di requestan anak dari Orek. Tadi apa tadi Bang Orek? Bang Orek Stasiun Kutu Arjo.
0: Bu Marsina ana request lagu ora?
2: Biasa lagu I Love You Kebumen
0: di Kebumen. I Love You Kebumen, Bu.
1: Men apa?
0: I Love You Kebumen. Anak-anak nang kono Kang Ripto.
1: I Love You Kebumen karo Stasiun Kutu Arjo.
0: Stasiun Kutu Arjo. Sing pasti ke anak bojone nang kono ya Bu. Pak Saiful ya.
2: Oh iya lah, anak Pak Saiful.
0: Iya.
2: Lagi ngrungokkan
0: marah. Lagi rungokna inyong maning ya. Ih mantep pol ya.
1: Keluarga sehat kabeh kan Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Niku sing paling utama nggih Bu. Sehat.
2: Sehat itu
1: larang
2: paling mahal, larang banget, ya.
0: Eh Bu,
2: kayak larang banget.
0: Wis ke nyate ora kemarin?
2: Jadi menjaga kesehatan untuk menghindari.
0: Ibune kolesterol ya. Iya wis sithik bae Bu.
2: Ora nyate sithik.
0: Ora nyate ya.
2: Sekolah ku nek benenge esuk mah golek mbele wedhus.
0: Oh, mbele wedhus. Iya. Oke, bapake potong
1: gantine daging kan akeh Bang. Godong budin,
2: gandul
1: ayam,
2: gandul
1: wis kapan. Gantine sing non pokoke.
2: Tahu tempe. Iya, tahu tempe pokoke.
0: Oke, siap deh. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap rangkene di
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asing apa? Orang apa? Orang enak. Ser.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Aja dipateni nggih, Bu.
2: Nggih, mboten.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Banyumasan.
1: LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talkshow literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, RA Loreta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Assalamualaikum sugeng dalu sedulur inyong Hafid Nuroso sekang papeling. Monggo sami ngrokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Prompat Jakarta. Unggal dina Jumat malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-1-1-4-9-8 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser.

0: Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapa?
1: Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balak Buplak.
0: Dan ke masih anak narasumber ya, Bu. Bu masih bersama nggih, Bu?
2: Masih. Semangat.
0: Semangat.
1: Setia.
0: Setia.
2: Setia.
0: Okay.
1: Setia siap gerak.
0: Oke, okay, Bu Marsina, mungkin kesimpulan kaitannya dengan tema kita kali ini. Upaya apa sih yang harus diwuri-wuri agar supaya bahasa ngapak niku
1: aja masih punah.
0: Aja punah dan tetap kudu lestari. Monggo, Bu.
2: Kesimpulannya merawat dan melestarikan bahasa ngapak itu ya dilakukan dengan pembiasaan di keluarga, terus pendidikan, hingga pemanfaatannya paling sekarang yang paling tenar itu di sosial media, media sosial. Itu kreatif muda itu udah lumayan bagus itu untuk supaya mempertahankan budaya ngapak itu. Orang luar aja ada yang bisa membuat benar-benar menghibur itu dengan konten yang ngapak bener-bener itu. Ada orang tenang. Bule itu yang orang Cilacap ya bener ya.
0: Iya.
2: Nah okay. Seperti itu.
1: Cilacap Tegal
2: nge. Oke. Apa maning kayak aku dewek wong asli ibaratnya wong asli Kebumen. Walaupun setitik tapi ya harus harus bangga dan bisa melestarikan.
0: Kutu.
2: Dengan cara ya dengan cara walaupun di rumah dengan beda suku tetap kita harus menggunakan tiap hari Bu, menggunakan bahasa ngapak.
0: Mertua sitik-sitik bisa ora Bu?
2: Nek mertua wis mboten wonten. Nek keluargaku ngumpul teng ngriki ya tetep
0: nganggo
2: bahasa ngapak. Iya. Ngumpulin daerah teng daerah ni Bojonggede.
0: Bojonggede nggih.
2: Tayan sih ngumpul-ngumpul sih tetep nak ngumpul ya sih tetap ngapak. Gitu aja kita tetap walaupun sedikit kita harus melestarikan budaya ngapak itu sendiri dengan cara ya kita misalnya bertemu dengan orang yang kita tanya ya kita harus berbahasa dengan ngapak.
0: Nah, itu. Bahasa orang tua gitu Bu, bahasa
2: nah, ibu, bahasa ibu kutu, namanya.
0: Bahasa ibu.
2: Iya.
1: Ya masa bahasa iya ibu. Sih bergojolan yang tanah ngapak apa lagi ngomong ngapak
2: iya,
1: Ibu?
2: Iya betul itu.
1: Mungkin Ibu berkata salam-salam. Beripun Bu?
2: Nek aku sih orang isin ya. Orang isin.
1: Inyong.
2: Kadang-kadang walaupun orang ngerti tetap ajak ngomong bahasa ngapak nang lingkungan kerja.
1: Nyong apa minggu kayak gini Ibu?
0: Tau gak Kang Jori Ibu Masina? Inyong ya, mangan siang nang warteg ya supaya murah inyong pakai bahasa ngapak. Dapat lumayan 2000 mbok kurang. Iya emang aslinya masih di kayak inyong wong Padang. Lho kok iso ya iya lho mbok kayak inyong kancan ini dulur akeh wis langsung.
1: Iki kan nganggo kaos Purbalingga darane wong Purbalingga juga Bu.
0: Iya.
2: Iya bener-bener. Jadi rezeki nenek ya.
1: Nggih, laras.
2: Iya, betul.
0: Nggih, Pak.
1: Bu Marsina mau badhe kirim-kirim salam monggo.
2: Nggih. Kirim salam go keponakanku sing nang Kebumen.
0: Nggih.
2: Nah, wis. Arep ngesuk mah jumuah ngesuk arep menganar pengsumpiuh malah.
1: Oh, main sumpiuh.
2: Biasan. Semoga
1: ketemu berarti akan, ya, Bu.
2: Iya, ketemu karena besan kan arep mantu keponakan.
1: Semoga
2: lancar.
1: Amin.
2: Sampai hari H.
1: Amin, ya. Amin.
2: Karena arep mantu ceritane.
1: Nggih.
2: Mantune oleh wong sumpiu.
0: Oleh wong sumpiu. Nggih.
2: Iya. Karo sedulurku kabeh sing nang Kebumen atau nang sing nang Aring Bojonggede.
1: Nggih.
2: Terkhusus ya salam karo host RRI, host Bala Guplak.
0: Nggih,
2: ya.
0: Bu. Yeah. Salam karo suamine nggih, Bu. Mau lihat godang.
2: Nggih. Mau lihat godang, anak yang ngarepku.
0: Anak ya? Ya Allah, nempel ya, terus kayak perangko ya, Bu.
2: Nempel terus,
0: oke.
2: pendengar setia.
0: Nggih, siap matur nuwun. Nggih. Baik, Bu Marsina matur nuwun nggih, Bu. Sehat selalu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Mugi-mugi wis kita ketemu maning nggih, Bu.
1: Nggih, sami-sami Bu Marsina.
2: Insyaallah.
1: Pokoke salam sehat selalu lah kangge keluargane Ibu.
2: Nggih, matur nuwun. Sehat selalu semuanya.
0: Siap. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, nggih, Ibu Marsina sumber kita. Ibu Marsina. Asli wong Kebumen.
0: Wong Kebumen.
1: Bojone karo
0: wong Batak. Nggih, yang pasti
1: mau be temane
0: nguri-nguri bahasa ngapak. Lah kudu, Mbok. Oke, siap. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap nangkene di
3: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balaguplak.

0: LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM.
1: Ayo, tako yang belakar kawat sangat cinta, tembang rawat-rawat ujaring bopaku sambil orok.
0: Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

0: Anak apa sih yuk celuk-celuk?
1: Kenanya tutul gedhok ki lah melas, nggo sekolah anake. Pada tetuku nggane gedhoke enak, anget. Anu weton saka raja.
0: Kaweane sapa kowe yuk?
1: Kae teli anak Haji Tohirin lah pirang-pirang bisa nantratal.
0: Sarem pirngat.
1: Iya, kae mengko ngarko pada maring Banjarnegara maring Jogja ya mampir ya. Wis kelalen. Yo urung masih anget kok. Ayo pada dodol langane drewangi ayo.
2: Wong abad milenium gak nek esi mangani gedruk lah, mok hamburger apa pizza, iwe.
3: Ini mantan kecut kaya.
1: Aja kaya kue kang, gedruknya gedruk modern. Nang Amerika bewong us pada gunane, ngoleti gedruknya nyong.
0: Bebas kolesterol kaya kira-kirane.
1: Ya iya, orang mambu orang makayu aku apa orang pria.
2: Nah ya sejajah nyicipi lah, titip kaya titip.
1: Temenan mereka nyicipi kang?
2: Ya,
1: iya.

0: Buset, kembali ke getruk kayak kue.
1: Lah kepriwe sih, Kang?
0: Bolak-balik getruk. Blenger.
1: Nyong wis adu-adu ke gendong getruk sing Jakarta dodol maring Purwakarta.
2: Sampai nyong leren dadi penyanyi dodolan getruk bae lah.
3: Biar maring mereka kira-kira nyong tayang adol apa ora oleh batik.
1: Ya tayang ayu siki leren dadi penyanyi.
0: Murah apa ora?
1: Iya murah, nyong nang agen. Agen.
2: Getruk pede ageni ya jaman siki.
1: Ya Kang, tunggu getruke nyong ya. Getruke enak pisan. Ora mambu.
0: Kacet tok girin apa ngene sampir ngat ya. Ning ana.
1: Pira
0: sih 5000?
1: Ya 5000 kena ngene bayar ya, Kang. Kena nggo tuku ndek.
3: Ora kena utang kowe ya?
1: Ora kena utang ya? Ya ora.

0: enak wingi kocane. Iya.
1: Gedhog Sokaraja Purwakarta mangga Mas, dicumbasi.
2: Enak wingi. Sing ora digoreng ana apa ra yo?
1: Sing urap anu gedhog mentah yo enak, anger daging mentah lah enak.
2: Lah kuwe nyung anu kae bocah ndaluk sing ngono urung digoreng jarene sing mentah.
1: Ya
2: adol kekang.
0: Ya, aduh sih aduh, tapi ya wong ciri khasnya gedhog goreng Sokaraja kue gedhoge digoreng kaya kue
2: ya wis mengko delombon iki kencangane gelem
1: warnane ireng kang aja kelalen aja kesliru kue gedhog goreng Sokaraja warnane ireng
0: ireng soten
1: kaya kue dening
0: wis ya tuku maning ngene
1: iya ngene bayar
2: pesisan kang ana 2 kilo
1: bayar ngene
0: oh.

LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loreta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Assalamualaikum sedulur Banyumasan, Sugeng Dalu sedulur, kula inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Serrrr.

Prompat FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.

Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur Inyong Suci Rahayu saking Papeling Ketua Korwil Tangerang. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pebak Jakarta. Saben dina Jumat malam Sabtu jam 8 nganti jam 12 dalu. Monggo sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kangge sedulur dimanapun berada. Bisa request lagu-lagu Banyumasan ning nomor WA 081-211-2498 atau ning nomor telepon 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya asli ngapak, ora ngapak, ora kepenak, ser.

0: Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser.
0: Bersama
1: Balagupla.
0: Kang Jori.
1: Iya.
0: Ke paru terakhir ya.
1: Betul.
0: Bersama dia.
1: Karena waktu Ana, juga.
0: Wah apa?
1: Oh ini ada S1 nih.
0: Siapa?
1: Dari Kang Iwan Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Menurut Inyong sangat bagus sekali sebab bocah-bocah siki jarang sing nguri-uri bahasa ngapak.
0: Oh iya tenan.
1: Padahal bahasane bahasane dewek perlu diuri-uri. Maaf Kang, maaf Mas Jori, ngesuk bengi ana wayang kulit ya nang RRI. Oh nggih.
0: Niki
1: kula badhe woro-woro nggih. Woro-woro. Ngesuk bengi kuwi ana wayang nang RRI nang gedung auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 dari jam 8 malam nyampe
0: selesai.
1: Utamanya semalam suntuk.
0: Semalam suntuk nggih.
1: Dengan pergelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bisma.
0: Banjaran Bisma.
1: Kan dalange Ki Bambang Asmoro. SNMM.
0: Nah, kayak kaya Kang Jori.
1: Priwe.
0: Kan rencananya esok kan kalau nang FM 92,8 sampai jam 12 nggih. Nah. Tapi iso lanjut maning nang RRI Jakarta YouTube.
1: Betul. Nah, kayak kuwi. Kalau lihat live secara langsungnya itu langsung. Nyampe ya subuh. Pokoknya sendalunatas.
0: Ya sendalunatas.
1: Nutup.
0: Ya, tenang.
1: Sendalunatas niku wayange. Nggih. Monggo sing badhe mriksani wayang niki terbuka untuk umum.
0: Iyo,
1: dan gratis. Monggo mawon sing mboten nenten wekdal daripada malam mingguan.
0: Iya.
1: Sing ora jelas mending
0: nah, malam mingguan tekan
1: RRI
0: ya, buri-buri ya.
1: Nonton wayang dalange Ki Bambang Asmoro terus lakone Banjaran Bisma. Monggo mulai jam 8 bengi. Monggo sareng-sareng bisa ketemu karo Inyong juga, karo Kang Dermawan juga. Pokoke komplit. Pokoknya komplit banget, ngesok bengi pokoknya. Bang Wawan,
0: ya wis kalau gitu.
1: Waktu juga sudah mepet banget kan.
0: Nah, kita kudu closing bala ya.
1: Betul.
0: Insya Allah kita nang sabedina Jumat ya, acaranya ya.
1: Sabedina Jumat.
0: Kalau gitu akhirnya Inyong Darmonis wain.
1: Inyong Jori.
0: Anak keke Kemakayu Rubi,
1: Kang Ripto. Anak Kang Mame, anak Makayu Ira.
0: Teh Ira.
1: Teh Ira. Anak Kang Dwi Joko, Kang Sahat, Kang Warto, Mas Eko, Pak Wondo. Komplit sih Bang
0: Ibi. Ya. Wish.
1: Om Ripto juga ya udah lumayan-lumayan.
0: Kayak lagi orang enak badan.
1: Betul.
0: Iya, masuk-masuk angin.
1: Nah.
0: Ya wis kalau gitu pamit. Insya Allah kita ketemu maning di acara yang sama di Apresiasi Budaya Banyumasan.
1: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balagupla.
0: Bye-bye.

Sugeng dalu sedulur. Nyong Wahyu Triyono sekang paguyuban Perantau Purbalingga Papling. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jumuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi. Monggo sami silaturahmi liwat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 0812-1124-928 atau telepon ke 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, ora kepenak. Ser.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat 29 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Poncang Cing Nyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Dermawan Ismail Dimari akan temenin di kebersamaan kita kali ini hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Yang pastinya ayah kagak sendiri, ada teman-teman teknik ya, ayah itu ada Bang Ripto, ada Bang siapa lah gitu tadi, Bang Ridwan ya. Pun hal ini juga ada Bang teman-teman pemancar ya, teknik pemancar. Di hari ini ya pastinya tetap semangat selalu, ayah hadir sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe. Yang lagi jatuh sakit kagak enak badannya, aduh, atau bodinya, ya Allah. Ya tetap semangat, cepat sembuh ya, jangan menyerah. Untuk dia, amin. Ya tetap semangat, murah rezekinya semuanya buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe, kita awali dengan nantinya kita akan dengar pengajian Al-Qur'an dengan surah An-Na'al ayat 78 sampai dengan 82. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini yang akan mengangkat temanya adalah, mungkin sebagian sudah lihat dari story kita ya di Instagram maupun di WhatsApp, temanya yaitu meneladani Siti Hajar, sosok ibu hebatnya itu Masya Allah. Kita pengen tahu meneladani Siti Hajar, sosok ibu hebat itu seperti apa, nanti bersama Ustadz Dr. Hendra Holid MA yang akan memaparin ya. Baik, Abang Po, Cang Cing Nyak Babe, sebelonan kita dengerin pengajian Al-Quran dengan surah An-Na'al ayat 78 sampai dengan 82. Kita dengerin dulunya, Polestini, Mencintaimu Karena Allah. Tetap di mari, di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumpat FM Suara Budaya Jakarta. Yang pasti dari senada dengan belajar dari Ibrahim. Dengan siapapun juga yang pastinya hal-hal positif kita harus mendapatkan ilmunya. Yang pasti sesaat lagi kita akan ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini. Tetap di mari, Rumpat FM Suara Budaya Jakarta. Hikmah pagi sesaat lagi.

0: Abang Po, encang-encang ya babe. Hikmah pagi kita kali ini, sebelumnya Ayo juga udah sampein dan kita juga udah informasi melalui media sosial, WhatsApp dan juga Instagram. Kaitannya memang kalau kita belajar ilmu yang baik, kudu ada yang namanya role model. Kita kudu mempelajari, meneladani seseorang atau siapapun juga ya, yang pasti buat hal yang positif. Tema kita meneladani Siti Hajar, sosok ibu hebat. Waduh. Buat yang di luar sono, untuk ibu-ibu yang hebat-hebat, tetap semangat ya, murah rezekinya. Insyaallah sehat selalu. Amin. Meneladani Siti Hajar, sosok ibu hebat yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Silakan, insyaallah semuanya akan berjalan lancar seperti halnya lagu dari Maher Jen. Insyaallah. Yang pasti 0812 112 4928, kita simak dulu pemaparan dari Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Awan Ransa? Apa kabar pagi ini?
0: Hamba alhamdulillah lo. How about you Ustaz?
1: I'm fine. Mudah-mudahan para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Amin, Bang Po ya sekalian. Mungkin hari-hari gini ya masih tasrik di ini hari terakhir ya, masih punya kesempatan untuk bisa berkurban di hari terakhir di hari ini. Dan juga para jamaah haji kita juga hari ini hari terakhir ya berada di Mina. Dan habis itu selesailah prosesi ibadah haji. Dan sampai jumpa insya Allah haji tahun depan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita.
0: Amin.
1: Satu di antara jutaan orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan jamaah haji kita haji mabrur. Amin. Pulang ke tanah air sehat.
0: Amin.
1: Selamat dan insya Allah luar biasa. Dan setiap kali Zulhijjah tentu kita diingatkan tentang sosok keluarga Nabi Ibrahim. Jika minggu lalu kita bicara tentang sosok ayah yang hebat bernama Nabi Allah Ibrahim, maka di hari ini coba kita membahas tentang seorang ibu yang luar biasa dahsyat kira-kira.
0: Betul.
1: Karena kesabaran dan ketaatan beliau lah, maka ada hari ini sebuah kota yang dirindukan banyak orang, yaitu bernama Makkah atau dalam istilah Al-Quran bernama Bakkah.
0: Seperti itu ya, baik Ustadz. Perihal meneladani Siti Hajar, sosok ibu hebat ini bisa menjadi role model yang baik. Apa yang perlu difahami dan diketahui? Tafadhal Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, di manapun saudara berada, apa kabar di pagi hari nan baik ini? Mudah-mudahan Bang Po sekalian dalam kondisi sehat. Yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Bang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak yang halal penuh keberkahan. Yang lagi dalam perjalanan, yang menyimak siaran kita di pagi hari ini, ya mungkin dalam perjalanan berlibur bersama keluarga, ya karena ini adalah libur panjang. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan, ya. Dan bagi abang pok sekalian yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan di hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Setiap kali kita berada di bulan Zulhijjah yang merupakan satu di antara empat bulan utama di dalam Al-Quran yang Allah abadikan, kita diingatkan akan perjuangan sosok keluarga yang luar biasa. 4.000 tahun yang lalu keluarga ini hidup dan tapi sejarah, story kalau bahasa anak muda hari ini, story hidupnya itu masih diabadikan Allah dalam pelaksanaan proses ibadah haji. Masya Allah, luar biasa. Tentu, apa kira-kira kita akan bertanya, kira-kira apa sih rahasia keluarga ini kok 4.000 tahun yang silam hidupnya, tapi sampai hari ini Allah masih abadikan perjalanan hidup keluarga ini dalam proses ibadah haji maupun umroh dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itulah di hari ini kita mencoba membahas tentang yaitu sosok ibu hebat bernama Siti Hajar. Abang Ibu, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Kenapa Siti Hajar, ibunda kita Siti Hajar ini bisa dikatakan sebagai sosok ibu yang hebat? Yang pertama adalah sosok Siti Hajar yang taat. Dia adalah sosok istri yang taat kepada Allah dan taat pada suami. Bayangkan Abang Pok para pendengar RRI sekalian, setelah lahir anak, lalu kemudian Nabiullah Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya bernama Ismail ke sebuah lembah. Lembah itu bernama Bakkah, yang di istilah Al-Quran namanya Labi Bakkatil Mukarramah, dan akhir dan saat ini dikenal dengan istilah Mekah. Nah, bayangkan, jangan membayangkan Mekah di hari ini yang begitu banyak dengan hotel-hotel yang tinggi dan berbagai macamnya. Tapi bayangin di satu saat pada saat itu di sebuah lembah, tidak ada seorang penghuni pun kecuali Siti Hajar dan anaknya. Kebayang oleh kita, Bang Pok, para pendengar sekalian. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Sampai-sampai ketika Nabiullah Ibrahim mau pergi meninggalkan istri dan anaknya yang hanya dibekali sekantong air susu, naluri seorang perempuan itu bertanya-tanya. Ya. Apa pertanyaannya Siti Hajar bagi seorang istri kepada suami? Bang, tega betul kok bang kira-kira. Kau tinggalkan aku dan anak kita di sebuah lembah. Hanya kau bekali kami dengan sekantong air susu ini. Kira-kira nanti kalau anak ini sakit, menangis, atau habis air susu ini, kira-kira kalau bahasa perempuan hari ini kira-kira. Kepada siapa bang? Ya. Kami akan mengadu bang kira-kira. Kemana kami minta tolong? Tidak ada orang satu pun. Tetangga tidak ada, semua tidak ada. Nabi Ibrahim tak bisa menjawabnya. Ya kan? Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian ditanya lagi kedua. Sampailah pertanyaan kedua tidak menjawab juga. Bingung jawabnya. Ya kan? Saya juga Bang Wawan juga mungkin bingung kalau ditanya gitu kan. Karena ini perintah Allah. Lalu kemudian Siti Hajar merubah pertanyaan. Bang, apakah Allah yang memerintahkan engkau menitipkan anak kita di sebuah lembah, aku dan anak kita di sebuah lembah yang tak ada orang ini? Maka Nabi Ibrahim mengangguk iya. Lalu Siti Hajar mengatakan, kalaulah Allah yang memerintahkan kau bang, pastilah Allah ini akan menjaga aku dan anak kita. Masya Allah luar biasa. Inilah tauhid tingkat tinggi yang luar biasa, Bang Pok, para pendengar sekalian. Jadi tinggallah sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami lakukan. Bang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, inilah bentuk ketaatan Siti Hajar kepada Allah dan kepada suaminya bernama Nabiullah Ibrahim. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, Siti Hajar ini adalah sosok ibu yang pantang menyerah. Cobalah Abang Pok, para pendengar, renungkan, bayangkan, ya, ketika sekantong air itu habis, ya, maka anak menangis, ya, menangis kehausan. Ibu mana yang tega? Tak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya menangis. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya menangis? Dia mencari air. Ya, di padang pasir yang tandus, tak ada orang. Ya, kecuali mereka berdua. Maka pada saat itu, Siti Hajar berlari kecil antara Safa dan Marwa. Mungkin Abang Pok yang sudah berangkat haji atau umroh tahu bagaimana jarak antara Safa dan Marwa itu. Ya berlari kecil, ya, tapi jangan bayangkan sekarang seperti sekarang keramik yang dingin dan berbagai macamnya. Tapi bayangkan pada saat itu padang pasir tandus dan Masya Allah luar biasa, batu-batu kerikil dan berbagai macamnya. Bayangkan seorang perempuan berlari mencari air, ya, dari satu bukit ke satu bukit, dari Safa ke Marwah. 7 kali keliling, bolak-balik. Ya. Jadi Masya Allah. Dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa sekali lagi, terus sampai 7 kali. Ya. Pertanyaan sederhana, kalaulah ibu yang biasa mungkin, ya, dia naik ke atas bukit Safa itu, lalu dia lihat tidak ada ya para kafilah yang lewat, ya siapa minta tolong nih kira-kira gitu kalau kebahagiaan kita. Pergi lagi ke Marwah, lihat dari atas bukit tidak ada juga orang lewat ya. Nah, lalu 7 kali, dan Masya Allah luar biasa. Siti Hajar mengajarkan pada Ustaz Hendra, Bang Wawan, dan Abang Pok sekalian bahwa kewajiban dirinya hanyalah berlari-lari antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air zam-zam atau tidak itu persoalan Allah. Tahukah Abang Pok, para pendengar sekalian, di mana air zam-zam itu ketemunya? Bukan di Safa, bukan di Marwah. Ternyata dekat dengan Ka'bah. Itu menunjukkan apa? Ternyata ya, boleh jadi dalam hidup ini kita berusaha di bisnis A, tapi dapat rezekinya di bisnis B. Boleh jadi kita berusahanya di sini, dapat rezekinya di sana. Dan begitu seterusnya. Itu artinya kewajiban kita hanyalah ikhtiar. Kewajiban kita hanyalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air zam-zam atau tidak itu urusan Allah. Itulah pelajaran yang diajarkan oleh ibunda kita Siti Hajar yang luar biasa. Kewajiban kita pagi-pagi begini berusaha, ya, yang pedagang berdagang, yang petani pergi bertani, ya kan? Yang bekerja pergi bekerja. Apapun aktivitas kita, berapa yang kita peroleh sore hari nanti? Ada yang dapat 50 ribu, ada yang dapat 100 ribu, ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 1 triliun. Itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Ada pun yang tak dapat hari ini. Nah, itu urusannya Allah. Nah, kelompok para pendengar RRI Sahabat Budaya di mana persaudaraan berada. Nah, disinilah kemudian Siti Hajar mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami sebagai seorang istri. Dan sebagai seorang ibu yang pantang menyerah, yang luar biasa dahsyatnya. Nah, saya juga baru tahu ya, ternyata menurut para ahli psikologi, ahli kedokteran, biasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh ahlinya, itu biasanya ya punya sifat yang agak minder berbagai macamnya. Tapi ternyata Siti Hajar mengajarkan kepada anaknya bahwa ayahnya adalah seorang heroik, seorang kekasih Allah yang luar biasa. Ketika ayah kembali kepada Ibrahim, kepada Ismail, maka sang anak luar biasa. Bahkan pada saat ayah menceritakan mimpinya, sang anak pun mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai abah, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Nah, inilah ternyata sosok ayah yang hebat, sosok istri yang hebat, yang membanggakan suaminya sebagai seorang heroik, sebagai seorang kekasih Allah, yang masya Allah luar biasa. Ah, pokoknya keren abis, luar biasa. Dan mudah-mudahan lahirlah di keluarga negeri kita Indonesia ini, atau di keluarga kecil kita, di rumah-rumah kita, sosok ibu seperti Hajar, atau calon-calon ibu seperti Hajar. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang insya Allah Allah berkahi. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan meneladani sosok ibunda kita Siti Hajar, meneladani sosok ayah seperti Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, dan sosok anak seperti Ismail. Barakallah, salam hangat dan sendra, salam sehat, salam apa ya, salam ibadah haji juga untuk Bang Pok sekalian, dan salam tasyrik juga, dan semoga Allah terima ibadah kurban kita, dan kita sempat untuk bisa berkurban di hari terakhir di hari ini. Barakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cangcingnya babe. Untuk tadi pemaparan berkaitan dengan tema kita kali ini ya. Silakan 0812 112 4928. UDAD WhatsApp dari Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Dan juga udah luar biasa. Safa Marwah itu bukan hanya jaraknya yang jauh, juga panas. Saya ponis kesabaran dan kegigihan tingkat dewa pastinya. Pertanyaan saya, bagaimana agar sebuah kesabaran itu tanpa harus menuduh takdir dan tidak merusak
1: iman? Bang, suaranya boleh agak keras nggak, Bang?
0: Oke. Okay. Iya, baik. Ayo ulang. Oke, siap. Luar biasa, Safa dan Marwah itu bukan hanya jarak yang jauh, juga panas. Saya ponis kesabaran dan kegigihannya tingkat dewa. Pertanyaan saya, bagaimana agar sebuah kesabaran itu tanpa harus menuduh takdir dan tidak merusak iman, malah sebaliknya menguatkan iman? Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun, duduk termenung di padang pasir, bekal menipis, hati berdebar. Hati ikhlas menanti takdir, ikhtiar tulus membuahkan hasil. Itu dia dari Bang Gilang tuh. Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang ya. Sehat selalu bersama amin, keluarga ya. Masya Allah luar biasa Bang Gilang. Nah, pergi ke Mekah membawa kurma Bang Gilang. Tinggal sebentar membeli delima. Mari teladani Siti Hajar mulia. Ibu hebat penuh iman dan cinta. Masya Allah. Bang Gilang, sebenarnya dalam hidupnya cuma dua Bang Gilang dan Abang Pok sekalian. Dalam proses ketaatan kita kepada Allah, apa yang kita butuhkan? Kita butuh sabar. Ketika kita memperoleh kesuksesan itu, apa yang kita butuhkan? Syukur. Cuma dua itu ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, dalam proses dia taat kepada Allah, dia sabar. Coba bayangkan Abang Pok, Bang Gilang dan Abang Pok sekalian. Berapa, di umur berapa Nabi Allah Ibrahim baru dikasih anak bernama Ismail? Di usianya 80 tahun, Bang.
0: Masya Allah.
1: Dia berdoa tiap pagi, tiap hari, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih gua anak yang soleh, Rabb, kasih anak yang soleh. Mungkin kalau kita, kali gini ya, kalau kita mungkin, ah, sehari gak, belum dikabulin, seminggu belum dikabulin, dan berubah tuh ucapannya tuh, apaan ya Allah kira-kira gitu kan. Iya kan? Ya Allah nih, gak adil nih Allah, tetangga gua bisa punya anak, tetangga gua bisa naik haji. Gak adil Allah, gua minta lama, macam-macam. Tapi Ibrahim umur 80 loh, mampu sekalian. Tapi tahu nggak kita, ketika suksesnya itu diperoleh, masih diuji lagi deh. Ya, disuruh nitipin anaknya di sebuah lembah. Ayahnya mana yang tega? Nggak ada yang tega gitu. Ya, dititipin di sebuah lembah, nggak ada orang, berpisah dengan ayah, sekitar 13 tahunan, kira-kira gitu kan, palama balau masa, ya, anak itu bisa berlari, ya kan. Anggaplah umurnya 93 tahun pada saat itu. Habis itu disuruh korbanin lagi. Masya Allah, luar biasa. Ayah yang mana kira-kira yang tega mengorbankan putra semata wayangnya pada dalam mendapatinnya. Kalau kemudian ditinggalin, pas ketemu, makjleb disuruh ngorbanin.
0: Aduh.
1: Nabi Ibrahim mengatakan, aku cinta anakku. Tapi kecintaanku kepada Allah gak boleh ditawar-tawar. Masya Allah, itulah tauhidnya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Sabar. Dalam ketaatan. Siti Hajar juga sabar ya. Disuruh tinggal di sebuah lembang tidak ada orang, tapi dia yakin ya, karena ini perintah Allah, pasti dia Allah jaga.
0: Baik.
1: Ya, Ismail pun yakin juga, sabar juga deh bang. Kalau anak cuma cerdas otaknya bang, dia bilang gini bang, ya udahlah ya, ayah aja korbanin, ayah kan lebih tua pada gua
0: masih kecil. Iya anak-anak.
1: Jadi kalau dia cuma cerdas otaknya, dia paling mengatakan ayah aja korbanin apa
0: itu.
1: Coba bayangin, hanya diceritain pakai mimpi loh, nggak perlu dibentak-bentak, nggak perlu dipaksa. Nah, tadi malam gue lihat di mimpi gue, kira-kira bahasa kita kan, di mimpi ayah disuruh ngorbanin ente. Gimana pendapat lu?
0: Hiji.
1: Oh, siap ya, kerjanya.
0: Maaf ya.
1: Jadi, Masya Allah, luar biasa. Dia bukan Kan'an. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, Bang Wawan. Kan'an itu ketika Nabi Nuh sudah bikin kapal, lalu kemudian Nabi Nuh mau berlayar. Namanya ayah kan masih ingat anaknya kan? Dia cari, mana nih anak gue Kan'an? Mana Kan'an? Kan'an mana nih? Dari atas kapal, dia lihat Kan'an di bawah. Lalu dia teriak, ya punya yarkam ana, wahai anak abah, naik ke atas kapal bersama abah. Diabadikan dalam Al-Quran tuh. Apa kata Kan'an? Abah, ogah, gak mau bah, gak mau bah. Ta'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku akan naik ke atas bukit bah. Di mana bukit gak bakalan tenggelam. Apa kata Allah? Nuh, tinggalkan anakmu. Berlayar. Masya Allah, luar biasa. Nah inilah kesabaran dalam proses. Tapi ketika sudah dapat hasilnya, maka disitulah bersyukur kepada Allah.
0: Okay.
1: Jadi mudah-mudahanlah kita ini menjadi keluarga yang soburan, yang sabar, ya ketika proses itu, dan menjadi keluarga yang syakuran, yaitu bersyukur. Syukur itu apa? Salah satunya menyembelih binatang kurban tadi itu syukur kepada Allah kira-kira.
0: Okay. Wallahualam. Lanjut lagi, udah ada WhatsApp berikutnya nih dari Mas Orik di Jember. Okay. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Ini Orik nih, Jember. Begini Ustadz, hal apa saja yang bisa diteladani oleh para wanita zaman ini dari kisah Siti Hajar? Kemudian apakah keturunan dari Nabiullah Ishaq alaihi salam pada hakikatnya menyebarkan ajaran Islam pada kaum mereka masing-masing, meskipun pada akhirnya lahir agama Yahudi? Terima kasih Ustadz pencerahannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Orik. Mas Orik ini follower setia CNN.
0: Yes, of course. Tahu nggak Ustadz? Beliau bilang ke saya, Bang Wawan, iki lo kayak Ustadz ora anak nang inta apa hikmah pagi saniki de.
1: Halo Bang, jadi, abang lagi lah.
0: Iya, beliau bilang Ustadz nggak iso ini rekam apa karena ada apa sih kemarin dia bilang Ustadz jadi imam di daerah Jogja apa Lagoa dekat rumah sampai nih ya Mas. Kata gitu. Masya Allah.
1: Iya.
0: Monggo Ustadz.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Sehat Bang Orik ya, Mas Orik ya. Pertanyaan pertama Mas Orik, apa yang bisa diteladani oleh wanita sekarang? Ya, tetap zaman boleh berubah, tapi story cerita itu akan berbeda-beda kan kira-kira ya. Jadi apa yang bisa diteladani? Yang teladani adalah ketaatan kepada Allah dan pada suami. Itu jadi tetap taat. Jadi jangan lihat suaminya, tapi lihat perintah itu karena perintah Allah. Ya. Kadang-kadang kita melihat kira-kira, wah ini suami gue ini karena ini, suami gue ini gini-gini lebih apa macam-macam lah kira-kira gitu kan. Mm-hmm. Jangan lihat itunya, tapi Allah perintahkan. Kalau Allah sudah merintahkan, maka di situ ada kemuliaan yang luar biasa. Mm-hmm. Jadi sekaya apapun suami istri, tetap imamnya adalah seorang suami. Ya, apapun aja, mungkin di kantor jadi atasan dan berbagai macamnya gitu kira-kira. Jadi itulah pesan untuk para wanita di hari ini. Tapi memang berat, ya. Setiap orang ada ujiannya, ya. Ada orang yang diuji dengan anaknya. Tapi ada orang yang diuji, Bang, mm-hmm. nggak punya anak.
0: Iya.
1: Kan? Ada orang yang diuji ya dengan istrinya. Ada orang diuji nggak punya istri. Mm-hmm. Nah, ada orang diuji dengan suami. Ada orang diuji nggak punya suami. Nah, gitu kan? Mm-hmm. Jadi semua orang punya ujiannya masing-masing. Nah, tinggallah kemudian ya umpama ada ujian dalam hidup kita, ya caranya bagaimana? Sabar tadi. Sabar itu apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudahlah hidup ini cuma sebentar sih, 60 sampai 70 tahun kan kata Rasulullah kan. Yeah. Jadi singkat betul. Mudah-mudahan husnul khatimah lah kira-kira. Semangat terus ya. Mudah-mudahan ibu-ibu para calon ibu kita insyaallah mampu meladani keluarga Nabi Siti Hajar nih. Lalu kemudian apa tadi pertanyaan Mas Ori yang kedua tadi?
0: Yang kedua tadi kaitannya dengan apakah keturunan dari Nabiullah Ishak alaihissalam pada hakikatnya menyebarkan ajaran Islam pada kaum mereka masing-masing? Meskipun pada akhirnya lahir agama Yahudi.
1: Jadi dua Nabi Ibrahim ini bisa dikatakan ayah yang sukses. Kenapa sukses bagi saya? Karena dia mampu melahirkan dua sosok Nabi, Bang. Nah, dari rahimnya Siti Hajar itu lahir anak bernama Ismail. Dari Ismail ini nanti terus keturunannya lahirlah Nabi Muhammad. Nah, itu kira-kira ya. Lalu kemudian dari rahimnya Sarah, Sarah dari istri pertamanya itu lahirlah anak bernama Ishak. Dari Ishak itu betul tadi ya lahirlah keturunan dari kepada kaum Nasrani dan berbagai macam. Ya pada dasarnya semua adalah tentu membawa pesan Allah ya yang luar biasa untuk umat di masanya kira-kira gitu. Jadi ya kalau dikatakan siapa sih ayah yang sukses itu? Ayah yang melahirkan orang sukses, Bang. Jadi sama juga saya merenung, Bang. Saya sudah jadi dokter seorang luar biasa, sekolah tinggi macam-macam. Saya tidak mengatakan saya sukses, yang sukses ayah saya kira-kira gitu. Nah, jadi jangan pernah kita sombong. Meskipun kita profesor, dokter, kaya, ingatlah ayah kita. Ingatlah emak kita. Wallahualam.
0: Oke, udah ada melalui WhatsApp, telepon WhatsApp Ibu Helmi Tangerang. Assalamualaikum Ibu Helmi. Onde mande.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bu Helmi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Helmi? Randanglah siap alhamdulillah.
0: Oh, labi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat saja. Nggak. Randang alah masak dulu.
0: Oh, ndak labi.
2: Pak Ustaz mau ke rumah Bu Helmi silakan makan randangnya Bu Helmi.
0: Oh, jadi Pak Ustaz, Pak Ustaz cuman Pak Ustaz aja ambo indah.
2: Pak Ustaz udah wawan, siapa juga silakan ke rumah Bu Helmi.
0: Oke, silakan.
2: Ya baiklah Pak Ustaz. Ya saya akan bertanya yaitu yang lagi viral sekarang apa itu suami takut istri kan gitu ya Pak Ustaz ya. Bagaimana tuh hukumnya Pak Ustaz kalau suami takut istri? Apakah suami itu tidak diazab lagi entar di akhiratnya katanya begitu. Cuma itu aja tanyaannya Bu Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini ikatan suami takut istri. Ismi.
1: Terima kasih, sehat selalu Bu Helmi dan keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya.
0: Iya.
1: Suami takut istri. Ada banyak kadang-kadang ada filmnya, ada ceritanya. Nah ya. Jadi pada dasarnya suami inilah imaman ya. Jadi pemimpin keluarga. Maka seorang suami dia harus qawwam. Qawwam itu apa? Lebih kuat ya. Kuat fisiknya agar dia berusaha mencari nafkah ya dan berbagai macamnya. Dia pemimpin. Jadi kalau takut itu, saya tidak sepakat sebenarnya, Abang Po. Mungkin ya, lebih menjaga perasaan. Karena begini, perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Ya. Jadi kalau perempuan itu secara psikologi menggunakan perasaan, emosional. Ya. Sedangkan laki-laki lebih pada rasional. Ya mungkin ya, berbeda-beda cara pendidikan keluarga dan berbagai macam. tapi juga seorang perempuan juga harus memahami bahwa dia sebagai orang yang dipimpin. Tinggallah kemudian yang dijanjikan Allah itu bukan kebahagiaan. Pak Helmi dan Bang Bang Wawan, ya. Allah tidak menjanjikan kebahagiaan. Yang Allah janjikan apa, Bang? Ketenangan.
0: Ketenangan itu dia.
1: Makanya sakinah kan, sakinah itu buat tenang kan? Kalau kamu ingat Allah, hatimu tenang. Kalau kamu taat pada suamimu karena Allah, kamu akan tenang. Kenapa kita

0: itu niatkan memuliakan suami, memuliakan istri, bukan karena istrinya, bukan karena suaminya, tapi karena Allah. Nah, disitulah dapat pahalanya dan di sini dapat ketenangannya sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim ini. Wallahu a'lam.
1: Oke, baik. Berikutnya ada dari Banten melalui chat WhatsApp, ada Pak Rohmat di Lebak Banten. Assalamualaikum Bang Wawan, juga Pak Ustadz, sehat ya. Mau tanya nih, berapa hari sunah takbir di masjid? Allahu Akbar, Allah, berapa hari itu sunah takbir?
0: Halo Bang.
1: Iya, yeah, Ustadz, dengar ayat?
0: Nah, gimana?
1: Aha.
0: Ya, dengar.
1: Oke, okay. Silakan Ustadz.
0: Apa pertanyaan tadi?
1: Berapa hari?
0: Dari siapa?
1: Dari Pak Rohmat di Lebak Banten. Berapa hari sunah takbir di masjid Ustadz? Terima kasih.
0: Baik. Pak Rohmat, berapa hari sehat selalu ya Pak Rohmat?
1: Amin.
0: Keluarga. Berapa hari sunah takbir? Ya, sampai tasri Pak Rohmat. Ya, tasri itu dari kita pertama sekali tanggal 10 ya, 10 itu Idul Adha, 10 Zulhijjah. Habis itu lanjut 11, 12, 13.
1: Okay.
0: Ya. 11, 12, 13 itu dikenal dengan hari tasyri, ya, hari dendeng, di mana kita masih bisa untuk bisa berkurban. Jadi kalau hari ini masih ada kambing atau sapi, ay Ustaz, aku mau kurban hari ini, masih boleh enggak Ustaz? Boleh. Sampai nanti sore ya. Nanti sore itu terakhir. Ya.
1: Nanti sore ini,
0: hari ini
1: Ustaz?
0: Kan sudah,
1: Nanti sore ini nih, 30 Mei ini.
0: Iya, hari ini kan 13 Zulhijjah kan? Tasri terakhir. Jadi silakan. Dan takbir pun sampai sore nanti, sore ini terakhir. Ya, habis itu selesai. Dan insya Allah nanti ketemu lagi di Idul Adha atau Idul Fitri ya. Gitu. Tapi mengagungkan Allah dalam kehidupan kita nggak berhenti. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi takbir itu apa? Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar ya Rabb. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku meminta tolong ya Rabb. Ya Allah, dengan Engkau aku merasa lemah, tapi dengan Engkau aku merasa kuat. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu makna takbir itulah yang kita kumandangkan itu kira-kira. Kita menganggap bahwa hidup ini hanya kepada Allah, berasal dari Allah, minta kepada Allah, mati ya karena Allah. Dan itulah kira-kira. Bahkan Nabi Ibrahim itu luar biasa, inna salati, salatku, hidupku, matiku karena Allah semua kan. Wa nusuki, wa ma yahya, wa mati gitu. Dan itu luar biasa Nabi Ibrahim.
1: Okay. Wallahualam. Baik, lanjut lagi karena waktu juga kita ada Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi, ya. Oke, mana ini tadi ini? Bentar Ustaz. Oke. Oke. Mana ini?
0: Suara Abang?
1: Iya, oke, baik. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Wawan. Seorang wanita ketika mau melahirkan tidak ada suami yang mengantar ke rumah sakit karena suaminya tidak bertanggung jawab kepada istrinya sejak istrinya masih hamil. Cuma teman wanitanya saja, dan baru beberapa hari setelah melahirkan dia sudah mulai bekerja lagi karena faktor ekonomi yang mendesak. Tapi alhamdulillah wanita itu dan bayinya sehat. Tapi peristiwa itu terjadi zaman dahulu. Bagaimana dosa suaminya itu dan bagaimana nanti di akhirat azab bagi suaminya itu? Terima kasih Pak Ustadz dan Bang Wawan.
0: Baik, Bu Titi ya, Bu Dewi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sehat selalu ya Bu. Amin. Dan keluarga. Jadi kita harus melihat bukan secara apa ya, secara umum ya. Jadi kita melihat juga kenapa dia tidak sempat misalnya bersama istrinya atau kenapa dia nggak hadir ya. Mungkin ada beberapa alasan. Tapi kalau dengan sengaja tentu tidak diperkenankan kira-kira demikiannya. Saya jujur sama Bang Wawan, dari 5 anak saya, ada 1 anak saya itu saya nggak sempat hadir bersama istri Bang. Pada saat itu saya lagi rekaman acara untuk Ramadan di sebuah televisi. Itu bayangkan ya, di sebuah televisi pemerintah TVRI pada saat itu ya. Istri saya lagi hamil tua, pembukaan berapa gitu, saya berlari-lari lah, bukan berlari-lari, saya bersegera dari stasiun televisi itu pulang ke Ciputat, tiba-tiba saya sampai di persalinan, istri saya sudah lahir. Jadi tinggal kita kemudian melihatnya mungkin dalam kondisi pada saat itu dia ada tugas atau apa dan berbagai macam. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan ya ketika kita melahirkan atau istri melahirkan ya, dan

0: kita bersama apa suami dan berbalikkan. Jika tidak, ya tentu kita jangan sebulan menghina suami, membentak dan berbagai macamnya, tapi kita melihat. Tapi insya Allah tidak ada ya suami yang tidak sayang pada istrinya, dan tidak ada pula istri yang tidak sayang pada suaminya. Kalau kemudian itu semuanya diniatkan karena Allah. Pokoknya berumah tangga itu niatnya karena Allah ajalah kira-kira. Kalau niat karena Allah itu saling menolong kira-kira gitu ya bahasanya. Ustaz, ada nggak rumah tangga kayak apa kayak film-film apa Korea itu Ustaz? Ah ya nggak ada. Rumah tangga itu ya ada tawa, ada tangis, ya ada canda gitu kan. Saya ingat Buya Hamka, almarhum Buya Hamka yang selalu menyampaikan tausiah di radio yang kita cintai ini. Kata Buya itu berkeluarga itu Bang Wawan seperti masak nasi Bang, menggelegak, menggelegak, tapi pada akhirnya jadi nasi juga kira-kira gitu ya. Jadi jangan pernah berharap rumah tangga itu seperti kuburan, adem aja, nggak ada sunyi gitu, nggak ada juga,
1: nggak ya,
0: ada juga rumah tangga itu seperti romantis, seperti hotel kasur dan macam-macam, nggak ada juga Bang. Jadi kita nikmatilah ya kira-kira ya dengan cara kita masing-masing. Dan yang paling penting jangan banding-bandingin. Ojo banding-bandingkan, itu penting sekali. Kenapa? Ketika kita membandingkan suami kita dengan suami orang lain, di situlah kita merasa benci pada suami kita. Ketika kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain, pada saat itulah istri kita yang cantik ini menjadi jelek kira-kira. Saya teringat kisahnya Kais dan Layla itu kan. Kata orang, Kais, ngapain kau cinta betul sama Layla? Budak istana, jelek lagi macam-macam, hitam, gitu kan. Apa jawabnya si Kais? Maaf bro, sayang sih, lu gak lihat dari kacamata gua sih. Kalau lu lihat kacamata gua, betapa cantiknya si Layla itu. Nah, itu. Jadi kita melihat itu satunya karena Allah. Kira-kira. Allah wa'alam.
1: Baik. Ya. Oke, Ustadz, apa yang perlu kita fahami lagi agar supaya dengan tema kita kali ini, beliau Siti Hajar merupakan sosok ibu hebat untuk ibu-ibu yang di luar sono. Silakan Ustaz.
0: Baik Bang Wawan, Bang Pok, para pendengar RRI sekalian dimanapun saudara berada, mengenang ibunda kita Siti Hajar, luar biasa pengorbanannya. Mungkin tak pernah lahir sebuah kota bernama Mekah kalaulah ibunda kita Siti Hajar nggak rela ditinggalkan pada saat itu. Mungkin kita tidak pernah mengenal ada air zam-zam kalau ibunda kita Siti Hajar tak mau ditinggalkan di sebuah lembah yang tak ada orang itu. Ternyata pengorbanan seorang perempuan bernama Siti Hajar melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa. Kita berterima kasih kepada seorang perempuan bernama Siti Hajar yang luar biasa. Pengorbanan hidupnya melahirkan sebuah kota yang hari ini dirindukan tidak hanya satu orang tapi jutaan orang untuk bisa hadir di sebuah lembah yang kosong yang tidak ada itu. Sekarang menjadi kota yang dirindukan berkat pengorbanan kesabaran seorang perempuan bernama Siti Hajar. Yakin dan percayalah, itu pula yang mungkin membedakan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Kenapa di Idul Fitri kita ramai? Karena kita minta maaf Bang Wawan. Kalau di hari raya Idul Adha ini kita meninggalkan ego kita.
1: Baik.
0: Jadi yang sulit itu meninggalkan ego Bang.
1: Baik.
0: Kalau minta maaf sih semua orang bisa minta maaf kira-kira gitu.
1: Okay.
0: Jadi Masya Allah luar biasa.
1: Baik.
0: Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan lahir di keluarga kita sosok seperti Siti Hajar nih. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا كما ربنا صغيرا يا الله ampunkan dosa kami رب dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja dosa kecil maupun dosa besar kami رب اللهم يا رب يا رزاق titik rezeki yang banyak yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga ya رب cukupkan hanya halal untuk kami dan keluarga ya رب jauhkan kami dari makan harta yang kau haramkan, jauhkan kami dari makan dan harta riba yang kau haramkan ya رب اللهم يا رب muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia dan akhirat ya Rob.
1: Amin.
0: Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami pertemukan kami kembali kelak di surga ya Rob. Allahumma ya Rob, kami rindu ya Rob untuk bisa berhaji bersama keluarga. Izinkan kami untuk bisa berhaji bersama keluarga ya Rob.
1: Amin.
0: Jadikan hajar saudara kami sedang berhaji, hajinya haji mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat ya Rob. Allahumma ya Rob, jadikan negeri kami Indonesia ya Rob, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat dan sayang pada kami rakyatnya Rob. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah.
1: Amin.
0: Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami tahun ini Rab, dan jadikanlah kami orang bertakwa, dan izinkan kami kembali untuk bisa berkurban tahun depan dan tahun berikutnya Rab.
1: Amin.
0: Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim, meneladani keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad dan para nabi saleh lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Wawan, makasih Bang Ustaz. Kalian pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Siti Hajar ibu utama sabar berjuang penuh kasih sayang. Naik unta menuju Mina.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar di Padang Arafah. Mari teladani Siti Hajar mulia, taat kepada Allah, penuh amanah. Barakallah. Selamat long holiday ya.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Besok Pak Ahad, Senin masih libur Pak juga. Libur
1: Pajak juga. Waduh, enak benar ya Ustaz ya. Sehat selalu Ustaz. Selamat berbelanja di pasar ya Ustaz ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Syukron.
0: Waalaikumsalam. Makasih.
2: Jam 6.
3: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola penilaian kesesuaian bahan dan barang teknik atau UPPKB 2T Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM ngadirin laboratorium pengujian produk teknik dengan fasilitas lengkap untuk menjamin mutu dan keamanan produk konstruksi di Indonesia. Laboratorium tersebut itu menjadi salah satu laboratorium rujukan penerapan standar nasional Indonesia wajib yang ditunjuk Kementerian Perindustrian. Kepala Unit Pengelolaan Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Martiana Deborah Paruhu menyampaikan bahwa laboratorium tersebut itu memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produk-produk teknik. Beralih ke berita lainnya, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana negesin pentingnya penguatan sektor gastronomi sebagai salah satu strategi ningkatin daya saing pariwisata Indonesia yang berakar pada budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Dalam sambutannya pada pembukaan Bali and Beyond Travel Fair BBTF 2026 di Heritage Beach Garden The Westin Resort Nusa Dua Bali Rabu kemarin, Menteri Pariwisata nyampein apresiasinya bahwa pelaksanaan BBTF 2026 mengusung tema Redefining Indonesia Gastronomy Journey, A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage. Melalui tema itu, BBTF ngadirin gastronomi sebagai bagian penting dari pengalaman berwisata. Ampe dimari dulu beritanya, ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Poncang Cing ya Babe. Apa kabar? Ya Bang Wawan Dimari, Darman Ismail. Aye kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ripto, teman-teman pemancar yang pastinya di Prombat FM, Suara Budaya, Jakarta. Abang Po, Cang Cingnya Babe, yang pasti dalam hidup ini ada bahagia, ada sedihnya, ya. Yeah? Oke. Okay. Bukan yang mengupas, bukan yang mengangkat apa bukan mengupas, mengangkat, memikirkan kembali akan kesedihan, enggak apa-apa ya. Tema kita kali ini adalah sedih apabila titik-titik-titik. Nah, kudu dah tuh, isi dah tuh titik-titiknya, ya. Yeah? Bagaimana bisa sedih? Ya, agar supaya nggak berlalut dalam kesedihan, apa solusinya sih? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510, 021-0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya ya, Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, sedihnya. Oke, udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam, Bang
0: Wawan. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pasportnya dulu.
1: Apa ya, Bang? Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Aduh, saya lupa lagi, Bang.
0: Sedihnya.
1: Sedihnya, Bang Wawan.
0: Kasih pantun dulu buat Bang Wardy. Pantun-pantun, Bang Wardy.
1: Pantun dulu.
0: Boleh. Alright.
1: Berjalan kaki, membeli bakwan.
0: Cakep.
1: Membeli bakwan bermacam warna.
0: Aduh, emang ada ya?
1: Saya ucapkan selamat pagi lah buat Bang Wawan. Temanya sangat menarik, temanya adalah sedihnya.
0: Okay. Bang Wari pernah sedih nggak?
1: Alhamdulillah sih pernah juga, Bang.
0: Sedih apabila titik-titik-titik.
1: Sedih apabila kemarin ditinggalin almarhum kakek.
0: Oke.
1: Sedih banget.
0: Butuh waktu berapa lama untuk bisa kembali normal kembali?
1: 3 sampai 5 hari lah, Bang.
0: Gitu ya. Yang selanjutnya ikhlasin aja gitu ya.
1: Ya, tuh yang selebihnya ikhlasin aja deh, Bang.
0: Gitu ya. Baik, Masya Allah. Itu dia. Aduh. Kadang hidup ini ada senangnya, ada sedihnya gitu ya. Mau enggak mau.
1: Kata orang ibarat.
0: Gimana?
1: Ibarat air kayak ada pasang, ada surutnya juga, Bang.
0: Beneran, istilahnya mau kagak mau harus kita lalui gitu ya, Bang Wardy ya.
1: Iya betul, Bang, harus kita lalui, kita jalani.
0: Baik deh. Cuaca
1: betul banget, Bang.
0: Di Pontianak gimana sekarang, Bang Wardy?
1: Cuaca alhamdulillah nih kayak ada mendung, mungkin nanti siang agak cerah lagi. Mendung-mendung sebentar.
0: Tapi sarapan SOP apa nasi kuning?
1: Sementara ini SOP dulu, Bang.
0: SOP.
1: Tahu aja, Bang Wardy.
0: Of course, tahu dong. Iya, Bang Wardy gitu ya. Siap, Bang Wardy. Mau kirim salam untuk siapa?
1: Ya. Salam pertama Bang Wawan sekeluarga. Semoga sehat selalu juga.
0: Oke.
1: Terus buat Bang Bayu. Ya, Bang Bayu, jangan marah ya.
0: Kenapa mesti marah, kata Bang Bayu?
1: Syukurlah kenapa mesti marah, kan masih lebaran ya, ada kaya.
0: Oke.
1: Juga berbuat Ani juga, Bang, ya, di Depok. Buat Bang ini, best friend Bang Wawan juga ya, Bang Ibing juga.
0: Iya, lagi siaran nggak Bang Ibing sekarang?
1: Kalau nggak salah nih, hari ini Pak beliau nih, Bang.
0: Beliau salam lagi biasa.
1: Salam lagi. Salam lagi. Buat Pak Lutfi juga ya di Bogor juga ya. Dan buat semuanya kali, Bang, ya, tanpa terkecuali. Yang tak disapa, mohon maaf nih, Bang.
0: Pokoknya dari A sampai Z aja semuanya aja.
1: A sampai Z aja semuanya. Bang Hari juga, Bang, ya.
0: Iya, udah semua tuh. Oke deh, baik.
1: Oke, Bang Wardy, terima kasih banyak.
0: Bang Wardy, sehat selalu, Bang Wardy.
1: Amin, ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Oke, bentar, Bang Wardy dapat sapa salam juga dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Bang Wardy. Macam mana suasana Idul Adha di Kubur Raya? Macam mana pula antusiasme acara kurban? Ya, antusiasme di sana. Sehat selalu ya, Bang, ya, katanya begitu.
1: Bang Wardy selalu, salam kangen dari saya. Kapan telepon lagi?
0: Oke, mudah-mudahan telepon lagi itu, Mas Orik, ditanyain tuh kapan telepon lagi.
1: Buat Pak Mukimin juga, Bang, ya, di Yogyakarta, Asmam Buyati. Selalu juga. Mungkin itu aja kali, Bang, ya.
0: Siap, 87.
1: Sehat selalu Bang Mas keluarga.
0: Sama-sama.
1: Ya, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi dari Pontianak. Sudah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar. Otentik, otentik, otentik. Wesh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wawan.
0: Itu gak retakan kacanya apa gelasnya?
2: Alhamdulillah belum.
0: Belum. Kok aja pakai belum, Bro? Apa bisa aja. Patupar. Patupar, monggo passwordnya dulu.
2: Ini aku cuman anu ya, apa mengikuti share-sharean tadi aja ya.
0: Iya,
2: passwordnya kan cuman Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Cuman itu kok share-sharenya ya, aku cuman ngikutin itu aja.
0: Sedihnya gitu.
2: Oh, sedihnya.
0: Iya, kan udah di-share. Burung ya?
2: Iya, tapi tulisannya di HP ku seperti itu tadi, cuman
0: Pro 4
2: FM Suara Budaya Jakarta gitu
0: aja. Jadi aku cuma ngikutin itu. Oh, ngapusi. Kagak. Oh, takut akan kesedihan hidup ini. Oh, ngono toh.
2: Oh iya, sedihnya hatiku ya.
0: Oke, baik. Diisi titik-titiknya boleh?
2: Ya,
0: sedih apabila titik-titik.
2: Ya, tentunya kan sebagai manusia biasa tentunya kita ya tidak pernah lepas dari yang namanya kesedihan, Bang. Terutama waktu kita kehilangan orang-orang tercinta ya. Kayak bapak ibu itu kan mendalam itu, Bang. Waktu aku ditinggal sama bapakku itu, wah, aku kayak anak kecil kehilangan balon, Bang. Air mata itu mengalir deras di belakang jenazah itu. Masya pernah aku rasakan.
0: Berapa lama butuh waktu untuk recovery itu?
2: Ya, secara umum kalau kesedihan ditinggal orang tua itu sampai 1 minggu, Bang, baru bisa karena kan bagaimanapun juga itu bapakku itu meninggalnya masih umur 60 loh, Bang. Masih agak muda loh, Bang. Kan sebagai anak kan saya merasa belum puas di istilahnya inilah. Dimong kan belum puas. Kok udah diambil kan? Oh, gitu. Ya.
0: Mohon maaf sedih, kalau Pak. Ibu udah masih ada, Pak Tupar?
2: Ibu juga udah nggak ada ini.
0: Masih kecil juga waktu ibu. Kecil.
2: Kalau ibu sih pas itu, Bang, pas pandemi itu loh, Bang. Pas pandemi itu ibu nggak ada. Cuman kalau ibu kan nggak adanya sudah umur 80, jadi kalau aku ya udah enggak terlalu inilah, Bang. Enggak kayak bapakku.
0: Iya, betul. Itu waktu mungkin kan kalau waktu kecil perasaan atau kondisi kita belum labil lah ya, anak masih bocah.
2: Iya, betul, Bang. Apalagi ya namanya anak belum puas kan, kayak enggak terima gitu loh, kok secepat itu ya. Jadi ketika waktu jenazah mau diberangkatkan itu aku nggak kuasa, Bang. Aku cuman di ini aja, didampingi 4 orang masuk ke rumah itu. Takutnya kalau nanti nggak kuat terus pingsan kan, nggak tahu tuh, Bang. Jadi dihibur lah istilahnya, dihibur. Bener. nggak boleh ikut ke makam gitu.
0: Seperti itu ya, makanya ya. Waduh, ini bisa menjadi pelajaran buat kita kali ya, Pak Tupar ya. Kaitan dengan hal ini. Oke, baik deh. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa ya, Pak Tupar?
2: Tadi kayaknya Bang Noel KW belum masuk ya?
0: Belonan, masih bobok kali.
2: Terus Bang Wardi ya?
0: Bang Wardi,
2: Selamat pagi Bang Wardi, sudah sarapan belum nih tadi ya? Kok belum dengar sarapannya?
0: Iya, SOP udah siap.
2: Terus yang belum bergabung, yuk bergabung yuk Mas Orik juga. Mas Orik belum nulis ya?
0: Mas Orik WhatsApp udah siap dia.
2: Oke, ya semuanya saja untuk Bu Ani yang ada di Depo, untuk Teh Happy juga, Teh Nilinda juga ya. Guys, pokoknya untuk semuanya aja, terus buat semua rekan-rekan yang ada di Perumpat RRI Jakarta, kecuali khususnya buat Bang Wawan, selamat bertugas sampai usai nanti. semoga senantiasa dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih banyak, sama-sama hal
2: terus yang nanti baik. Penggantinya Bang Wan siapa nanti? Aji, nanti siang siapa
0: Bang Jojo.
2: Oh, Bang Jojo. Iye. Oh iya iya. Siap. Untuk nami sampai jam berapa, Bang? 10.
0: 10 aja
2: apa dah. 12?
0: 10 aja.
2: Oh iya. Iya iya iya. Oke, Bang Wan, gitu siap aja ya, Bang.
0: Sami-sami. Terakhir otentik.
2: Oke, okay, oke. Okay. Siap.
0: Matur nuwun. Oke deh. Yeah. Baik, sehat selalu nggih, Pak.
2: Nggih.
0: Yeah. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Tupar Yogyakarta. Dan ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928 yang udah telpon. Ya, mati lagi. Tadi ada Kong Dani ya. Oke, dicoba kembali. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sedihnya kalau dari bidang pengetahuan alam, ayo sedih kalau gak bisa ngelihat fenomena gerhana atau persis langit lain secara langsung. Kalau dari bidang sosial, sedihnya ketika gak bisa pergi bareng saudara ya atau kolega ke tempat wisata yang unik dikarenakan adanya halangan. Oh, adanya halangan itu dia ya. Yang pasti memang gak enak kalau ada halangannya tuh, kayaknya kurang nyaman atau gimana pastinya ya Mas Warik ya. Yang gak bisa diatasi. Terus ayah juga sedih kalau belum bisa beli barang unik yang udah lama ayah anganin katanya, termasuk kalender dan buku wawasan keilmuan di lingkungan pendidikan. Itu sih pengalaman ayah Bang Wawan. Salam utama buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya sampai kelar nanti. Makasih Mas Warik, matur nuwun. Salam juga buat seluruh pendengar RRI di mana aja berada ya, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Semoga semuanya kebagian daging kurban, amin. Sampai hari tasyrik ketiga, amin. Sampai tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, amin. Salam juga buat Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak atas kesempatannya. Makasih, matur nuwun Mas Orik. Udah ade standby. Oke, Kong Dani. Assalamualaikum. Ya Allah, kemana aja ya Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat
0: Bang Wawan. Alhamdulillah ya Allah. Ini lagi cuti kagak dengerin kita apa gimana nih Kong Dani?
1: Dengerin terus tapi kontak enggak bisa gitu.
0: Oh gitu ya, ya Allah mohon dimaafkan ya. Belum ngambil nomor sih.
1: Antriannya
0: ya Allah. Ada-ada aja ya Kong Dani ya. Baik, Kong Dani mohon izin untuk pasportnya lo, Be.
1: Baik. Perempat dan Suara Budaya Jakarta. Sedihnya.
0: Oke, tolong diisi tuh ya Kong Dani. Sedih apabila titik-titik. Ah, kenapa itu? Dan solusinya.
1: Orang yang tercinta itu meninggal untuk selama-lamanya.
0: Itu
1: saja.
0: Itu aja ya. Butuh waktu berapa lama untuk memulihkan kesedihan itu, Kong Dani?
1: Sebetulnya recovery ditinggal istri itu ya, mungkin 2 tahun baru bangkit.
0: 2 tahun bangkit. Waduh.
1: 2 tahun baru bangkit lagi. Wow. Tapi ya, kondisinya kan pasti tidak seperti dengan semula waktu ketika almarhumah ada di samping kita gitu. Jadi, walaupun kita recovery tetapi tetap ada kepincangan seolah-olah kalau kita mesin dengan 2 mesin bersama terus rusak atau hilang ya, 3 sebelah gitu.
0: Itu dia istilahnya,
1: kencang sekali
0: istilahnya. Ada lirik atas gitu. Ada lirik lagu nih Kong Dani, separuh nyawaku terbang. Nah kayak gitu deh tuh ya.
1: Ya, separuh
0: sayapku. Iya, itu dia. Masya Allah. Ya, tapi untuk saat ini okay. Iya, solusinya seperti apa saat itu yang membutuhkan waktu 2 tahun?
1: Solusinya waktu itu kan kebetulan saya selalu mendengarkan Pro 4 FM Suara Jakarta, dari Jakarta. Kemudian saya mendengar celotehnya Poyanti atau Pojeji sama Bang Ari.
0: Itu ya.
1: Dipayar gitu ya.
0: Iya.
1: Terus kita dengar hari 2 hari terus. Lama-lama coba-coba ikut aktif gitu
0: telepon.
1: Nah, mulai dari situ gitu. Mulai jadi saya situ. bisa ikut ketawa dan sebagainya. Walaupun saat itu ketawanya karena
0: terpaksa mengikuti
1: suasana saja, mengikuti suasana. Tapi untuk menghilang
3: sebetulnya tidak bisa sama sekali.
0: Tapi setidaknya kesedihan itu terkikis pelan-pelan walaupun sedikit gitu ya.
3: Paling tidak mengingatkan bahwa hidup tetap berjalan karena hidup masih aman. Manah dari Allah kehidupan ini. Seperti itu saja.
0: Seperti itu aja ya, Masya Allah. Yang pasti udah ikhlas deh ya. Sekarang udah lama dah tuh. Iya kan ya Kongnya.
3: Tapi saya tidak merasa lama. Tetap aja merasa seperti baru kemarin ditinggalkan.
0: Jadi di saat-saat mungkin di saat-saat kesendirian rasa itu timbul lagi dah tuh. Gitu kali ya.
3: Malah setiap habis sholat, setiap kita berdoa. Kemudian karena di kamar itu di dinding ada foto dia, tiga
0: foto yang makin
3: tiga foto yang usianya juga besar. Kadang-kadang saya suka cium itu fotonya. Sering bukan kadang-kadang. Setiap berdoa itu saya cium foto itu tiga yang beren. Kemudian saya pasang kembali di dinding gitu.
0: Hanya
3: sampai saat ini.
0: Sampai saat ini. Masya Allah. Iya, tapi ya wajarlah manusia kagak sempurna.
3: Itu memang kehendak Allah juga, takdir dari Allah. Namun tetapnya apa ya? Mungkin saya ada satu komitmen, ada satu penjelasan bahwa sebenarnya mungkin saya tidak bisa cari gantinya, tidak mungkin.
0: Itu dia, nggak segampang gitu.
3: Mencuri kehendak Allah saya, tapi yang jelas tidak ada niatan, tidak ada terpikir untuk mencari gantinya, tidak.
0: Kagak ya, no way. Karena gitu ya.
3: Dia tidak pernah hilang dari saya gitu.
0: Ya,
3: walaupun tidak pernah hilang dari saya.
0: Nah, itu dia. Saya
3: 50 tahun 2 bulan. Ya, hidup dalam ikatan pernikahan. Persis betul 50 tahun 2 bulan, karena pada saat 50 tahun pernikahan itu diperingati pada 20 Februari 50 waktu itu 2021. 20 Februari 2021 itu hari ke-50.
0: Dia
3: meninggal pada 19 April 2021. Jadi 2 bulan persis setelah peringatan itu ya. Jadi sangat seperti kebetulan, tapi itulah kehendak Allah.
0: Nah, itu dia makanya. Baik, yang pasti kita pun juga nanti akan nyusul gitu ya, Kong Dani ya. Siap. Baik.
3: Kapanpun lambat atau cepat atau cepat lambat, tetap kita akan mengikuti.
0: Itu dia, baik deh Kong Dani. Oke, Kong Dani udah sarapan belum?
3: Kira-kira nanti jam 7.
0: Kira-kira, ya Allah, pakai kira-kira. Belum mateng ya, belum mateng ya.
3: Sudah. Tapi waktunya memang yang dibolehkan nanti setelah jam 7.
0: Oke, nggak apa-apa dah, ikutin aja dah peraturan. Yang penting buat badan kita juga sehat deh ya. Baik deh. Kong Dani mau kirim salam buat siapa, Kong Dani?
3: Yang jelas salam itu semua. Yang jelas salamnya buat Wawan dan semua
0: kru di
3: Opat ya. Kemudian mungkin semua pendengar yang baik yang sudah gabung ataupun baru gabung, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Itu dia. Baik deh Kong Dani. Itu saja ya Kong Dani ya. Sehat selalu buat Kong Dani. Semangat selalu. Semangat.
3: Semangat.
0: Kong Dani dapat support dari Bang Harris. Assalamualaikum Pak Haji Kong Dani. Alhamdulillah sehat ya Pak Haji Kong Dani. Terima kasih banyak ya, sudah banyak membantu Aye selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Kong Dani, diberikan berkahnya dan kesehatan untuk Pak Haji Kong Dani, dan sehat selalu ya Haji Kong Dani. Begitu.
3: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak Bang Haris. Semoga Bang Haris juga sehat-sehat selalu.
0: Selanjutnya ada Kai Kong Jo di Lamando. Assalamualaikum Kong Dani, tetap semangat selalu.
3: Waalaikumsalam Kak Kong Jo. Semoga Kak Kong Jo juga sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Terus ada Mas Arik. Assalamualaikum Kong Dani, bagaimana kabarnya Kong? Masya Allah, lama tidak mendengar suaranya Engkong ini. Semoga Kong Dani selalu sehat bersama suasana pagi di Kemayoran ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Orik, terima kasih banyak. Semoga doa yang terbaik juga untuk keadaan Bang Orik di sana di Jember. Amin.
0: Siap. Oke. Baik, Kong Dani tetap semangat selalu. Terima kasih Kong Dani.
3: Terima kasih banyak juga.
0: Sama-sama Kong Dani.
3: Semoga apa yang diceritakan.
0: Amin.
3: Akan cepat terkabul, insya Allah. Doa saya selalu mengikuti Bang.
0: Amin. Terus Pak Herman Ganesha di Parung Panjang Bogor, Kong Dani sehat-sehat selalu, tetap semangat Kong Dani, katanya.
3: Amin.
0: Begitu. Oke. Siap. Baik. Terima kasih Kong Dani. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Kong Dani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terbaru.

0: Satu lagu dari trio Roti Gambang dengan Stambul Bunga Mawar. 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928 ya. Yang udah ngejogrok ditunggu bentar aja. Ayo bacain dulu WhatsAppnya ya. Ade siapa nih? Mas Suparman di Temanggung ya. Oke, katanya Prompat FM Suara Budaya Jakarta sedihnya enggak sedih Bang Wawan. Tapi gini Bang, tidak ada disedihkah Bang hidup ini? Sementara Bang, semuanya hanyalah titipan. Sementara disyukuri, pemberian dinikmati, proses tetap semangat, tetap waspada Bang Wawan. Salam sehat selalu, bahagia, salam sejahtera, tetap semangat Bang. Banyak rezekinya, semangat banyak rezekinya buat Abang dan Pok semuanya. Amin. Itu dia. Baik, matur nuwun untuk Mas Suparman di Temanggung ya. Oke, yang pastinya itu dia pemaparan dari beliau. Oke, 0213504510 ditunggu bentar ya. Dan juga untuk 0812 udah siap-siap yang udah nangkring ya. Ditahan bentar aja, ayo bacain dulu WhatsApp-nya ya. Oke. Berikutnya ada siapa? Tepi di Ciamas Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kami sehat selalu walafiat. Semoga Bang Wan juga sehat. Amin. Terima kasih. Oke. Sedihnya apabila anak alami kesulitan, meski anak gak cerita, orang tua merasakan firasatnya lebih dulu. Alhamdulillah Allah kulli hal. Beberapa pekan lalu anak saya kehilangan motor. Motornya sengaja diambil, dibawa kabur ke Lampung dan dijual oleh rekan kerjanya. Ya Allah, kebangetan anda itu ya. Emang hasil jual motor itu berapa sih? Sampai tega bener mengkhianati teman yang selama ini udah selalu berbuat baik. Seandainya motornya terlacak aja dan ade mungkin gak dimaafkan ya. Mungkin kan dimaafkan katanya maksudnya. Berhubung motornya raib, tidak diketahui pelaku, terpaksa dah langsung masuk bui. Sebagai orang tua hanya bisa ngedoain dan memberi semangat. Mungkin hanya hilangnya motor berupa teguran. Ada rezeki yang belum halal. Besok-besok mending nabung daya. Dulu belum beli apapun kepengen kita. Ya, gak usah ngutang kredit karena masa kerja pun tidak bisa diharapin. Tahu-tahu katanya. Gitu dah tuh. Ya, terus APPHK saat ini kita percaya dia dari diri ambil utangan itu. Terima kasih katanya Bang Wan. Titip salam buat semuanya yang on air dan off air dari A sampai Z. Semoga sehat selalu. Subhanallah. Terima kasih dah ya pemaparannya. Udah hadir Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lutfi.
1: Ya. Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Pasportnya dulu boleh Pak Lutfi?
1: Kalau RRI Prompat FM Suara Budaya Jakarta, sedih hatiku bila dihalele orang-orang tercinta.
0: Waduh ya Allah, panjang bener deh oi. Itu mohon maaf ya kalau kepanjangan, ade potong pajaknya tuh kelebihan tuh. Iya, nampaknya Pak Lutfi lagi on the way atau gimana nih?
1: Ya, insya Allah saya sedang menjalur selfie silaturahmi dengan SGO Negeri Jakarta Angkatan 85. Mau ke Serang rencananya kita.
0: Waduh, ketemu ame teman-teman lame ya. Baik.
1: Iya.
0: Pak Lutfi, mohon diisi dong titik-titiknya. Gimana ya solusinya?
1: Solusinya ya kita paling bisa mendoakan Bang Wawan. Mendoakan saja karena itu adalah yang paling mampu Bang Wawan.
0: Beneran.
1: Karena kita tidak bisa berupaya, tidak punya daya selain itu. Karena itu hanya kekuatan kita yang ada.
0: Iya, benar. Dan biasanya kesedihan itu Pak Lutfi tampis lama atau mudah dengan menjentikan tangan?
1: Jadi begini Bang Wawan, ya mungkin saya itu terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sportivitas.
0: Oh,
1: gitu.
0: jadi dialihin ya.
1: Tangkalah itu udah biasa, kehilangan itu udah biasa. Jadi ya itulah pendidikan, pentingnya pendidikan itu. Jadi kalau di dunia olahraga itu kalah menang itu ya cerminan dalam sebuah kehidupan.
0: Wajar gitu ya.
1: Jadi iya wajar bahwa kematian itu pasti akan. Dan kehilangan itu pasti ada gitu. Nah itu diimplementasikan dalam pendidikan olahraga itu menang kalah biasa gitu. Tapi kita jangan menang terus. dan dia jangan kalah terus. Mm-hmm. Tapi kenapa kita menang dan kenapa kita kalah? Itulah kita belajar menganalisis.
0: Benar ya, dalam artian ditampis dengan kondisi atau kegiatan-kegiatan yang membuat produktif seperti itu. Tapi di satu sisi dalam kesendirian Pak Lutfi mungkin ada hal dong pastinya kesedihan itu sendiri. Apakah Pak Lutfi tipikal orang yang melankolis juga atau tegar serupa lagunya Rosa?
1: Enggak bang, saya itu termasuk orang yang tidak kategori itu. Kebetulan jadi ada melankolis, ada empat ya faktor itu. Saya pernah belajar itu bagaimana memetakan orang itu ada di posisi di mana gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak sudah dipetakan di posisi ini dengan ciri-cirinya, saya ada gamenya cuma lupa, tapi ada, saya masih dipegang. Jadi bagaimana melatih anak, ya walaupun secara pribadi saya juga mengalami hal itu.
0: Oke, seperti itu ya. Yang pasti dari pembicaraan Pak Lutfi sosok yang memang mudahnya untuk mengkontrol yang namanya kesedihan itu ya.
1: Betul.
0: Wih, saik datuh.
1: Ya, semisal saya kemarin di Power Prof tidak dapat medali gitu. Anak-anak betapa kecewanya. Ya, saya bagaimana bisa menguatkan anak-anak sementara saya sendiri sedih
0: itu
1: gitu loh Pak.
0: Iya beneran dah tuh. Iya makin sedih lagi dah tuh kelompoknya.
1: Iya makanya.
0: Iya. Bye. Ini udah sampai mana nih jalan Pak Lutfi?
1: Saya sekarang sedang di Pamulang. Insya Allah saya mau menjemput guru saya waktu di SKO namanya Bu Yeti.
0: Hai Bu Yeti.
1: Beliau itu kan guru. Usia mungkin lebih tua dari saya sudah 60.
0: Ibu guru berapa itu? 75
1: apa? Mungkin sekitar 75 karena kan beliau juga sudah pensiun dari dosen.
0: Iya ya Allah, mudah-mudahan sehat tuh guru kita ya. Masyaallah.
1: Jadi Bu Yeti itu guru kami waktu kami masuk SK.

0: Oke, Bu Sriatun, tetap semangat dengan pendidikan anak usia dininya. Karena
1: Wah.
0: di usia saya juga di TK juga ngisi olahraga renang,
1: Oh
0: ekskul
1: gitu ya.
0: renang.
1: Wih, keren, keren, keren. Oke deh. Bye. Mau kirim salam buat siapa nih, Pak Lutfi?
0: Salam saya buat Kong Dani,
1: Kong
0: semoga
1: Dani.
0: tetap semangat.
1: Amin.
0: Bang Wardi, jangan terlalu sedih kehilangan adiknya, tetap kita doakan. Mudah-mudahan badannya dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Dan berarti tetap semangat di Kubur Raya.
1: Alright.
0: Kalimantan Barat.
1: Oke, bye. Ini Pak Lutfi di mobil udah ada siapa atau masih sendiri?
0: Saya kebetulan sama teman sekolah saya namanya Bu Oni,
1: Hai,
0: alumni
1: Bu Oni.
0: SG 85. Halo Bu Oni.
2: Halo, halo juga Pak.
1: Bu Oni, rumahnya di mana sih Bu Oni? Morning.
2: Morning.
1: Bu Oni di mana rumahnya?
2: Aku rumahnya di Poncol,
1: oh, di
2: dekat
1: Poncol.
2: Waduh, Belanda.
1: Enak ya ketemu teman-teman lama ya. Ya Allah, nostalgia.
2: Ya.
1: Bukan nostalgia lagi, nostalgia kali ya di saat zamannya ya. Oke, Bu Oni ya.
2: Ya, mengenang masa lalu ya.
1: Masa lalu, biarlah masa lalu gitu ya Bu Oni ya.
2: Siap, siap, siap.
1: Siap, Bu Oni ikutan dong kayak Pak Lutfi nih, asik deh ikutan perempat ya. Siap deh, amin, baik deh. Oke, Pak Lutfi terima kasih banyak. Bu Ani pun juga demikian, sehat di jalan, hati-hati di jalan, ya. Oke, dengerin selalu ya.
0: Saya jamin siapa istri saya loh Bang.
1: Eh, istri tercinta, Bu Lutfi apa kabar? Ya Allah. Nempel terus. Alhamdulillah.
2: Karena kita lepas ini dari samping.
1: Ih, kayak perangko ya. Nempel terus kayak perangko. Ikutan dong, Pak Lutfi. Pak Lutfi kalau siaran, ikutan tuh kayak Pak Mukimin sama Ibu Yati tuh selalu komplak.
2: Kan kadang-kadang saya harus sibuk nyiapin.
1: Oh iya, ya Allah, benar ya Allah.
2: Benar-benar.
1: Iya deh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada momen kebersamaan, langsung berdua ya. Boleh ya? Oke deh.
0: Kemarin kita berdua juga pertandingan persahabatan.
1: Tapi kan nggak on air
0: bareng. Di Cibubur sama kota Kabupaten Serang,
1: oh,
0: Kabupaten
1: gitu.
0: Bogor,
1: siap,
0: kota
1: siap.
0: Bogor, kota Bekasi, kota Depok.
1: Oh nice, oke deh, baik deh. Yang penting sehat-sehat aja, makan yang banyak, makan yang banyak di sono, ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Lutfi dan Bu Lutfi dan juga Bu Oni, tetap semangat. Sehat selalu.
2: Ya,
1: oke, okay, dadah. Sampai jumpa. Yang suaranya dong mana? Ye, gitu dong. Coba. Ye, oke, okay, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Jelang kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita dengerin dulu Nyok Helena. Salah apa aku? Bikin sedih nih. Salah apa aku? Katanya dia.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berita jam 7.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno nyampein kebesaran sebuah kote kagak hanya diukur dari megahnya infrastruktur dan gedung pencakar langitnya aja. Menurutnya kote besar juga ditentuin oleh kelapangan hati warganya dalam menerima perbedaan di tengah keberagaman. Hal itu disampaikan Rano saat menghadiri perayaan Hari Raya Waisak bertajuk Illumination of Jakarta, Glow of Peace di Bundaran HI Jakarta Pusat Jumat malam. Perayaan Waisak tahun ini digelar di ruang publik dan dengan ini instalasi cahaya dan pertunjukan budaya untuk memperkuat pesan toleransi ibu kota. Rano nyebutin juga bahwa Jakarta terus kudu berupaya menjadikan rupa ruang publik sebagai perjuangan atau lebih tepatnya perjumpaan seluruh warga lintas agama dan budaya. Dan menurutnya kawasan Bundaran HI kini telah menjadi halaman bersama bagi masyarakat untuk ngerayain keberagaman. Beralih ke berita lainnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sutrisno Iwanto menilai keikutsertaan DKI Jakarta dalam ajang ITB China 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi strategi promosi pariwisata Indonesia di pasar global. Sementara itu disampaikan bahwa Indonesia dalam pameran tersebut